lagi kali ini. Tadi William Saliba arahkan ke sebelah kiri. Kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah. Ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Osman Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri. Alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes. Terus didekati satu pemain dari tim maksud kami tadi Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes. Ke sebelah kanan lagi ada pemain Irak, masih Bayes. Alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk mengersap pemain-pemain dari tim Prancis. Mari ke sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini perangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi. Justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone. Tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Prancis. Kali Hamadi back pass lagi jauh kepada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal. Alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Terus Amel Hakasim sebelah kanan kepada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan umpan lambung kali ini ke kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Aneh ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Usman Dembele. Tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal, back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri Ibrahim lagi, dorong kali ini masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes. Balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi Zaid Ismail, kali ini arahkan lagi, masih terus dari tengah bermain 1-2 para pemain dari Irak, masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mertjes Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Bayes kali ini, diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi Olise, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini. Lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi kepada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi, bermain tadi 1-2 tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain tadi Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Bayes. Oh, hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde. Bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba, geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Di

0: Dan ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola, masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola, apakah bisa mengumpan, tapi terus dihadang sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban. Umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise merasa kelakam kotak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele, melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola. Aduh, masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail, dengan cekatan tadi pemain asal Madrid Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 0, kami 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe, gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal, karena memang mengoper di dalam kotak kecil, di kotak penalti. Terlepas tadi Ahmed Basil, langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya Bung Senpi, tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu mempengaruhi pemain ya, apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Prancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Prancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis, masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi assist kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya, mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada yang Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan, karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah, yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes kali ini. Sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup E tadi. Kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe, terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan. Kali ini pemain dari Prancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi umpan cepat, terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot. Kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi di netralisir oleh lapangan tengah dari Prancis. Kali ini memasuki menit 58, masih para pemain lainnya, Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Michael Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe, baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi, Olise yang kali ini beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi, bermain lagi ke belakang lagi, tendangan lancung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran. Peluang kembali didapatkan oleh Perancis, berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Demikian saudara-saudara, 2-0 saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darahnya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sudahkan balapan ke kanan, umpan ke depan sudah, yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna tanda segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat adalah Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan, gerak tubuh sejenak dia, kejarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan. Kini pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, kejarkan bola pendek cepatnya kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap balik sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak. Karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak, ambil ancang-ancang di sektor daratnya sendiri sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar, sudah lakukan langkung ke depan, ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena si kaki Kone. Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun juga pada Dembele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana, tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dengan demikian kini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja. Ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya, ada Dayot Upamecano, kuasa sepuluhnya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang, tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk sebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali. Setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja, gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan bolehkan ada di sana Hakam. Kuasa ciri benar di lingkaran tengah, masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Osman Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih dikuasai 9 pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim, kutak-kutik sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya, Dembele mundur ke belakang jauh, dia gerak tibus sejenak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merasakan tekanan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri, ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan, si rambut timbal ini masih kutak-kutik sementara. Ya, tarik ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru, terus tim Blues mencoba memprosesnya, ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak, kutak-kutik sementara dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan. Saudara-saudara, tarik ke belakang kepada Lucas Digne, bekir ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot. Rabiot kepada Digne, oh, dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam di sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba perbankan bola, berikan kepada Kone ataupun kepada rekannya Kone di sana, ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat kepada siapa gerak mencoba melakukan tekan kepada Dembele, kutak-kutik sebentar dia masih menggiring bola, lepas tembakan ke gawang. Oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak, dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja saudara-saudara, sudah tendangan penjuru. Oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna, karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak, dan kita nantikan sudah dan penanjur berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak, kutak-kutik sebentarnya Irak kotak penalti, lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan balik, terbakar, masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele, memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis, karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak. Untuk yang ketiga kalinya dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara, 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikael Olise, sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basir, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Irak dan berubahlah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Prancis atas tim nasional Irak pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia yang sempat mengalami penundaan selama kurang lebih 2 jam akibat hujan yang cukup deras dan petir yang sangat membahayakan keselamatan pemain, sehingga FIFA mau tidak mau menunda jalannya pertandingan. Kini terjadi pergantian pemain dari kubu Irak, nomor punggung 16 keluar. Pemain nomor punggung 16 dari Irak yaitu Amir Al-Amari digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya. Begitu juga pemain nomor 8 keluar. Pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar. Ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan. Pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadi menggantikan pemain lainnya. Dan kini kita nantikan, ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira, yang baru saja memasuki lapangan pertandingan. Dan ini memang sangat menarik, karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol, baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan, kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikirimkan ke depan, dia kepada rekannya di sana terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Prancis, ada Kone di situ, mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor, saudara-saudara, keluarlah pada pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan, kini kembali Prancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kan bola pendek ke belakang, kuasa sepenuhnya dia dengan pemain nomor punggung 4 ada sana Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di garis tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memungkinkan keumpan, tarik ke belakang lagi, langsung ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis pada jarak lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan, kini Irak mencoba melakukan tekanan dari atau melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kadik sementara dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrien, saudara-saudara, masih permainkan bola, mencoba menggiring bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana, kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik pada William Saliba,
3: Saliba kepada Kano. Kano salah umpannya. Kini Irak mencoba melakukan tekanan. Mundur jauh ke belakang dia. Ada Hakam yang membantu. Melebar ke sektor kiri. Umpan ke depan. Tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis. Namun kini Irak mencoba serangan. Berhasil belum mencari ke ujung sepatunya. Masih berhasil dikuasainya. Melebar ke sektor kiri. Tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2. Terutukan bola pendek lagi kepada Hussein Ali. Mencoba mengiring bola. Mendekati kotak penalti lawan. Tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba menggus serangan, sodorkan bola pendek kepada Ignat, berikan kepada Barcola, berhasil dia menyusup mencari kotak penalti, masih terkutak kering sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri. Jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya ah, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal. Dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang, sudah melambung tinggi. Kop 2 terjadi, lepas. Oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang. Padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Prancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru. Tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Prancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak menggiring bola dia mendekati daerah kesebelasan Prancis. Melihat 3.5 sudah ada di sana, kami lihat Srabin Solaka. Srabin Solaka tarik umpan ke semua, berhasil menyusup tanah dia, berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola dia merasuk di jantung pertahanan Prancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah Zidane Iqbal. Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sendaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali, bek kanan dia maju ke depan, ini membantu barisan penyerang Irak. Masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke sosok, sosokkan bola pendek ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke dalam penalti, berbahaya, lepas jebakan, kopo. Tidak ada kawan di sana, saudara-saudara. Akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini. Namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Prancis memburu bola dia, angkat ke mulut kawan, lepas. Oh! Sayang-sayang, saudara, sayang. Satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Al-Hamidi kami kira, pemain nomor 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Prancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Prancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kaki, ya, apakah terjadi kram ataukah tetapi saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Hashtagsen. Hashtagsen melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis Kutakadik. Sebentar dia angkat ke dalam lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Diterantikan lemparnya ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kirimkan saudara-saudara mundur jauh ke belakang. Dia kerjasama lagi dengan pemain pemain Said Ismail ataupun nomor 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidane Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis. Sodorkan bola banyak, bagus masuk kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Nantikan lemparan ke dalam dilakukan langsung. Oh, ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di raca sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Teruskan lagi pendek kepada masuk kami kepada Upamecano. Dayot Upamecano berikan ke depan, cepat menggiring bola mendekati dari kotak penalti dilawan. Kutak di sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Ada Conde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor makanan pertahanan kesebelasan Irak. Mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tibus tidak, dia masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak. Kita nantikan kuasa sepenuhnya pemain Prancis, belum melakukan umpan tarik ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Angkat ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat menggiring bola, berikan pendek kepada Mbappe di kotak penalti, berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa. Dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, namun kali ini ada tiga pemain Prancis. Ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar, dia menggiring bola cepat saudara-saudara. Satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang. Oh, ternyata jauh sekali. Kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak. Tunur ke belakang lagi, kerja sama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek di dalam kotak penalti Irak. Umpan pada Mbappe, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak. Karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak. Sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam, kini terjadi untuk Prancis. Kuasa bola sepenuhnya dia, tarik ke belakang lagi, kutak-kedik sebentar, masih melakukan tekanan. Ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek, dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kutak-kedik sebentar, dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak. Sodorkan masuk kepada Barcola. Akhirnya Kone yang berhasil membantu terobosan kepada Barcola, dan dia kotak penalti. Lepas tembakan tidak jadi. Oh, maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia. Buta kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ Ignas, lepas tendangan tidak jadi, diheading keluar kotak penalti, namun datang Konde gratibus tindakia, mundur ke belakang cepat melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe. Mbappe kutak kedik sebentar dia mendekati di kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Perancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
0: Baik, perkenalan dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim, dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Ser, dorong lagi ke sebelah kanannya lagi ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak, tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri, ada Ahmed Kasim, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi, pemain nomor 20 Aymar Ser kali ini, dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim, kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Irak maksud kami. Coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin, tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2, kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano, bermain lagi kali ini Kone, 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Sulaka, lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri Akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tahani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak, nomor 14 kali Zidane Iqbal, bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi, pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi Akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim, dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi, dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Serdoe, pemain PSG ini, masih di Doe, ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano tapi masih mencari kawan, alihkan ke sebelah kirinya William Saliba, bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano, masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano, alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto, coba lagi bermain-main para pemain Perancis di pertahanan sendiri. Masuk kali ini kepada Saliba, masih Saliba tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Perancis, berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Perancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang ini Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan, coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Perancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Perancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Perancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak, geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka, kali ini Kone, Perancis lagi dari tengah mencoba mengiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak, dari sebelah kiri kembali Metkas Doski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim, masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah, Zidane Iqbal terus merangsek ke depan, Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini, Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali mengiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri, Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya, meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak, bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Perancis tadi, Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit bundar, memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Perancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah, kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan, pemain nomor 7 yakni Yosef Amin masih agak sedikit menunggu, mendilai bola kali ini, Yosef Amin mencari kawan, oh berhasil melewati satu pemain dari Perancis, tapi ke tengah lagi, maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan, dari belakang kali ini, Akam Hasim, masih Hasim, mencari pergerakan para pemain dari Irak seperti melambat lagi, Zidane Iqbal, bermain 1-2 bersama Zidane Iqbal, kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe, masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendang ke kiri, oh. Apa yang terjadi, memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak, tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol, kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan, Mansur Cherki, maksudnya tadi ke sebelah kanan ada Rabiot, diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor, sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada membuat kali ini Dak Dikduser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan dan dimasuk oleh Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim, kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim dari belakang, dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Perancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lukas Digne, alirkan ke sebelah nomor 20 di Sep Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh dua pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, backheel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi tetapi melihat-lihat dia, justru kali ini bola kembali dikeluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Turam, tapi lagi-lagi dan ya dengan peluang terakhir tadi akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sandy Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
4: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua. Skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti satu jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Ya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang
0: menurutnya. Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal mengangkat bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang ya sangat layak untuk menjadi man of the match dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia dari 3 Piala Dunia. Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele.
1: Iya,
0: Usman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Iya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9 di ujung tombak, tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga
1: gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
0: Norwegia. Oke, Norway masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya. Oke.
1: Okay.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama itu saya lihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi. Dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-offnya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di-pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
0: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Ya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Dari menit pertama. Iya.
1: Oke, starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Ya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke, kemenangan Perancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Perancis sebagai pemuncak klasemen grup, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup akan menjadi sangat seru karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner up, entah itu runner up grup C, D, F atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner up menjadi Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
1: Ya seperti itu.
0: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Gimana? Makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding. Dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Ya, selamat pagi. We on top.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup E. Saya Rudi Senudin di pertandingan pagi hari ini.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.
1: Pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitar.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.
5: Pada pukul 12 waktu setempat, Kementerian Haji dan Umroh mengatakan proses pemulangan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Sementara hingga kemarin, sebanyak 135.672 jemaah dan petugas atau sekitar 66% dari total rombongan telah kembali ke tanah air. Selain memastikan perjalanan pulang berjalan aman, jemaah juga diimbau menjaga kesehatan, menyiapkan dokumen perjalanan, serta menyimpan barang bawaan dengan baik agar proses kepulangan berlangsung tertib dan lancar. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia dan bahan baku plastik hingga 0% sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester 2 2026 sehingga diharapkan dapat menekan biaya produksi dan membantu pelaku akibat kondisi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan karena harga LPG dan bahan baku plastik mengalami tekanan akibat kenaikan harga minyak serta konflik di Timur Tengah, sehingga pemerintah berharap langkah tersebut dapat memberi manfaat ekonomi hingga 2,25 triliun rupiah. Selain LPG dan bahan baku plastik, pemerintah juga membebaskan bea masuk impor suku cadang pesawat menjadi 0% agar industri penerbangan dan sektor perawatan pesawat atau MRO dapat meningkatkan daya saing serta mengurangi beban biaya operasional.

Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat telah selesai dipulangkan. Namun, dari seluruh 5.864 total jemaah haji, sebanyak 4 diantaranya harus tertinggal karena masih menjalani perawatan kesehatan. Adil

0: Kalau dia memungkinkan untuk dapat sembuh dan dipulangkan, bisa disesuaikan dengan reguler keberangkatan atau pesawat reguler yang nanti dikoordinasikan oleh Kementerian Haji. Pada masa fase sampai tugas PPIH di Arab Saudi itu masih ada.
1: Kondisi tersebut mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satu warga Kota Mataram, Rika Yadi, berharap para jamaah yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali berkumpul bersama keluarga di tanah air.
2: Ya, kita berharap semoga mendapatkan penanganan serius. Jangan sampai mereka melaksanakan ibadah tapi terlantar, apalagi dengan kondisi sakit. Dan mendapatkan kepastian juga, jaminan sehat berangkat, sehat pulang. Karena keluarga juga pastinya anda tenang sekarang, pasti menanti gitu.
1: Kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh NTB juga mencatat sebanyak 12 jamaah haji asal NTB meninggal dunia pada musim haji tahun ini. 11 jamaah meninggal saat berada di Tanah Suci, sementara satu lainnya meninggal dunia di tanah air setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan, sebanyak 5.864 jemaah asal Nusa Tenggara Barat menunaikan ibadah haji tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4.544 jemaah dan terbagi dalam 12 kloter. Dari Asrama Haji Kota Mataram, Adilan Bil Azmi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok menyatakan komitmennya untuk membantu penanganan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dengan mengirim tim medis, obat-obatan, dan perlengkapan kesehatan karena jumlah kasus yang terus meningkat telah menimbulkan kekhawatiran akan krisis kesehatan yang lebih luas. Tiongkok juga menurunkan tenaga ahli ke lapangan untuk bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat dalam penanganan wabah sehingga upaya pengendalian dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai kebutuhan Tuhan di wilayah terdampak. Sementara itu, pemerintah Kongo bersama mitra internasional terus memperkuat penanganan wabah agar penyebaran Ebola dapat ditekan meskipun masih terdapat tantangan dalam pelacakan kontak dan potensi perluasan kasus ke negara lainnya. Informasi dari dunia olahraga, Madura United resmi mendatangkan kiper Angga Saputro sebagai rekrutan pertama untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027 karena klub tersebut menilai pengalaman Angga dapat memperkuat lini pertahanan tim. Direktur Madura United, Anissa Zafarina, mengatakan pihaknya telah lama mengincar Angga, namun rencana tersebut baru terwujud setelah kiper berusia 32 tahun menyelesaikan kontraknya bersama dengan Malut United. Madura United berharap kehadiran Angga Saputro dapat membantu memperkuat pertahanan tim karena kiper berpengalaman tersebut memiliki catatan penampilan yang cukup baik bersama dengan klub sebelumnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa

0: adanya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang rasanya untuk kesempatan kali ini, Selasa 23 Juni 2026. Kami bisa menghadirkan kembali dialog Cirebon Menyapa dengan topik progres dan capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di seluruh puskesmas Kabupaten Majalengka tahun 2026. Ya, mendengar program cek kesehatan gratis CKG yang digagas Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Setelah berjalan 1 tahun, pemerintah menegaskan bahwa CKG kini tidak lagi sekadar mendeteksi penyakit, tetapi juga memastikan masyarakat langsung mendapatkan pengobatan. Bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Majalengka? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah tersambung melalui line telepon. Untuk pagi hari ini ada Ibu Rina Hastuti, SST MAP, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Selamat pagi Ibu Rina.
2: Pagi.
1: Kabar baik Ibu untuk pagi hari ini?
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya?
2: Ya, baik. Alhamdulillah sehat.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon ya di 0231-8493-259 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Selain itu juga siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Baik Ibu Rina, memasuki pertengahan tahun 2026 ini, bagaimana gambaran umum progres pelaksanaan CKG di seluruh UPTD Puskesmas Kabupaten Majalengka jika dibandingkan dengan target semester pertama Ibu?
2: Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Alhamdulillah untuk pemeriksaan kesehatan gratis yang lebih dikenal dengan nama cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah Kabupaten Majalengka ini tahun sekarang sudah memasuki tahun kedua yang karena sudah dilaksanakan dari tahun 2025, di mana CKG ini merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau quick win dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo. Dan untuk pertengahan tahun 2026 ini pelaksanaan CKG sudah dilaksanakan oleh semua puskesmas di 32 puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Majalengka dengan progres yang cukup baik, di mana semua puskesmas juga baik di dalam gedung maupun luar gedung melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Oke, untuk persentase cakupan wilayah puskesmas yang sudah berjalan 100% ini Bu, dari total masyarakat Majalengka yang sudah tercatat telah memanfaatkan program ini hingga bulan berjalan, berapa banyak Ibu?
2: Kalau untuk capaian puskesmas di kita di 32 puskesmas memang sudah melaksanakannya Bu ya, untuk cek kesehatan gratis baik dalam gedung maupun luar gedung. Kita melayani masyarakat Majalengka di jumlah 1,3 juta jumlah jiwa. Kemudian yang dilayani sampai dengan bulan Juni di tahun 2026 ini sebanyak 165.182 dengan capaian 12,03%. Mungkin masih banyak capaian yang belum dituntaskan oleh 32 puskesmas ini, tapi kita masih terus berprogres dan masih terus melaksanakan kegiatan ini sampai mudah-mudahan di akhir tahun kita bisa mencapai target yang diinginkan.
1: Baik Ibu, untuk partisipasi wilayah ataupun puskesmas mana yang mencatatkan partisipasi masyarakat yang tertinggi dan juga terendah Ibu?
2: Kalau dilihat dari letak geografis Kabupaten Majalengka Bu, karena kita kan ada wilayah selatan yaitu daerah pegunungan dan juga ada wilayah dataran rendah seperti di wilayah utara. Dan untuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan CKG ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang di dataran rendah atau di wilayah utara. Mungkin karena letak geografis mereka lebih memudahkan atau lebih bisa mobile untuk mendatangi puskesmas atau juga petugas lebih masif lagi datang ke masyarakat atau ke desa-desa untuk melaksanakan CKG dibanding dengan di wilayah selatan yang memang daerahnya pegunungan seperti itu.
1: Oke. Mengenai jenis layanan pemeriksaan, apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat, Ibu? Apakah ada pergeseran tren kesadaran kesehatan masyarakat di tahun 2026 ini, Bu?
2: Ya, sebenarnya di cek kesehatan gratis ini, bentuk layanan yang diminati atau tidak diminati sebenarnya itu tidak tidak mewajibkan ya masyarakat untuk berminat di salah satu pelayanan, karena kita melaksanakan CKG ini dibagi dalam kelompok umur, dan setiap kelompok umur itu mempunyai jenis-jenis screening yang harus yang berbeda dari setiap umurnya. Jadi ketika seseorang hanya berminat hanya misalkan untuk diperiksa GBS-nya aja tapi tidak mau dicek tekanan darahnya, itu kan tidak bisa, karena dari CKG ini screening itu dimulai dari anamnesa, kemudian kita cek tekanan darah, kemudian juga dari head itu dari atas kepala sampai bawah, kemudian juga ada anamnesa atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta CKG, apalagi di screening kesehatan jiwa itu lebih banyak pertanyaan daripada kita melakukan tindakan kesehatan. Jadi sebenarnya tidak dibenarkan atau tidak ada ketika seseorang berminat di pemeriksaan salah satu pemeriksaan seperti itu, Bu, karena harus menyeluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu.
1: Oke. Artinya ini disesuaikan dengan usia juga ya pemeriksaannya ya, Bu, ya?
2: Iya, seperti itu ya, disesuaikan dengan usia. Karena berbeda-beda untuk screening-nya.
1: Mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kami respon ketika masyarakat datang pertama kali untuk CKG bagaimana, Bu?
2: Kalau di tahun pertama, di tahun 2025 kan dulu ditetapkan CKG itu hanya untuk yang berulang tahun ya. Nah itu responnya ternyata masih rendah karena mungkin masyarakat belum begitu familiar dengan apa itu CKG. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sampai dengan saat ini partisipasi masyarakat bisa dilihat meningkat untuk melaksanakan CKG ini, apalagi kita juga tidak hanya melayani di dalam gedung, tapi kita juga lakukan di luar gedung, baik itu di posyandu, di puskesmas pembantu, dan juga di bidan desa, seperti itu, Bu.
1: Baik. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui kolom komentar ya, di live chat kami di RRI Cirebon. Ada Miftahur Rahman, cakupan cek kesehatan gratis di Cirebon itu orang yang ke puskesmas jadi takut jarum suntik katanya. Apakah ini juga yang menjadi kendala nih, Bu? Jangan-jangan mereka yang mau ke puskesmas untuk ikutan CKG gara-gara takut jarum suntik jadi mundur nih, Bu?
2: Sebenarnya bukan jarum suntik ya, kita lebih ke untuk cek gula darah itu kan menggunakan jarum yang kecil, maksudnya bukan jenis jarum suntik yang sebesar kalau kita memberikan suntikan ke pasien atau ke orang sakit ya. Tapi itu saya kira hanya kekhawatiran sebagian orang, karena dari situlah kita tahu bahwa seseorang itu dinyatakan sehat atau tidak, karena kebanyakan orang kan merasa sehat tanpa dia tahu kondisi badan saya seperti apa gitu. Ketika ditanya, Pak sehat? Iya sehat, tapi kan belum tentu mereka itu sehat. Bagaimana tekanan darahnya, bagaimana kondisi gula darahnya dan sebagainya. Jadi jangan sampai hanya karena ketakutan yang tidak mau diperiksa oleh jarum malah menghambat mereka untuk melaksanakan cek kesehatan gratis.
1: Baik. Lalu Ibu, strategi komunikasi publik ataupun edukasi seperti apa yang sejauh ini dinilai paling efektif dalam menggerakkan warga untuk datang ke puskesmas melakukan CKG, Ibu?
2: Strategi komunikasi publik yang kita terapkan mungkin berfokus pada pendekatan interpersonal, Bu, dan juga pemanfaatan media digital. Banyak kan sekarang puskesmas membuat video-video untuk diupload di media sosial yang mempromosikan tahapan-tahapan CKG, apa itu manfaat CKG dan lain sebagainya. Juga pendekatan komunitas dan untuk mikro targeting, misalkan untuk yang dikelompokkan sesuai demografi dan kebiasaan audiens, misalkan untuk kelompok A, misalkan kita datangi mereka langsung ke tempatnya. Kemudian untuk yang grup rentan atau lansia kita upayakan untuk jemput bola atau juga kita perdayakan kadar kesehatan di daerah masing-masing. Mm-hmm. Intinya kita selalu mempromosikan baik itu melalui media digital, baik itu melalui penyuluhan atau edukasi langsung kepada masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik, tadi di awal juga Ibu menjelaskan letak geografis yang berbeda ya Bu ya, antara wilayah utara dan juga selatan. Betul. Kalau dari laporan berkala seluruh UPTD Puskesmas, apa kendala di lapangan yang paling sering dikeluhkan oleh tenaga kesehatan Ibu?
2: Pertama mungkin partisipasi masyarakat yang harus kita terus ajak terus, mungkin itu yang menjadi kendala yang pertama. Mm-hmm. Mereka belum paham secara detail apa itu manfaat dari CKG atau pemeriksaan kesehatan gratis. Mm-hmm. Kemudian juga kendala di sistem aplikasi ASIK, yang karena ketika kita memeriksa seorang, mm-hmm, ketika tidak diinputkan ke aplikasi ASIK-nya itu tidak akan termasuk ke dalam capaian. Juga mm-hmm mungkin hambatannya BMHP yang terbatas dan juga tadi kondisi geografis. Mm-hmm. Dan juga beban kerja dari teman-teman semua di Puskesmas, karena teman-teman di Puskesmas juga tidak hanya mengerjakan cek kesehatan gratis, tapi juga mereka melakukan banyak sekali kegiatan yang berhubungan dengan program-program kesehatan. Jadi kadangkala mereka harus kejar-kejaran atau tumpang tindih mm-hmm dengan pekerjaan yang lain. Tapi alhamdulillah selama ini mereka selalu berusaha untuk melaksanakan
1: CKG
2: ini, Bu.
1: Baik, luar biasa, Ibu. Baik, izin untuk bisa membacakan pesan yang sudah dikirimkan oleh pendengar, ada Pak Irwan yang ada di Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri belum ikutan CKG, tapi kalau boleh tahu jenis pemeriksaan apa saja yang termasuk dalam program cek kesehatan gratis ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mangga, Ibu.
2: Oh, iya. Sebenarnya kita sudah ada petunjuk teknis untuk apa saja yang dilakukan atau screening atau deteksi dini yang dilakukan pada seseorang sesuai kelompok umur. Mm-hmm. Misalkan ada kelompok umur 0 sampai 11 bulan, kemudian 1 sampai 4, 1 sampai 6 tahun, kemudian mm-hmm 7 sampai 18, dan kemudian juga lansia. Nah, di setiap kelompok itu berbeda-beda untuk dilakukan deteksi atau screeningnya. Tetapi mm-hmm untuk yang beresiko ada juga penambahan screening yang harus melibatkan penggunaan teknologi seperti EKG mm-hmm atau pemeriksaan lab yang lebih canggih. Nah, itu harus dilaksanakan di dalam gedung atau di puskesmas, karena kita nggak mungkin ketika melaksanakan CKG di luar gedung kita membawa-bawa alat EKG atau mm-hmm pemeriksaan laboratorium yang super lengkap. Makanya ketika pasien ditemukan di lapangan dia mempunyai resiko penyakit, mm-hmm, kita akan rujuk ke puskesmas untuk diselesaikan screeningnya di dalam gedung atau di puskesmas. Jadi lebih komprehensif lagi. Kalau kalau untuk lansia lebih ditekankan untuk penyakit resiko tinggi seperti hipertensi, DM dan juga kanker dan gangguan yang berhubungan dengan kardiovaskuler.
1: Mm-hmm. Baik. Baik, seperti itu ya, Pak Irwan ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Lalu Bu, apakah ada kendala dalam hal integrasi data hasil cek kesehatan gratis ini ke dalam sistem satu data kesehatan daerah, Bu? Sejauh ini?
2: Sejauh ini memang kendalanya di sistem, Bu, karena sistem itu kan dari Kemenkes ya, langsung dari kementerian. Mm-hmm. Kadang ketika kita udah semangat nih mau input CKG, ternyata sistemnya lagi maintenance atau ada gangguan sinyal mm-hmm atau apa gitu. Mm-hmm. Kemudian kita juga mengharapkan adanya bridging dari misalkan screening PTM oleh programmer PTM atau misalkan penyakit tidak menular atau screening di bayi baru lahir, saya screening hipotiroid itu bisa bridging ke aplikasi Satu Sehat. Jadi kita tidak harus melaksanakan screening hipotiroid juga, kemudian screening CKG juga. Ketika di aplikasi ini udah bridging, malah lebih memudahkan kita untuk melakukan input ke selanjutnya seperti itu.
1: Ya.
2: Dan lebih sering itu, yaitu Bu, aplikasinya sering error, sering maintenance. Mungkin nanti next mungkin kementerian juga sekarang lagi berbenah untuk memperbaiki sistem input EKG ini sekaligus bridging dengan program-program yang lain.
1: Baik, Ibu, yang kita ketahui bahwa beberapa waktu belakangan ini juga terjadi pemadaman listrik. Apakah ini juga ikut terdampak untuk mereka yang ingin melakukan CKG, Ibu, kalau di sana? Bagaimana?
2: Ya, pastinya seperti itu, Bu. Artinya ketika ada pemadaman listrik, mungkin kita bisa sih melaksanakan kayak pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan laboratorium sederhana. Tapi ketika kita akan input, tidak bisa, dan itu kan menjadi PR bagi petugas kesehatan.
1: Betul.
2: Untuk dikerjakan lagi ketika listrik sudah menyala. Dan itu istilahnya menjadi bukan beban sih, jadi istilahnya pekerjaan itu numpuk-numpuk, tidak terselesaikan pada waktu dilaksanakan CKG. Jadi tidak bisa disimpulkan, oh si bapak ini dia mempunyai faktor risiko apa, karena tidak langsung bisa diinput. Jadi kita lakukan manual dulu, Bu, seperti itu. Sangat berdampak sekali.
1: Oke. Dan selanjutnya ada Ibu Dian yang ada di Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rina. Apakah cek kesehatan gratis ini hanya bisa dilakukan sekali atau dapat dilakukan secara berkala, katanya? Mangga, Ibu.
2: Oh iya, dari awal tahun 2025 kan dulu bisa diperalatkan untuk yang berulang tahun cek kesehatan gratis ini. Tapi kemudian ketika animo masyarakat kurang, yang berulang tahun itu untuk datang ke puskesmas atau melaksanakan CKG, kemudian diganti untuk semua siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan lansia. Nah, untuk cek kesehatan gratis ini di petunjuk pelaksanaannya hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Kemudian di tahun berikutnya mereka bisa lagi melaksanakan cek kesehatan gratis. Tapi ketika di tahun pertama seseorang itu ditemukan faktor risiko atau misalkan dia mengidap suatu penyakit, maka kita akan lakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan, seperti itu, Bu. Jadi hanya setahun sekali.
1: Hanya setahun sekali. Mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan mengenai skema rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, Ibu.
2: Ketika CKG ini dilaksanakan di lapangan, kan kita tidak mungkin melaksanakan secara menyeluruh ya, Bu, karena kita juga terbatas alat dan tenaga, kemudian juga keadaan demografis. Tapi ketika kita laksanakan di lapangan atau di luar gedung, ketika ditemukan seseorang dengan faktor risiko atau dia terdeteksi mengidap suatu penyakit, maka kita akan rujuk dulu ke mereka ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ketika di puskesmas kita bisa tangani dengan obat-obatan atau edukasi yang bisa dilakukan di puskesmas, maka kita akan lakukan di puskesmas. Tetapi ketika si pasien memerlukan rujukan yang lebih lanjut, maka kita akan rujuk ke tingkat lanjut seperti rumah sakit.
1: Baik. Terima kasih, Ibu Rina. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami, ada Ibu Reni yang ada di Plumbon. Rina akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Ibu Reni.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Rina.
1: Waalaikumsalam. Ada Ibu Rina Hastuti juga di ujung telepon, Ibu. Mangga, silakan.
3: Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Bu.
3: Iya, dari Majalengka ya, Bu, ya?
2: Iya, dari Majalengka, Bu.
3: Mau bertanya, Bu, tadi ada CKG ya? Nah, ini kalau untuk lansia, kebanyakannya yang dirasakan itu mungkin dari hasil pengalaman CKG di sana tuh apa yang penderitanya? Lalu, apakah satu kali CKG itu menyangkut beberapa jenis? Misalnya, pemeriksaannya tuh, Bu, apakah kolesterol juga, asam urat, kemudian gula darah, atau salah satu saja yang saat itu harus dicek itu kesehatannya, tentang khususnya untuk lansia gitu ya, Bu. Kemudian tadi waktunya, apakah memang betul hanya satu tahun saja, atau mungkin kalau ulang tahun kesehatan atau hari ulang tahun apa namanya puskesmas tertentu, itu bagaimana? Apakah merata juga, Bu, di Kabupaten Cirebon barangkali? Infonya gitu, karena Ibu di Majalengka. Itu aja mungkin, Mbak Rina.
1: Terima Ibu Reni, kasih, Ibu, mungkin Rina mau tanya dulu. Ibu udah CKG apa belum nih, Bu?
3: Udah.
1: Oh, udah ya. Oke, baik.
3: Udah karena ikut lansia, sekolah lansia, jadi suka ada di sumber urut.
1: Oke, semangat.
3: Tapi satu aja. Yeah. Misalnya asam urat aja, tapi alhamdulillah sih baik semua gitu artinya. Baik. Tapi kalau menginginkan yang lainnya seperti yang Ibu tadi katakan, CKG gratis gitu, berarti kan masyarakat yang belum tahu tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Pengen banget ke sana gitu artinya di mana saja selain di puskesmas itu tambahannya.
1: Oke.
3: Okay. Jajan Marina.
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
1: Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni yang ada di Plumbon, untuk kelansia ini juga masuknya kategori usia ya Bu ya, yang memang akan diperiksa apa saja, dan CKG apa benar hanya satu kali saja jika memang ada event-event tertentu, apakah juga bisa untuk bisa memeriksakan kembali ya. Terus juga mungkin Ibu bisa jawab terlebih dahulu deh ya, satu persatu ya nanti. Silakan.
3: Iya, tadi bisa Kak Bu Reni ya?
1: Ibu Reni di Plumbon.
3: Ya, Bu Reni di Plumbon. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk pemeriksaan lansia untuk CKG ini sebenarnya Bu Reni kita laksanakan setahun sekali sesuai dengan petunjuk teknis dari Permenkes yang terbaru. Kemudian tapi kita juga melaksanakan pemeriksaan lanjutan ketika di lapangan ditemukan semacam risiko penyakit atau seseorang mengidap penyakit. Untuk lansia sendiri apa saja yang akan harus dilaksanakan di dalam pemeriksaan CKG itu, ya itu meliputi pemeriksaan kardiovaskular seperti pertanyaan merokok atau tidak, kemudian tingkat aktivitas fisik, status gigi, tekanan darah, gula darah, juga risiko stroke, kemudian juga penyakit jantung, itu dimulai usia 40 untuk screeningnya, kemudian juga tentang penyakit ginjal juga dimulai pada usia 40, kemudian juga pemeriksaan paru yaitu tentang tuberkulosis dan penyakit TPOK-nya juga, dan kemudian juga kanker, kemudian fungsi indera, gigi, mulut, dan kesehatan jiwa, termasuk juga pemeriksaan hati dan geriatri. Tapi untuk pemeriksaan seperti hati, kemudian kanker dan lain sebagainya atau paru itu hanya dilakukan lewat anamnesa langsung kepada pasien. Karena ketika di lapangan kita tidak bisa melaksanakan istilahnya apa seperti EKG dan pemeriksaan lemak darah dan lain sebagainya, karena itu hanya bisa dilakukan di puskesmas dengan alat laboratorium. Kemudian ketika Bu Reni sudah melaksanakan CKG di mungkin di hari ulang di event tertentu ya Bu Reni ya, karena kita juga punya strategi di Majalengka untuk mendongkrak hasil capaian CKG ini, kita laksanakan di event-event tertentu seperti hari lansia atau misalkan di acara-acara lain yang dilaksanakan oleh Pemda ataupun swasta. Dan kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan beberapa klinik seperti Dokes di, kalau di Majalengka di Sudiri Sukani, dan klinik di Kodim Majalengka seperti itu Bu, untuk pemeriksaan CKG. Tapi tetap untuk KTP yang sudah terdaftar atau misalkan sudah dilaksanakan CKG, mereka tidak bisa lagi melaksanakan CKG untuk yang kedua kalinya, karena tidak bisa kita input. Tapi mungkin itu hanya pemeriksaan ulang ketika ditemukan faktor risiko atau penyakit tertentu seperti itu.
1: Baik, artinya tadi pertanyaan Ibu Reni juga, apakah CKG hanya dilakukan di puskesmas? Tadi juga ada klinik-klinik tertentu ya Bu ya, berarti ya Bu?
3: Iya, ya, yang sudah bekerja sama dengan kita, dan kita kasih akun untuk mereka input hasil CKG-nya di aplikasi Asis.
1: Oke, klinik yang sudah bekerja sama. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir, pesan utama ataupun himbauan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh kepala UPTD puskesmas dan juga masyarakat Kabupaten Majalengka demi suksesnya program CKG 2026 ini, mangga Ibu.
3: Untuk kepala puskesmas di seluruh wilayah kerja Kabupaten Majalengka, mari kita sukseskan CKG ini. Saya tahu teman-teman di puskesmas banyak sekali pekerjaan yang harus dilaksanakan atau pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakan samping apa selain pemeriksaan kesehatan gratis.
2: tapi ini merupakan awal kita untuk mendeteksi seseorang apakah dia dinyatakan sehat atau sakit atau termasuk ke dalam resiko penyakit tertentu atau mengidap penyakit tertentu. Karena dengan CKG ini kita bisa menentukan apakah seseorang itu derajat kesehatannya bisa ditingkatkan atau tidak. Mungkin dengan teman-teman yang ada di puskesmas bisa melaksanakan CKG ini dengan untuk teman-teman juga saya harapkan tidak karena ini memang beban kerja mereka juga berat ya,
1: tambah gitu, ya.
2: Karena tidak hanya melaksanakan program kesehatan gratis aja, tapi kita juga ditekankan selalu melaksanakan ini karena merupakan quick wins atau program masih terbaik cepat di mana derajat kesehatan seseorang bisa ditentukan dengan CKG. Dan untuk masyarakat misalnya di Kabupaten Majalengka dan wilayah Ciayu Majakuning, mari kita sukseskan cek pemeriksaan kesehatan gratis ini dengan mendatangi komunitas fasilitas kesehatan ataupun event-event tertentu di daerah masing-masing yang biasanya dilaksanakan cek kesehatan gratis. Kapan lagi kita memeriksakan diri dengan gratis, tahu keadaan kita yang sebenarnya. Karena ketika seseorang dinyatakan sehat, belum tentu tekanan darahnya tidak tinggi, belum tentu lemak darahnya tidak tinggi, dan belum tentu juga kesehatan jiwanya itu sehat. Seperti itu mungkin, Bu.
1: Baik, terima kasih Ibu Rina Hastuti, SST MAP, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang sudah bergabung bersama kami untuk Dialog Cirebon Menyapa pagi hari ini. Sukses selalu untuk Ibu, mudah-mudahan untuk semester selanjutnya ini targetnya bisa tercapai ya Bu ya, semuanya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, demikian pendengar dialog kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, Ibu Rina Hastuti. Dan kami juga akan berdialog bersama Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka ya. Yaitu ada Ibu Tri Widya Lestari SKM. Pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: Dialog Cirebon menyapa dengan topik progres dan capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di seluruh Puskesmas Kabupaten Majalengka tahun 2026. Sudah tersambung dengan Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Ibu Tri Widya Lestari SKM. Assalamualaikum Ibu Tri.
1: Waalaikumsalam. Kabar saya terdengar?
0: Oh, suaranya terdengar jelas. Bagaimana dengan suara Rina di sini, Ibu?
1: Alhamdulillah bagus.
0: Bagus ya, oke. Ya. Kabar sehat untuk pagi hari ini, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, Ibu, bagaimana progres dan juga tren capaian program CKG di Puskesmas Kadipaten sejak awal tahun hingga bulan berjalan di tahun 2026 ini, Ibu?
1: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian di Puskesmas Kadipaten itu. Dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik.
0: Alhamdulillah.
1: Trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
0: Baik, lalu persentase warga Kadipaten yang sudah terjaring dalam program CKG ini berapa banyak, Bu?
1: Sampai hari kemarin capaian kita sudah ada di 23% atau di angka 11.742 orang yang dilayani.
0: Oke. Untuk pelaksanaan CKG di Puskesmas Kadipaten, apakah ini murni dilakukan di dalam gedung alias statis ataupun ada strategi jemput bola ini, Bu, ke desa-desa di wilayah Kadipaten, Ibu?
1: Untuk pelayanan CKG memang kami memakai sistem di dalam gedung. Di Puskesmas sendiri juga memakai di luar gedung juga atau jemput bola, karena kalau misalkan kami hanya menunggu di dalam gedung saja, nanti sasarannya banyak yang tidak terlayani sehingga kita melakukan terobosan ke luar gedung seperti itu.
0: Lalu perbandingan nih, Bu, antusiasme masyarakat antar desa di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten nih, Bu. Desa mana yang partisipasinya ini paling menonjol?
1: Untuk pelaksanaan CKG ini alhamdulillah semua masyarakat mendukung untuk pelaksanaan CKG ini. Dan semua desa, kami di Kadipaten itu ada 7 desa. Semua desa ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan CKG ini. Sehingga kalau dikatakan desa mana yang paling menonjol, sepertinya semuanya, 7-7-nya. 7-7-nya itu semuanya melaksanakan gitu ya, ikut berpartisipasi aktif semua. Seperti itu.
0: Artinya mereka tidak ragu ya, Bu, atau bahkan takut-takut kayak gitu nggak ada ya, Bu, ya?
1: Kalau misalkan karena pelaksanaan CKG ini sudah dilaksanakan dari mulai tahun kemarin ya, sudah ada, sehingga memang mereka sudah mau untuk memeriksakan CKG. Memang kita juga banyak mengalami kendala, ada sebetulnya beberapa kendalanya, tetapi memang kami melaksanakannya dengan pendekatan kepada lintas sektor, kepada aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader yang ada di posyandu tersebut, sehingga masyarakat semuanya mau untuk memeriksakan kesehatan gratis ini.
0: Oke, masyarakatnya antusias ya, Bu, ya. Terus juga mungkin kalau misalnya Ibu bisa ceritakan kepada kami reaksi setelah hasil dari CKG ini memang sudah rilis seperti itu. Apakah sebagian juga lanjut untuk bisa ke langkah berikutnya, Bu? Artinya ya mereka ikut prosedur. Oh ya, ini nih mungkin ada bermasalah di kesehatannya dan akhirnya lanjut ke pengobatan atau bagaimana nih, Bu, biasanya?
1: Betul, setelah kami lakukan screening awal kan dari mulai screening mandiri dulu, kemudian kami lakukan langkah pemeriksaan. Jika memang diketahui ada memang diagnosa dia mempunyai penyakit atau misalkan terindikasi misalkan hipertensi, kami langsung melakukan edukasi kepada pasien tersebut setelah melakukan pemeriksaan. Terlebih dahulu kami konsultan dulu ke dokternya. Kami akan langsung mengambil langkah untuk pengobatan, dan nanti kalau misalkan karena pada saat kalau kita jemput bola itu kan di luar ini ya, di luar apa, puskesmas. Jadi dengan membawa obat-obatan terbatas, kami juga mengedukasi supaya pasien mau untuk memeriksa lebih lanjut ke puskesmas. Seperti itu.
0: Oke. Artinya pasien juga mau ya, Bu ya? Enggak malah mundur.
1: Ya. Sejauh ini mereka ada yang datang, meskipun tidak 100% ya yang memang kami anjurkan, tapi mereka juga kadang nanti deh Bu kita periksa gitu kan, tidak langsung misalkan pada hari besoknya, tetapi dua hari kemudian mereka baru datang, seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah mereka ada yang banyak yang memeriksakan ke kami, ke puskesmas datang untuk pengobatan lanjutnya.
0: Baik, Ibu Tri, mengingat Kadipaten adalah area pusat ekonomi ataupun perdagangan lokal, kelompok usia mana yang paling mendominasi kunjungan CKG di puskesmas, Ibu? Apakah kaum produktif juga banyak yang berpartisipasi, Ibu?
1: Yang paling banyak dilakukan itu pada kelompok usia dewasa, di umur 18 sampai 59 tahun, karena memang CKG ini kan berdasarkan siklus hidup ya. Nah memang ada di usia dewasa, tetapi juga sebetulnya untuk usia reproduktif juga semuanya juga banyak yang memeriksakan diri, karena usia reproduktif itu ada juga di dalam usia dewasa itu. Jadi yang terbanyak itu di usia dewasa.
0: Oke. Pendekatan ataupun inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Kadipaten apa nih untuk bisa bersama ya dengan kader posyandu ataupun tokoh masyarakat untuk menarik minat warga agar mau memeriksakan kesehatannya nih, Bu?
1: Ya, kami sebelumnya itu melakukan advokasi dan pendekatan untuk masyarakat CKG ini kepada pihak-pihak yang terkait, apakah itu dengan sektor, agama, masyarakat, kader kesehatan, menjelaskan semuanya, kemudian mereka itu menerima dengan senang hati. Kemudian juga kami terobosan-terobosannya juga kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor, barangkali ada kegiatan-kegiatan, contoh misalkan pembagian bansos. Nah kami ikut terlibat di sana, jadi masyarakat yang akan diberikan bansos itu lumayan banyak ya. Nanti kami periksa untuk CKG-nya, atau kami juga masuk juga ke contoh seperti kemarin di bulan Ramadan, ada namanya roadshow ke desa-desa dalam rangka safari Ramadan bersama unsur Muspika. Nah itu lumayan banyak di situ, kemudian dalam pengajian, masuk-masuk ke pengajian, kemudian kami juga ke posyandu, ke instansi-instansi terkait, dan yang akan kami jalankan sekarang ini, kami akan masuk ke perguruan di swasta. Seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami melalui WhatsApp, ada Ibu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum, Ibu Tri Widya Lestari, mau bertanya. Dalam CKG itu setelah diketahui masalahnya dari peserta yang CKG, apakah sebelum pulang diberi obat katanya? Dan yang kedua, untuk ibu hamil dan juga menyusui, CKG apa yang dilakukan jenisnya katanya? Mohon penjelasannya. Mangga, Ibu.
1: Ya, kalau untuk apa namanya pas nanti diketahui kalau misalkan memang dia terdiagnosis diabetes misalkan, dalam dari screeningnya misalkan dia mempunyai gula darah. Nah nanti kami pada saat itu biasanya kalau misalkan dokter mengatakan biasanya ditanya-tanya dulu ya, apakah sebelumnya pernah minum obat atau tidak gitu kan. Jika jawabannya tidak, maka seharusnya memang pada saat itu diberikan obat. Tetapi kami supaya ada pemeriksaan lanjutan, supaya ada pemeriksaannya lebih menyeluruh, kami biasanya langsung merujuk pasien tersebut ke puskesmas, karena jarak dari desa-desa yang ada di kabupaten ke puskesmas itu tidak terlalu jauh. Mm-hmm. Sehingga kami nanti berkoordinasi dengan puskesmas jika ada pasien yang akan datang ke puskesmas dari rujukan EKG.
0: Oke, baik. Lalu untuk ibu hamil dan juga ya ibu menyusui, jenis CKG yang dilakukan apa saja ini, Bu?
1: Untuk jenis-jenis pemeriksaan kepada ibu hamil, memang biasanya itu sesuai dengan juknis kita. Biasanya di situ kita berikan jenis pemeriksaannya, misalkan ada namanya triple eliminasi. Mm-hmm. di samping juga pemeriksaan ANC-nya, pemeriksaan kehamilannya. Mm-hmm. Kemudian kita juga ada untuk triple eliminasi, yaitu pemeriksaan untuk hepatitis, kemudian sipilis yang seperti itu. Nah, itu ada di dalam juknisnya pemeriksaan apa saja yang diberikan kepada ibu hamil seperti itu.
0: Baik. Ibu, berbicara jujur tentang kendala di lapangan, Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim medis Puskesmas Kadipaten dalam melayani CKG rutin ini, Ibu?
1: Sebetulnya kalau kendala sih tetap ada ya, Pak.
0: Yeah.
1: Kalau kendala, ya. Kadang kami pasien itu, masyarakat itu merasa sehat. Mm-hmm. Sehingga tidak perlu lagi untuk di CKG.
0: Iya. Yeah.
1: Karena tidak ada gejala mungkin ya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian masyarakat juga kadang merasa takut untuk mengetahui hasilnya. Yeah. Nanti kalau sudah diperiksa hasilnya tuh takut nantinya tuh misalkan tensinya tinggi sehingga mm-hmm. yang itu yang kadang kami harus mengedukasi, atau pasien itu tidak membawa KTP misalkan. Mm-hmm. Jenis, karena harus dimasukkan kan ya.
0: Mm-hmm.
1: Atau bawa KTP tetapi nomor NIK-nya itu tidak valid.
0: Mm-hmm.
1: Kadang seperti itu. Jadi pada saat diinput oleh kami nomor NIK-nya ternyata tidak valid. Jadi itu yang kendala-kendala itu yang dari lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Atau misalkan kendala dari kami, memang sumber daya manusianya memang terbatas ya. Okay. Karena memang di puskesmas itu banyak sekali program sehingga kami membagi timnya itu lumayan.
0: Mm-hmm.
1: Itu sana kesini, jadi ya itu mungkin yang SDM-nya yang mm-hmm. memang harus ditambah mungkin. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Baik. Dari hasil screening CKG sejauh ini di Kadipaten, Ibu, tren penyakit atau indikasi kesehatan apa yang paling banyak ditemukan pada warga, Ibu?
1: Mungkin yang ada itu kami temukan mungkin yang hipertensi.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian diabetes atau DM.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga ada obesitas, karena kami juga memeriksa lingkar perut. Dari lingkar perut juga bisa. Mm-hmm. Karena kan kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm lingkar mm-hmm. perutnya, perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Kemudian dari tinggi badan dibagi berat badan seperti itu. Mungkin itu yang ada, mungkin yang agak terbanyak mungkin itu.
0: Baik. Ibu, kalau misalnya tadi Rina juga berdialog dengan Ibu Rina Hastuti, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka, menyebutkan kalau ternyata sistem juga ini jadi kendala nih, Bu, ya. Lalu bagaimana staf puskesmas mensiasati kendala penginputan data hasil pemeriksaan CKG ke sistem pelaporan, khususnya bila terjadi kondisi kendala jaringan ataupun sistem yang error di tengah pelayanan yang padat, Ibu?
1: Betul, Bu. Mm-hmm. Kadang sistem aplikasi itu di Satu Sehat Indonesia itu kadang ada saja kendalanya gitu kan. Mm-hmm. Errornya apakah itu sedang maintenance atau segalanya.
0: Mm-hmm.
1: Tetapi dari Kemenkes katanya sedang melakukan perbaikan-perbaikan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, semoga saja cepat perbaikan-perbaikan itu sehingga sistem ini tidak sering error ya, Bu. Karena kalau dengan sistemnya error, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mm-hmm. Karena untuk mencari solusinya juga kan bingung ya seperti itu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan kendalanya itu ada pada sinyal jaringan di kami, kami memakai apa sih memakai provider mana yang paling stabil mungkin seperti itu. Dan kalau misalkan untuk karena dengan yang terbatasnya waktu dan banyak kendala-kendala itu juga kadang kami juga jadi mengentrikannya pada saat jam-jam tertentu. Mm-hmm. Seperti itu. Atau kalau misalkan memang tetap tidak bisa, kami PR-kan, Bu. Mm-hmm. Sampai dibawa ke rumah tuh untuk menginputkannya oleh karyawan kami. Atau juga nanti diinputkannya pada hari berikutnya seperti itu. Oh. Iya, tinggal memilih kapan tanggal pelaksanaan CKG tersebut.
0: Wah, seperti itu. Ini luar biasa nih kerja keras Ibu dan juga tim ya. Seluruhnya. Oke. Baik Ibu, terakhir harapan Ibu agar masyarakat lebih sadar pentingnya melakukan CKG, silakan Ibu.
1: Mungkin saya mengajak ke semua masyarakat, khususnya di kecamatan, kabupaten, umumnya di semua masyarakat di Kabupaten Majalengka, agar mau untuk diperiksakan kesehatannya. Jadi mari kita sukseskan program CKG ini, karena pesan utama kita adalah periksa hari ini sehat di masa depan.
0: Oke, seperti itu ya Ibu Tri ya.
1: Betul.
0: Oke, semangat selalu untuk Ibu Tri dan juga timnya maksudnya. Sehat-sehat selalu juga Ibu. Apalagi ya, sekarang ini sering mati lampu juga. Ini mungkin jadi wah betul. Luar biasa PR-nya ya. Sampai dibawa ke rumah ya Bu ya.
1: Betul.
0: Oke, sukses selalu untuk Ibu Tri Widya Lestari, SKM, Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka. Aduh, rada seleon nyebutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Cirebon Menyapa. Sehat selalu dan sukses untuk Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian mendengar dialog kami bersama Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Ibu Tri Widya Lestari SKM. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp, line telepon, dan juga komentar di live chat ya di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Jadi kita bisa memanfaatkan layanan yang telah disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya agar kita juga bisa menjadi masyarakat yang lebih sehat, produktif dan juga berkualitas. Sehingga di sini untuk Dialog Cirebon Menyapa, saya Rina Agustini pamit undur diri.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RR.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
5: Mobil sportnya dipakai hari ini?
4: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
7: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065586 ekstensi 123.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kali ini kami akan sampaikan cek fakta. Dan untuk Anda pendengar, cek fakta hadir tentunya setiap hari dari mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kali ini mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja Sari Roti. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari trendbackhoax.id. Tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar. Jadi tautan pendaftaran lowongan kerja Sari Roti adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pun pagi hari ini terpantau mendung ya di kawasan Jalan Bridge Anderson Obey Pass. Bagaimana di tempat Anda untuk pagi hari ini, pendengar? Dan kali ini satu buah informasi mengenai Deddy Mulyadi yang menggelar sayembara sebesar 250 juta rupiah untuk bisa menangkap Taufik Hidayat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan keprihatinan atas kasus dugaan penyekapan dan juga penyiksaan yang menimpa seorang perempuan bernama Yuvita Tri Rezeki. Deddy menyebut korban diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka serius di sejumlah bagian tubuh. Ia mengatakan kondisi korban sangat memprihatinkan, termasuk dugaan cedera pada kedua mata yang menyebabkan korban kehilangan penglihatan serta luka berat lainnya. Deddy juga menyebut seorang pria bernama Taufik Hidayat sebagai terduga pelaku yang saat ini masih dalam pencarian aparat penegak hukum. Untuk mempercepat proses pencarian, Deddy mengumumkan hadiah sebesar 250 juta rupiah bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi akurat mengenai keberadaan buronan tersebut kepada aparat ataupun membantu hingga yang bersangkutan berhasil diamankan. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat maupun seluruh warga Indonesia untuk bisa berpartisipasi membantu aparat dalam menemukan terduga pelaku. Menurutnya, keterlibatan masyarakat ini bisa mempercepat proses penegakan hukum dan memberikan keadilan bagi korban ya. Hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan pencarian terhadap terduga pelaku dan juga menghimbau masyarakat untuk bisa menyampaikan informasi melalui jalur resmi kepolisian.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dua ex pekerja Hotel Sultan melaporkan diri ke posko pelayanan Blok 15 Gelora Bung Karno pada hari pertama pembukaan kembali posko ya pada hari Senin kemarin 22 Juni. Pendataan berlangsung sejak pukul 11 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari 102 laporan yang diterima, sebanyak 59 orang tercatat sebagai pekerja harian atau daily worker, 18 orang berstatus temporary worker, dan 2 orang bekerja sebagai tenaga lepas atau freelance. Selain itu terdapat 2 karyawan tetap dan 21 karyawan kontrak yang melaporkan diri. Ketua tim Sisi Blok 15 GBK, Henry Ari Sandi, mengapresiasi para mantan pekerja Hotel Sultan yang telah datang dan bersedia memberikan data mengenai status hubungan kerja mereka kepada PPK GBK. Ya, jadi Henry menyampaikan bahwa posko akan terus menerima laporan dari pekerja yang belum terdata. Setiap lapor diminta membawa identitas diri dan dokumen pendukung hubungan kerja agar proses pencatatan dan verifikasi dapat dilakukan secara lebih lengkap. Sementara itu, kuasa hukum PPK GBK Haris Sucipta menjelaskan seluruh data yang diterima akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai peraturan ketenagakerjaan. Hal tersebut penting dilakukan lantaran pekerja yang melapor memiliki status hubungan kerja yang beragam. Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Kusumo memastikan bahwa pihaknya akan menjalankan proses transisi pengelolaan Hotel Sultan dan apartemennya secara profesional dan juga manusiawi. Dikatakannya bahwa kepastian data pekerja menjadi bagian penting agar setiap langkah lanjutan ini bisa dilakukan secara tertib dan juga bertanggung jawab. PPK GBK pun menghimbau eks pekerja Hotel Sultan yang belum melaporkan diri agar segera mendatangi posko pelayanan Blok 15. Sebelumnya, pemerintah memastikan eks karyawan Hotel Sultan tidak akan menjadi pihak yang dirugikan setelah proses eksekusi berhasil dilakukan. Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardianto meminta PPK GBK untuk mendata dan juga memperhatikan nasib para karyawan terdampak. Dan Juri mengatakan bahwa para ex-karyawan akan diajak komunikasi yang membuka peluang mereka tetap dapat beraktivitas di GBK. Pada Kamis lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil mengeksekusi lahan Hotel Sultan yang berlokasi di Blok 15 kawasan GBK. Kericuhan sempat mewarnai proses eksekusi, masa penolak eksekusi sempat melempari petugas dengan batu hingga botol air mineral. Buntut kericuhan tersebut, polisi menangkap 119 orang dan polisi memastikan 100-an orang yang ditangkap itu bukan merupakan karyawan Hotel Sultan. Dan selain itu, 29 orang juga dilaporkan terluka akibat kericuhan tersebut, mulai dari personel Polri, TNI, hingga masyarakat sipil. Itu merupakan informasi terakhir yang Rina bisa sampaikan untuk kesempatan kali ini di Cirebon pagi ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, akan hadir Pian Alwansyah yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduk

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: puisi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang terdiri dari 9 bab, di mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom cuisine of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister say, dan kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Buku dengan judul The Alpha Girl Guide ini memberi banyak inspirasi, ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah maupun di kampus, serta fokus pada kekuatan, passion, dan sisi buruk yang dimiliki oleh seorang Alpha Girl. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girl's Guide ini mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Buku non-fiksi ini memiliki banyak kelebihan seperti menghadirkan wawancara dengan wanita Indonesia yang inspiratif, cover yang menarik, serta terdapat beberapa footnote yang bisa ditelusuri sumbernya.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pemirsa, saat ini Anda bersama saya Piana Wansah dan akan menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat Cirebon siang ini. Mendengar Cirebon siang ini akan kami awali kebersamaan bersama kami dalam literasi digital, dan nanti sesaat lagi Anda akan bersama narasumber kami yaitu Bapak Samiran SSIMTI, Kepala BPS Kota Cirebon, yang akan membahas terkait topik sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Apa saja yang termasuk dalam sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Dan mungkin Anda juga punya pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar-komentar terkait dengan topik yang akan kita bahas untuk kesempatan pagi ataupun jelang siang, jelang sore hari ini. Dan juga mendengar di siang hari ini, mendengar ya, mulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan bersama dalam rangkaian literasi digital. Baik, pendengar, menyenangkan sekali tentunya saya Pian Alusa akan bersama Anda dalam rangkaian literasi digital dan akan membahas terkait dengan topik yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam literasi digital dengan topik sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Cirebon, Bapak Samiran SSIMTI, Kepala BPS Kota Cirebon. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang ya Pak ya.
3: Selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
2: Baik. Pian. Sehat selalu Pak Samiran.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk pendengar Pro 1 RRI.
2: Baik. Dan kita akan membahas ya Pak ya terkait topik utama yaitu sensus ekonomi dan data sosial. Sebenarnya masyarakat ingin tahu lebih dulu nih Pak, apa sih Pak sebenarnya topik kita yang akan kita bahas ini terkait dengan sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat, seperti apa itu Pak? Silakan Pak.
3: Baik, makasih Mas Pian. Jadi BPS di 2026 ini melaksanakan kegiatan namanya sensus ekonomi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan sebenarnya dari April ya. April sudah mulai pendataan itu untuk perusahaan-perusahaan yang kita katakan ngisi bareng ya. Ngisi mandiri kita lakukan. Kita belum melibatkan petugas ke lapangan. Nah, mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan sosial ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga. Makanya topik ini kami angkat gitu.
2: Baik. Dan apa Pak sebenarnya manfaat nyata nih Pak dari

0: yang dikumpulkan BPS bagi kehidupan sehari masyarakat khususnya ada Kota Cirebon khususnya terjadi, Pak. Silakan.
1: Baik,
0: Pak.
1: Kalau data ekonomi sendiri paling tidak kita akan mengetahui pertama ya berapa banyak sih jumlah usaha di Kota Cirebon berdasarkan sektor. Nanti kalau kita sudah tahu seperti itu, ini bisa dimanfaatkan berbagai hal. Misalkan sesuatu tertentu yang dia butuh bahan baku, ya berapa jumlah bahan bakunya, nanti masyarakat, pemerintah bisa ngambil kebijakan. Oh ternyata kebutuhan ini loh, usaha pecel lele, usaha yang menggunakan tahu, kopi itu berapa banyak, inputnya berapa banyak. Pemerintah bisa melihat oh kebutuhannya sekian banyak. Ini bisa diambil sebuah kebijakan. Masyarakat juga bisa melihat nanti kondisi sosial ekonomi masyarakat sosial ekonomi di Kota Cirebon seperti apa ya. Kalau misalkan ini minimal pemerintah sendiri bisa memanfaatkan itu untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya, kemudian untuk kebijakan-kebijakan lainnya ya bisa dimanfaatkan seperti itu ya.
0: Pak, sama mekanismenya seperti apa nih Mas? Apakah door to door atau memang mendatangi setiap usaha atau seperti apa nih Mas?
1: Nah, mekanisme memang door to door. Jadi petugas kami 232 orang. Ini akan mendatangin semua wilayah yang ada di Kota Cirebon, mendatangi semua bangunan. Nah, nanti di sana akan datang tidak sekedar di tempat usaha ya. Jadi dia akan datang juga ke rumah tangga seperti itu, ke bangunan-bangunan semuanya akan datang ke sana. Nah, petugas kami juga Mas Pian ya, ini dilengkapi dengan atribut seperti ini ya.
0: Ada rompi, bisa dilihat ya melalui YouTube rompi, kita ya.
1: Pakai rompi ini, kemudian ada name tag-nya, ada juga surat tugas dan ke Pak RT Pak RT kami informasikan ya. Setiap warga ya apa namanya kita informasikan tugas kami ada linknya kalau misalkan pengen ngecek PRT-nya ini loh gitu silakan diputu diinformasikan ke warga ya biar warga tahu ya bahwa ini loh petugas institusi ekonomi tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang
0: kadang-kadang
1: tidak bertanggung jawab
0: juga gitu, ya berarti intinya sudah sedari bulan April ya Pak ya sampai dengan sekarang
1: April ya April Mei itu sebenarnya pendataan yang mandiri ya tapi yang 15 Juni kemarin ya sampai sekarang ini sudah sepakan lebih itu door to door.
0: Oh door to door
1: ya, jadi warga masa petugasnya datang langsung
0: ya jadi jangan kaget pendengar ya kalau ada pagi-pagi atau siang atau wayahnya Anda ada di rumah gitu ya Pak Sam ya ada petugas yang mengatasnamakan petugas sensus lah katakan ini sensus ya petugas sensus,
1: sensus
0: ya
1: betul.
0: Nah, petugas dengan sensus. Apa dengan kondisi ataupun dengan pakaian seperti yang Pak Sam ya sehat tuh ya Pak ya jadi bisa dilihat di channel YouTube kita ya pendengar ya barangkali ada seorang ataupun satu orang satu rumah ya Pak atau berapa orang Pak?
1: Pendatanya biasanya ada tim itu ya.
0: Oh ada tim
1: Jadi ada namanya petugas pendatanya PPL namanya satu lagi ada pengawas. Nah kemungkinan bisa datang itu bisa berdua ya, dengan pengawasnya atau mungkin dia sendiri atau juga misalkan temannya lain nemenin gitu bisa. Tergantung pengaturan dari ketua timnya tadi, pengawas tadi ya.
0: Seperti Pak intinya kalau menurut sensus ataupun data ini memang harus seakurat mungkin ya Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk menjadi penting untuk arah pembangunan katakanlah begitu ya Pak ya. Baik di tingkat nasional maupun seperti yang ada di Kota Cirebon. Nah data yang seakurat apa nih Pak agar bisa tentunya ini sangat penting dalam pembangunan di Cirebon khususnya ini Pak.
1: Nah namanya data apapun yang kita ini kan tentu yang kita perlukan data yang akurat ya, data yang benar ya, sesuai kondisi real ya. Itu yang memang sangat diharapkan. Kenapa? Karena data akurat ini akan menjadi penentu nanti kebijakan. Kebijakan yang data akurat akan membuat kebijakan tepat. Tapi kalau data tidak akurat ya kebijakan tidak tepat. Saya beri contoh misalkan lah misalkan kondisi jalan lah gitu ya. Kalau misalkan masyarakat tidak melaporkan itu kan terus tidak ada pejabat lewat situ ya. Kemudian yang terlihat hanya bagus-bagus saja mungkin pejabat mengatakan oh ini jalannya bagus kok gitu kan kenapa kan gak pernah lewat situ jalannya kita bagus betul. Tapi kalau pernah lewat situ baru tahu gitu ya nah data akurat itu seperti itu ketika tahu baru ada kebijakan gitu nah kita berharap semua data itu sesuai apalagi data ini kalau bagi pemerintah itu akan menjadi dasar mengalirkan uang ya Pak Pian. Kenapa? APBD Kota Cirebon yang 1,7 triliun itu tentu ketika Pak Wali Kota ya Pak Edo ketika membuat kebijakan pasti ada hubungannya dengan data. Kemudian kalau ada kebijakan pasti ada uang ya. Uang yang akan digelontorkan untuk menjalankan kebijakan itu ya. Jangan sampai uang tadi tidak tepat sasaran gara-gara datanya tidak akurat, tidak benar. Itu sangat merugikan ya buat kita semua lah.
0: Berarti intinya peran masyarakat begitu penting ya Pak Nah? Sebatas menurut Pak Sam sendiri dan tentunya juga laporan dari anak buah Pak Sam, seberapa besar antusiasme warga menyambut petugas sensus ini untuk memberikan data yang akurat nih itu Pak?
1: Alhamdulillah sih ya, sejauh ini teman-teman kan sudah mendata cukup, sudah sepekan ini
0: ya, sepekan ya,
1: capaian kami sudah lumayan meskipun masih ada beberapa kendala ya,
0: kendala,
1: dan juga warga yang mempertanyakan terutama beberapa warga itu mungkin khawatir ya, khawatir mempertanyakan kepada petugas. Tapi sejauh ini alhamdulillah sih berkat koordinasi dan penjelasan dari para lurah ya. Jadi kami kalau ini Pak Mas Pian ya, kalau misalkan ada kendala apapun kita langsung ke komunikasi dengan aparat yang ada di tempat tersebut ya, Pak RT,
0: RT RW gitu ya Pak ya.
1: Lurah nanti kita datangin, kita jelaskan seperti itu ya.
0: Gih, Pak Sam, intinya usaha apa aja Pak yang bisa didata ataupun meliputi sektor apa aja nih Pak dalam data sensus ekonomi ini Pak?
1: Nah, ini agak sedikit berbeda ya.
0: Ya
1: kalau 10 tahun yang lalu 2016 itu sensus ekonomi dan sebelum-sebelumnya itu selalu mendata usaha di luar pertanian. Ya, jadi mulai dari pertambangan, penggalian, industri, listrik dan jasa-jasa, semua itu didata di sensus ekonomi. Tetapi di tahun ini agak sedikit berbeda ya. Ada kebijakan kita mendata semua, termasuk pertanian.
0: Pertanian. Ya.
1: Kalau dulu itu pertanian di sensus pertanian sendiri di tahun yang berakhiran 3 ya, terakhir 2023. Kenapa itu dilakukan? Karena ada kebijakan dari Pak Presiden sampai ke pimpinan kami BPS. Kita pengen tahu potret utuh semua sektor gitu kan.
0: Okay.
1: Kemudian sekaligus lebih menghemat biaya gitu. Ya. Jadi ketika dilakukan sekali jalan seperti itu ya. Jadi semua sektor ini akan kita data. Di samping itu juga saya sampaikan mungkin Mas Pian ya. Yang didata adalah semua usaha, baik yang kecil, yang keliling-keliling, yang mungkin punya tenda, kemudian ada bangunan, itu semua akan didatangin oleh petugas. Kalau yang keliling nanti didata di rumahnya. Ya, di rumahnya kita tanyakan punya usaha enggak? Ya, usahanya di mana gitu kan? Ya. Kalau punya usaha keliling akan didata di situ. Tapi kalau misalkan dia punya usaha di rumah, kita ditanya usahanya di mana, di Kabupaten Cirebon. Ya nanti didata di Kabupaten Cirebon usahanya gitu. Bukan di sini ya. Jadi yang di sini yang didata itu adalah yang punya bangunan di sini, ya. Kemudian yang keliling tapi dia rumahnya di sini. Itu yang akan kita data. Termasuk ya UMKM tadi ya, UMKM besar semua. Pokoknya semua usaha didata lah.
0: Berarti intinya setiap keluarga yang akan ditanya usaha dan kondisi sosial ekonominya, Pak. Nah, bisa dijelaskan hal ini, Pak.
1: Nah, betul. Jadi nanti gini, bagus sekalian pendengar Pro 1 RRI. Jadi nanti petugas kami akan datang ke setiap bangunannya, sekali lagi setiap bangunan. Baik itu bangunan yang diisi penghuni rumah, bangunan kantor, masjid,
0: kantor juga, Pak.
1: Betul. Ya. Semua bangunan ini datang. Termasuk rumah-rumah kosong. Nanti kita akan datangin seperti itu ya.
0: Kalau tangsi militer gitu, tetap.
1: Betul. Kita datangin juga ya. Jadi ada mekanismenya. Nah, untuk di rumah tangga akan ditanya dua hal. Pertama adalah apakah di rumah tangga ini ada usaha? Ada yang berusaha gitu kan?
0: Iya.
1: Ada yang berusaha.
0: Usahanya
1: di mana gitu kan? Nah, kalau usahanya bilang di Kota Cirebon misalkan
0: ada di daerah mana itu?
1: Di daerah mana? Ya, menetap apa enggak? Oh, menetap, ada bangunannya, nanti dilihatnya di bangunan tersebut ya. Seperti itu. Kemudian ditanya lagi setelah usaha berapa banyak yang usaha gitu kan? Ditanya lagi kondisi sosial ekonominya. Jadi ada pertanyaan tadi dua hal ya. Usaha, sosial ekonomi. Sosial ekonomi seperti apa? Berapa sih di KK berapa orang? Kemudian yang tinggal di sini berapa orang? Dari kakak kan biasanya kan gitu kan?
0: Betul, betul.
1: Kakak 5 orang, ternyata 2 orang nggak di sini gitu.
0: Kemana
1: anaknya lagi kuliah di luar negeri ya? Atau kuliah di Jogja gitu? Ya. Jadi kita hanya mendata yang ada di situ, ya. Informasi seperti itu. Ditanya juga ya mungkin usia ya, kemudian ada jenis kelamin. Ditanya juga pengeluarannya, pengeluarannya. Ditanya juga asetnya. Nah, asetnya penting ya, ditanya seperti itu. Misalkan punya motor, punya mobil, punya emas, ya, ya seperti itu ya. Itu akan ditanyakan oleh petugas kami. Ya. Jadi termasuk tadi biaya kebutuhan makan berapa, non makanan berapa ya. Jadi banyak aspek ekonomi yang ditanyakan oleh petugas. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti masyarakat
0: agak sedikit ribet ya.
1: Itu agak panjang.
0: Iya. Tapi gimana tuh Pak terkait dengan pelatihan tersebut? Apakah semua setiap orang yang ditanya mungkin akan dalam tanda kutip ya Pak, mungkin akan mengiyakan? Ada juga yang mungkin tantangannya nanya-nanya sedetail itu kan gitu Pak. Biasanya kan masyarakat begitu ya Pak. Nah, seperti apa nih Pak penjelasan kepada petugas ataupun kepada masyarakat sendiri itu Pak?
1: Ini saya contohkan kemarin kami mendata yang sudah didata ya
0: Pak
1: Wali Kota alhamdulillah ya sudah berkenan kami data, kemudian Pak Dandim ya.
0: Sampai sedetail itu juga Pak.
1: Iya, sampai data detail. Wah, Pak Dandim luar biasa kan. Sampai nelpon istrinya beliau kan.
0: Iya, iya.
1: Ya, nelpon istri ini pengeluaran ini berapa pulsa berapa nih? Belanja apa bertelepon?
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kantor kita data. Kemudian ada Bu wali kota sebelumnya Bu En ya.
0: Iya.
1: Bu En kita data juga di rumahnya, kita tanyain masnya gitu kan.
0: Oh,
1: ya. Ya, iya, sambil ngobrol sampai beliau Bu Eng nyampaikan ini nanya detail banget gitu.
0: Iya. Kan masyarakat juga kan makanya banyak yang beredar tuh Pak di di mass media masa enggak tahu itu settingan atau memang itu kenyataan atau realita gitu Pak. Sampai-sampai kesal gitu Pak yang ditanyanya gitu. Seorang pedagang ditanya penghasilannya berapa, udah punya tabungan berapa kan gitu Pak. Nah, apakah emang sedetail itu dan fungsi yang terutama kalau masyarakat gitu?
1: Memang ditanya sedetail itu. Kita tahu kondisi sosial masyarakat ya, memang kalau misalkan usaha tentu bagi pemerintah ya kita mengetahui minimal paling tidak ya yang pertama adalah struktur ekonomi seperti apa usaha-usaha itu di Indonesia itu apa namanya prospeknya menguntungkan apa tidak gitu kan karena data ini nanti bisa digunakan untuk disampaikan kepada investor-investor juga oh ternyata usaha jenis ini sebenarnya bagus nih gitu. Kenapa di Indonesia ternyata prospeknya bagus ya keuntungannya juga bagus kalau bisa kamu invest bisa di usaha seperti ini nah, usaha ini ternyata perlu dukungan nih bahan bakunya ternyata tidak ada di lokal gitu kan bahan bakunya harus dari luar negeri maka pemerintah sebuat kebijakan jadi banyak hal seperti itu kalau rumah tangga sendiri memang kita tanyakan seperti itu ya biar kita tahu kondisi masyarakat ketahanannya seperti apa sih mereka gitu kan dengan kondisi seperti itu ya
0: Pak intinya kan masuk
1: ya misalkan tinggalnya di mana ngontrak ya kan sewa karena kan tahu rumah tangga ini ternyata di Indonesia itu banyak rumah tangga yang masih sewa. Pendapatannya sekian. Akhirnya ada kebijakan kayak misalkan sekarang ada kebijakan 3 juta rumah gitu kan. Kan muncul seperti itu. Banyak masyarakat belum punya rumah. Jadi ada hal-hal yang bisa diambil kebijakan dari data itu. Jadi mohon maaf saya lagi kalau misalkan sedetail itu yang diminta ya oleh pemerintah karena sensus ekonomi ini bukan hanya untuk memenuhi satu kementerian gitu.
0: Betul.
1: Jadi tapi
0: semua. Iya gabungan.
1: Jadi semua ini diskusi kan dibangun kuesioner ini yang saya bawa ini. Ini kuesioner.
0: Itu contohnya apa?
1: Contoh kuesioner ya. Sebenarnya pertanyaan bukan di kuesioner, itu di gadget. Jadi gadget pakai namanya Kepi ya, istilahnya. Kalau ini namanya Pepi paper, pakai paper. Ini pakai komputer pakai ini apa gadget. Dia ada di sini semua cuma di peringkat seperti ini. Ada juga pengusaha pengennya pengen di kertas dulu. Enggak apa-apa kita kasih kertas. Catat nanti kita pindahkan di gadget biar cepat diolah.
0: Berarti jadi intinya itu. Satu data langsung kita diolah gitu ya, Pak ya.
1: Langsung
0: ya Pak.
1: Jadi data masuk ke sini langsung masuk ke server. Nanti pengolahannya akan lebih cepat. Akan langsung bisa dilihat datanya ada yang enggak match enggak, ada yang keliru enggak, ada yang karena ada divalidasi ya. Validasi itu membandingkan antar indikator yang match atau tidak. Misalkan ditanya pendidikan, ya pendidikannya S3, usianya 15 tahun. Itu kan masih jadi tanda tanya kan. Ini benar enggak? Pendidikannya yang salah atau usianya yang salah gitu. Itu di sini sudah muncul nanti istilahnya galat ya. Dia galat, ada galat, belum bisa cek lagi tuh ada data yang enggak mix sense.
0: Sinkron gitu ya, Pak.
1: Sinkron seperti itu.
0: Baik. Pak, intinya kalau pelaku usaha juga merasa usahanya ada yang terlalu sederhana lah katakanlah begitu ya, Pak. Dan ini justru konon katanya usaha kecil juga memiliki orang penting dalam sensus ekonomi ya, Pak ya. Bisa dijelaskan hal ini, Pak.
1: Nah, semuanya kita data.
0: Gitu ya.
1: Mau yang kecil, kita data semua karena dia bagian ekonomi yang ada di masyarakat. Kecil-kecil kalau digabungkan kan banyak.
0: Banyak.
1: Misalkan pedagang di sini kan tahu gejrot ya.
0: Iya,
1: Oh, saya kecil dia tahu gejrot doang. Tapi berapa banyak tahu kejar di sini? Nanti bicara kebijakannya, kebutuhan tahunya berapa banyak sih? Gitu.
0: Kemudian kedelainya berapa?
1: Kedelainya berapa?
0: Itu kan saling menyambung ya berkaitan
1: ya. Meskipun betul, meskipun kecil ya. Ya tapi ketika jumlahnya banyak, itu pasti ada kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah agar usaha ini tetap langgeng. Jadi nggak usah di apa namanya? usah khawatir, misalkan karena saya kecil nggak usah lah, enggak, okay. Semua kita data.
0: Baik.
1: Dan yang terpenting ini mungkin saya sampaikan ya, bahwa nanti BPS tidak akan merilis data per individu gitu. Misalkan ini Pak Pian, Mas Pian misalkan punya usaha apa, laundry gitu kan, kita publish laundry Mas Pian, jumlah pekerja sekian, pendapat si omset sekian, itu tidak akan dirilis, tidak akan dipublish. Ya. Yang kita publish adalah laundry yang ada di kecamatan ini berapa banyak misalkan, gitu kan. Seperti itu, jadi agregat lah.
0: Baik. Pendengar juga silakan, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon kami di 0231-8493259 ataupun juga WA kami di 081-324-951935. Dan bagi Anda yang menyimak siaran kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan berbagai pernyataannya ya Pak ya. Ini Pak, ada dari pendengar yang sudah ataupun pemirsa yang sudah menyimak siaran kami melalui channel YouTube kami, ada Atin Supriyatin. Pak, bolehkah menolak pendataan sensus ekonomi? Sanksinya apa? Katanya gitu. Wah, ini Pak. Silakan, Pak.
1: Jadi di Undang-Undang Statistik, Undang-Undang Statistik tahun Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 itu ada. Jadi di pasal 27 disebutkan setiap responden siapapun itu ya wajib memberikan data ya yang diminta oleh badan dalam ini BPS. Jadi kegiatan BPS ya, saya sampaikan kalau melaksanakan BPS itu masyarakat wajib pada undang-undang tersebut. Ya, tapi kalau misalkan yang bukan BPS itu masih ranahnya masih inilah bisa apa? Bisa menolak atau seperti apa ya. Nah, kemudian kalau menolak pasal 27, itu ada pasal 37 menyatakan. Jadi siapapun yang tidak melaksanakan pasal 27 artinya menolak dan berikan data itu ada sanksi. Sanksinya lumayan, pidana 1,5 tahun.
0: Oh yes,
1: atau denda ya, seingat saya 25 jutaan. Seperti itu, ada juga denda sampai 100 juta. Di pasal 39 atau 38 tuh ini ada lagi, siapapun yang sengaja menghalang-halangin apa membuat pelaksanaan sensus itu terkendala itu juga kena sanksi, lebih berat lagi 5 tahun. Ya seperti itu ya, dendanya 100 juta ya. Jadi sebenarnya kita bekerja ya berdasarkan undang-undang ya.
0: Ya jadi intinya kalau masyarakat ya siap ini apa ya, harus menyiapkan segala sesuatu jawabannya, datanya yang dikaitkan dengan sensus ini apa ya, dan tentunya ini juga untuk kepentingan bersama, katakanlah begitu. Betul, ya Pak ya. Baik,
1: dan ada, itu juga ada jaminan.
0: Ada jaminan, oke.
1: Bahwa kerahasiaan data itu dijamin oleh undang-undang juga. Pasal 21. 21 BPS, petugas BPS menjamin. Dan kalau misalkan penyelenggara dalam hal ini BPS, petugas BPS melanggar pasal 21, kena sanksi juga.
0: Kena sanksi juga. Oh iya.
1: Bisa dipidana, lebih lebih berat lagi.
0: Membeberkan rahasia daripada si Pak Arfa yang didata gitu ya, Pak ya.
1: Itu gitu. Bisa kena pidana.
0: Okay.
1: Lebih berat daripada menolak tadi, menolak 1,5. Kami itu bisa sampai 2-5 tahun. Maksimum 5 tahun seperti itu.
0: Baik. Ada lagi nih, Pak. Apakah sensus ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan? Soalnya di mensos itu selalu dikaitkan dengan miskin, kaya, super kaya. Narasinya seperti itu, Pak. Seperti apa dari Komar Pandev nih, Pak? Silakan.
1: Ya, sensus ekonomi itu tidak sampai ke arah sana ya, mengklarifikasi, tapi nanti bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki data PDB ya, produk domestik bruto ya. Jadi pemerintah akan tahu kekayaan orang Indonesia itu berapa sih, karena itu akan menjadi dasar kebijakan-kebijakan di pemerintah ya. Pada saat misalkan menyusun APBN ya, itu kan menjadi dasar ya.
0: Baik.
1: Ya, dan itu juga menjadi dasar rating ya, rating utang ya kalau misalnya PDB kan menjadi rating utang. Oh ternyata Indonesia itu masuk kategori negara sedang, menengah atau miskin gitu kan. Seperti itu ya. Itu semua nanti dari data itu tadi,
0: dari data.
1: Karena kita bisa tahu oh ternyata total usaha sekian ya, omset sekian, nanti hitung PDB-nya sekian ya. Seperti itu.
0: Masih banyak nih Pak dari yang pemirsa. Terima kasih Anda yang sudah bersama kami dalam rangkaian dialog kita untuk kesempatan siang hari ini, yaitu literasi digital terkait dengan sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat, bersama Bapak Samiran SSI MTI, Kepala BPS Kota Cirebon. Yang nampaknya juga banyak yang ngerespon nih Pak. Dari ABC Channel 1522, apa benar nggak kata mensos semua aset kita ditanyakan buat apa ya Pak? Mungkin belum baru bergabung ya Pak. Terus keamanan data kita seperti apa? Benar tidak ada kaitannya sama pajak katanya gitu. Wah, so, ada yang beredar di mensos begitu ya Pak ya? Seperti apa penjelasan dari Pak Samiran?
1: Betul betul ya. Kalau pajak Itu tidak ada kaitannya ya. Okay. Sekali lagi saya tegaskan bahwa data yang diinikan BPS tidak kaitan dengan pajak. Hmm. Jadi misalkan nanti ketika berikan data, oh tiba-tiba pajaknya naik,
0: misalnya,
1: oh ini gara-gara BPS, enggak. Ya, itu bukan enggak okay. ada kaitan sama BPS. BPS hanya untuk kebutuhan statistik ya. Kenapa ditanya aset juga, Bapak sekalian? Tadi, jadi pemerintah ingin mengetahui ketahanan masyarakat itu seperti apa okay. sih gitu ya. Ya ketahanan masyarakat, apalagi sekarang ya bahasanya sekarang kan sudah banyak pinjol, banyak pelete, itu kan mengkhawatirkan juga. Satu sisi itu memang bisnis ya bisnis mereka.
0: Iya.
1: Sisi lain, kalau masyarakat tidak di cover dengan pendapatan yang bagus, aset, ketika itu berkembang kan bahaya buat masyarakat. Ya. Ya maka itu didata oleh pemerintah ya. Jangan sampai pelete itu meningkat, ya, pinjol meningkat, tapi iya. masyarakat nggak punya aset yang bisa dimanfaatkan okay. untuk bisa membayar gitu kan, ya itu kan berbahaya. Ya.
0: Yeah.
1: Pada akhirnya bisa menjadi ya ranahnya bukan ranah ini lagi ranah sosial ya,
0: okay.
1: bisa terjadi kriminalitas karena hal tersebut. Ya.
0: Okay.
1: Jadi ini beberapa fungsi dari data tersebut. Ya.
0: Oke, okay. baik. Dan intinya sekali lagi ini data ini berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat
1: yeah.
0: dan dalam sebuah katakanlah negara ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Apa yang dibutuhkan masyarakat tentu juga akan dicatat oleh negara.
1: Gitu.
0: Seperti tadi Betul. Contoh gampangnya ketika ada penjual tahu gejrot katakan gitu Pak ya. Jual tahu gejrot butuh cabenya berapa
1: Betul.
0: Gitu ya Pak ya. Butuh bawangnya berapa? Apakah juga sudah mencukupi kebutuhan daripada bawang ataupun Betul. Cabai ataupun kedelai Betul. Dan lain sebagainya gitu ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan gitu ya Pak ya yang bisa Betul. Diterima oleh masyarakat.
1: Jangan sampai masyarakat nanti ketika ke lapangan belanja ke pasar, nah. mana ini tahu enggak ada gitu kan.
0: Lah mana nih pemerintah enggak kerjanya apa gitu ya?
1: Padahal kita nggak punya datanya gitu kan?
0: Ah betul.
1: Tahu kebutuhannya cuma sedikit dari rumah tangga saja gitu kan? Oh ternyata kebutuhannya banyak.
0: Iya oke okay, baik intinya begitu. Ada lagi Pak. Pak apakah berpengaruh terhadap bantuan yang sudah kita dapat? Karena pertanyaannya sangat detail banget mengenai aset dan sebagainya. Nah ini juga Pak. Bantuan ini ditakutkan ketika ada dari pihak sensus yang datang katanya menyensus data ini. Kira-kira masih dapat bantuan enggak katanya ya, ini seperti apa,
1: bantuan
0: Pak?
1: Itu diberikan oleh pemerintah itu untuk sesuai dengan kelayakannya
0: yeah.
1: kelayakan atau tidak jadi masyarakat ya mungkin harus dipahami juga
0: okay.
1: kalau misalkan nggak layak terus didapat bantuan kan mengambil haknya yang layak kan
0: betul ya,
1: ibaratnya zakat diberikan kepada orang yang tidak okay. tepat
0: baik
1: ya, oleh karena itu nggak usah khawatir dengan hal tersebut
0: yeah.
1: insya Allah kalau misalkan itu memang layak dapat bantuan Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan bantuan. Tapi kalau tidak layak, jangan diambil hak orang lain.
0: Nah,
1: ya. Bahasa agama, apalagi Cirebon ini kan agamis ya, malu lah gitu lah. Sudah nggak layak, pengen tetap dapat bantuan. Sementara yang layak nggak dapat bantuan.
0: Iya, yang layak dibantu malah dibiarkan gitu, Pak,
1: itu
0: ya.
1: Kan okay. seperti itu.
0: Ya.
1: Insya Allah kalau namanya rezeki itu adalah. Ya. Kalau saya sering menyampaikan gini, ya, masyarakat misalkan ya, ada ditemukan sengaja menyembunyikannya
0: ya.
1: Hartanya gitu kan.
0: Okay.
1: Ketika ditanya motor ini bukan motor saya, pasti motor dia gitu kan.
0: Ya. Yeah,
1: saya yeah. khawatir malah pas ngomong gitu malaikat ada gitu kan. Amin gitu ya. Hilang motornya. Gitu.
0: Wah, ini.
1: Ya jangan sampai sembunyikan gitu.
0: Betul.
1: Saya enggak punya emas, padahal emasnya banyak gitu kan. Pak Wali kemarin punya emas 65 kilo gitu.
0: Iya.
1: Ibu Wali.
0: Ibu Wali ya.
1: Ternyata gitu, 65 kilo. Ternyata siapa? 65 kilo Pak Edo gitu. Ternyata Pak Wali yang 65 kilogram berat okay, badannya okay. gitu.
0: Mas Wali ya.
1: Mas Wali. Saya sampai kaget tuh. Banyak sekali
0: ya.
1: 65 kilo ya. Ternyata berat Pak Wali.
0: Baik, satu lagi nih Pak. Ada lagi. Mudah-mudahan ada yang bertanya silakan nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0231-8493259 ataupun juga di WA kami 0813249153. Bagi Anda yang sudah bergabung ataupun akan bergabung di line YouTube kami, silakan di live chat YouTube kami RRI Cirebon, Anda akan bersama kami hingga nanti pukul 11 dan bersama Pak Samiran SSI MTI Kepala BPS Kota Cirebon yang akan membahas terkait dengan sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat. Yang Anda tahu bahwa sensus ekonomi kan gitu Pak, banyak beredar masalah berpengaruh kepada BLT, berpengaruh kepada pajak dan lain sebagainya. Tapi tadi sudah jelaskan ya, Anda boleh bertanya lagi. Mumpung masih ada Pak Samiran di sini ya, jadi silakan Anda masih punya banyak waktu untuk bisa bergabung. Kita akan menyapa pendengar ya Pak ya. Kita siap. Akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line telepon. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke,
2: selamat siang juga Mas Tia.
0: Dengan Ibu Reni, baik, dari Plumbon. Silakan Ibu Reni dengan Bapak Samiran, Kepala BBS Kota Cirebon.
2: Pak Samiran.
1: Waalaikumsalam.
2: Sudah menyimak dari tadi.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sensus ekonomi ya Pak ya.
1: Yeah.
2: Nah, saya mau bertanya, misalnya warga yang di sensus itu kan sedang bekerja, kosong rumahnya, dua-duanya kerja semua. Apakah petugasnya itu akan datang lagi besok atau apa hari lain atau gimana, itu yang pertama.
0: Okay.
2: Karena mungkin begitu pentingnya ya, begitu pentingnya sensus. Yeah. Kemudian apakah perangkat kelurahan, kalau mungkin kalau di kabupaten sih desa, apakah dilibatkan juga untuk bersama-sama mendatangi ke warga? Kemudian satu lagi mungkin ya, kan itu berarti ada outcome, ada proses, ada outputnya gitu ya. Seperti itu, goalnya apa untuk sensus ini, untuk di tahun ini, yang ingin dicapai oleh, mungkin diketahui oleh para petugas sensus atau pemerintah daerah itu, apa gitu goalnya, sasarannya itu yang utama. Dan mungkin ada berapa item yang ditanyakan kepada warga. Itu aja Mas Tian pertanyaannya.
0: Terima kasih.
2: Di kabupaten kapan ya sensusnya?
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, selamat
0: pagi. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya di kabupaten belum sabaran ya. Pak Samiran silakan, Pak Sam. Apa yang bisa dijawab ataupun dikomentari? Silakan.
1: Terima kasih Bu Reni, Bu Reni ya, di kabupaten insyaallah sudah berjalan sih, karena memang kan enggak bisa segerus brek gitu kan.
0: Yeah, okay.
1: Jadi akan bertahap ya, karena petugas tadi mendata kalau di Kota Cirebon ya, Kota Cirebon itu lumayan ya. Targetnya ada sekitar 700 sampai 900 sasaran didatanginnya.
0: Okay.
1: Seperti itu ya. Kalau misalkan ada warga datangnya tidak di tempat, ya biasanya nanti akan datang lagi selama periode tadi ya. Karena periodenya adalah 15 Juni mulai ke lapangan sampai dengan 31 Agustus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akan datang lagi. Nah, kepada petugas kami sampaikan, tolong datang ke warga sesuai dengan keberadaannya. Jadi kalau sebelum datang biasanya teman-teman petugas itu sudah informasikan. Lapor dulu ke Pak RT.
0: Ya.
1: Kalau kelurahan kan sudah ya, sudah suratin semua, lapor Pak RT. Cari informasi warga di sini ada yang di rumah jam berapa,
0: gitu kan. Itu ya, Pak, ya.
1: Ini penting biar ketemu gitu kan. Kemudian kalau misalkan sudah datang, ketemu, interview, ternyata ada data yang kurang ya, terutama di perusahaan lah. Biasanya kadang-kadang gitu, Pak, ini untuk yang omset belum bisa disampaikan karena harus izin sama pemiliknya.
0: Pemiliknya. Ya. Okay.
1: Kita nanti datang lagi, seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan datang lagi sampai periode tersebut.
0: Okay.
1: Nah, datangnya bisa tergantung warga. Misalnya, oh saya mau didatangin. Jangan pagi, saya mau sore aja ya, nanti akan datang sore ya. Jadi tidak ada pasarnya kepada teman-teman, tapi saya, kami sudah mengarahkan, tolong cari yang nyamannya responden, karena pertanyaan juga agak banyak.
0: Iya, oke.
1: Itu yang pertama. Kalau pertanyaannya, kalau untuk usaha itu ya lumayan banyak sih pertanyaannya ya. Di sini kuesioner ini ada sekitar berapa ya? 30-an. Seperti itu, dan itu ABCD.
0: Oh, ya. Ada multiple choice ya, Pak.
1: Ya, salah satu misalkan NIB.
0: Iya. Oh, oke. Okay.
1: Kalau misalkan NIB belum punya, ya diarahkan untuk apa namanya? Untuk
0: mendaftar NIB ya.
1: Mendaftar NIB kan. Kemudian kendalanya apa kalau nggak punya NIB? Jadi pemerintah bisa tahu ternyata kendalanya ribet bikin NIB.
0: Oh,
1: ya. Kebijakan nanti dibuat kan.
0: Betul, betul.
1: Oh, ternyata ketika NIB harus bayar gitu kan. Padahal misalkan gratis
0: kan,
1: yang resminya gratis. Itu nanti akan ditindak oleh pemerintah. Jadi kita informasi-informasi itu perlu ya bagi pemerintah.
0: Ya. Intinya untuk mendengarkan keluhan di masyarakat juga ya,
1: ya Pak. Termasuk Anda.
0: Oke, baik.
1: Dan sasaran utama untuk yang tahun sekarang yang kita memperoleh data lah. Ya, data nanti insya Allah di awal 2027 mungkin akan dipublish. Kita sudah tahu jumlah usaha, KBLI-nya ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ya, per KBLI itu akan dimanfaatkan.
0: Baik.
1: Nanti para biasanya kan apa namanya, masyarakat itu kita ngajukan NIB itu kan, usaha itu kan ada KBLI-nya ya.
0: Okay.
1: Nah, kita akan tahu KBLI ini berapa banyak. Kalau kita kata KBLI, nanti kita akan tahu ya kebutuhan-kebutuhan di KBLI itu berapa banyak sih ya.
0: Yeah.
1: Untuk mensupport usaha dia ya. Itu ya menjadi bagian-bagian yang nanti kebijakan akan diambilnya.
0: Okay.
1: Jadi outputnya sementara adalah jumlah usaha menurut KBLI kita tahu seperti itu. Kemudian kondisi sosial ekonomi masyarakat kita juga tahu seperti itu.
0: Ya, yeah. Oke. Okay. Baik, intinya Pak, kalau sesudah disensus ini kan ada gambaran tersendiri ya Pak ya, walaupun belum selesai ya Pak ya. Betul. Nah bagaimana Pak, kondisi ekonomi masyarakat Kota Cirebon khususnya ya Pak ya, berdasarkan data yang dimiliki BPS saat ini Pak?
1: Nah kalau Kota Cirebon sendiri, data sementara kami, perilis data yang kami miliki itu, jumlah usaha di Kota Cirebon itu ada 46 ribuan.
0: Banyak ya Pak ya.
1: Dan yang besarnya hanya 117. Ya. Dari 46 ribu itu 33% adalah usaha di sektor perdagangannya.
0: Okay.
1: Jadi memang Kota Cirebon itu memang kota perdagangannya. Kemudian 22%-nya adalah usaha akomodasi konsumsi ya. Itu kuliner lah.
0: Yeah.
1: Jadi hotel ya, dan kuliner ya cukup banyak. Okay. Jadi dua ini menjadi fokus utama usaha yang ada di sini. Di triwulan 1 kemarin, ya triwulan 1 2006, ekonomi Kota Cirebon ini tumbuh 5,59%.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian kalau pengangguran, kita bicara pengangguran ya 6,41%, sekitar 12 ribuan orang menganggur ya. Kemiskinan masih 8%-an ya. Itu kondisi-kondisi yang ada di Kota Cirebon. Tapi yang menarik juga karena memang di sini daerah pariwisata ya. Jumlah pengunjung ya, kunjungan wisatawan cukup besar ya. Di 2025 secara total Januari sampai dengan Desember itu ada 3 jutaan.
0: Okay.
1: 3 juta kunjungan ke Kota Cirebon ya. Dengan hotel yang 69 ya, saya kira cukup bagus untuk yang ketika weekendnya. Itu kondisi-kondisi sementara secara ekonomi. Inflasinya juga masih relatif terkendali.
0: Terkendali ya Pak ya. Oke. Okay. Baik. Dan ini juga ada dari Ibu Sari dari Kedawung. Pak, mohon maaf saya minta jawaban dari Bapak. Ini kan saya kan usaha berbasis digital nih Pak, katanya UMKM. Apakah juga ini saya juga termasuk menjadi sasaran data dari sensus ekonomi dan lain sebagainya? Nah, nanti imbasnya seperti apa dalam usaha saya, katanya gitu, setelah didata, katanya gitu. Nah, ini juga dalam tempat itu agak sedikit, ini ya Pak ya, ada sedikit keraguan atau rasa takut. Nah, seperti apa nih Pak? Silakan Pak Sam.
1: Semua usaha ya, jadi usaha yang online maupun tidak itu kan kita data.
0: Okay.
1: Bahkan kita juga mendata para YouTuber, itu kan bagian usaha ya.
0: Okay.
1: Dia kan ada cost-nya seperti itu ya. Itu kita data. Imbasnya tidak ada imbas ya, secara langsung dalam arti gini. Oh setelah didata ini saya harus dimintain apa enggak? Ya. Tapi yang jelas dari data nanti ya dari siapa tadi namanya Bu?
0: Ibu Sari dari kita.
1: Ibu Sari, Ibu Sari, data Ibu Sari nanti akan kita kompilasi semua usaha jenis Ibu Sari berapa banyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nanti akan kita tahu, oh ternyata usaha yang di Ibu Sari karakteristiknya seperti ini. Oh ternyata kebanyakan adalah ibu-ibu semua gitu kan, ibu-ibu rumah tangga ya usia sekian. Nanti akan ada kebijakan bisa diambil, misalkan oh ternyata diperlukan apa, oh, perlu pembinaan apa gitu kan. Itu bisa dimunculkan dari data-data tersebut ya. Jadi pemerintah arahnya kepada bagaimana mengembangkan semua usaha gitu.
0: Iya, oke.
1: Ya kalau usaha berkembang ya pada akhirnya kan apa namanya masyarakat akan sejahtera ya. Jadi enggak usah khawatir, secara individu tidak ada imbas secara langsung yang akan merugikan bapak ibu sekalian. Tetapi untuk kebijakannya ya pasti akan dilakukan.
0: Oke, okay. Intinya kalau boleh kita katakan bahasa bebasnya, didata boleh-boleh saja ataupun ya data memang harus didata ya Pak ya.
1: Betul.
0: Untuk kepentingan bersama. Dan sekali lagi tidak ada imbas tersendiri untuk usaha. Betul. Ataupun untuk perorangan ya Pak ya. Dalam tanda kutip imbas apa ya,
1: negatifnya,
0: ibaratnya negatifnya lah Pak ya. Oke, okay. Imbas negatifnya itu tidak ada sama sekali. Dan ini perlu diyakinkan oleh kita semuanya tentunya sebagai masyarakat, agar para petugas sensus ini dalam tanda kutip kerjanya juga nyaman ya Pak ya.
1: Betul.
0: Jangan seperti di medsos itu kan ada kucing-kucingan, ada umpet-umpetan, ada terus tidak diterima dan lain sebagainya. Nah, betul. Ini yang menjadi salah satu pemicu ataupun salah satu sebab kebijakan ini agak terhambat. Kurang lebihnya begitu ya Pak ya.
1: Saya berikan ilustrasi gini lah.
0: Silakan.
1: Mas Pian izinnya. Bu Sari lah, Bu Sari kan usaha nih ya.
0: Ya.
1: Usaha. Ketika Bu Sari usaha, pasti ketika mengembangkan usaha dia butuh data kan.
0: Oke.
1: Okay. Saya yakin Bu Sari pasti pakai data. Gak mungkin gak pakai data. Data konsumen, nasabah, sasaran mau kemana, ini mau dikembangkan kemana, pasti punya data itu.
0: Okay.
1: Kalau datanya salah, apakah Bu Sari misalkan akan berhasil mengembangkan usaha gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ini baru level pengusaha satu ya,
0: data.
1: Satu usaha. Ini pemerintah loh, ya. Pemerintah Kota Cirebon ini ada sekitar 350 ribu masyarakat. Kemudian uangnya 1,7 triliun gitu. Dengan uang tersebut kan pemerintah pengen ada hasil. Ya, hasilnya apa? Masyarakat sejahtera gitu. Ya, tentu butuh data. Ya. Dengan perusahaan yang kecil aja misalkan tadi kan, misalkan Besari lah, mohon maaf ya. Besari mungkin misalnya berapa sih omsetnya misalkan 1 miliar gitu. uang 1 miliar aja Bu Sari kan hati-hati kan harus data dan benar biar bisa berkembang.
0: Ya.
1: Apalagi pemerintah 1,7 triliun.
0: Ya.
1: Kalau enggak hati-hati kan sayang
0: mubazir ibaratnya. Ya. Tidak ada manfaat lah ya.
1: Tidak gitu. Ada manfaat. Okay. Uangnya gede banget itu loh. Dan itu pasti butuh data yang akurat.
0: Betul.
1: Data itu dari mana? Ya dari masyarakat. Dari responden dari pengusaha. Kalau pengusaha enggak mau memberikan data, pemerintah mau apa?
0: Mengapain ya?
1: Istilahnya kebijakan by Delphi, Pak.
0: Ya.
1: Model feeling.
0: Model feeling.
1: Feeling. Oh, saya mau bangun jalan di sana lah. Saya mau mengembangkan usaha apa. Oh, di sini kayaknya pariwisata lah. Oh, di sini budaya. Tapi tanpa data.
0: Oke.
1: Okay. Ya meleset semua.
0: Jadi ya, jadi tidak sempat sasaran lah katakan.
1: Betul. Ya. Kita bicara uangnya besar.
0: Ya, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uang peruntukan, sebenarnya uang itu untuk peruntukan demi kesejahteraan masyarakat ya,
1: betul.
0: Pak. Ya,
1: oke. Okay. Pemerintah bangun jalan untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Bangun sekolah untuk masyarakat. Okay. Semua kan untuk masyarakat. Mm-mm.
0: Ya, sekali lagi, open your home ya Pak ya, untuk bisa didata sekali lagi ya Pak ya.
1: Nah, data juga gini Pak,
0: ya, silakan, ya,
1: data juga bisa dimanfaatkan, terutama untuk yang punya anak, sedang kuliah, pun SMA. Itu kan ketika nyusun skripsi itu kan pakai data. Nyusun tesis pakai data, disertasi pakai data, dan banyak ya, mungkin 60-70% mahasiswa 67% itu pengguna data BPS itu adalah kalangan mahasiswa akademisi. Mereka kebutuhannya untuk situ. Nah, salah satunya data ini nanti bisa dimanfaatkan ke sana.
0: Okay.
1: Berapa banyak dokter yang lahir dari sensus ekonomi? Banyak, Pak. Ya, berapa banyak dari subspesialis BPS itu lahirnya tadi dokter, ya, mungkin master, itu banyak menggunakan data BPS. Berapa banyak kebijakan yang diambil dari data? Luar biasa, Pak.
0: Okay. Nah, Pak, kalau melihat dari data sensus ya, Pak ya, atau yang tahu yang dulu apa yang sekarang gitu, Pak. Sektor usaha apa ya, Pak? Saat ini sedang menunjukkan perkembangan cukup baik di Kota Cirebon, Pak. Agar masyarakat kemudian yang mempunyai usaha atau feeling punya usaha ini bisa datang ke, wah ini ada chance untuk bisa ke arah sana gitu, Pak. Apa nih, Pak? Usaha apa, Pak?
1: Kalau yang diperhatikannya pertama gini ya. Saya melihat dari sisi, kalau saya senang lihat dari demand-nya, permintaan. Jadi kalau kita ngitung pertumbuhan ekonomi, ada sisi demand-nya, dari sisi supply-nya, si produksi sama si pengeluaran. Iya. Pengeluaran rumah tangga itu memang mengarah kepada tadi ya, kuliner ya, akomodasi kuliner, kemudian kepada apa istilahnya itu mungkin kepada pleasure itu, ya, mengarah ke sana gitu. Ya.
0: Oke.
1: Ya. Dan pertumbuhannya juga besar sebenarnya di kemarin di triwulan 1 itu mengarah ke sana. Jadi kalau untuk Kota Cirebon ini memang saya mengarah kepada tadi kuliner sebenarnya.
0: Kuliner. Okay.
1: Pariwisata seperti itu. Ya. Itu yang kecenderungan. Saya kemarin sebenarnya sudah coba data di big data. Kami kolek kira-kira apa sih yang paling disenangin anak-anak muda gitu. Itu ternyata karakternya beda-beda ya.
0: Okay.
1: Tapi belum saya publish data seperti itu ya. Misalkan kalau Gen X itu misalkan masuk mall, itu nyari apa gitu. Yang dia butuhkan apa. Beda sama Gen Z, beda sama Gen Alpha itu beda karakteristiknya gitu. Dengan jumlah seperti itu ketika kita pengen usaha maka sasarannya harus diinikan. Saya pengen menyasar kemana gitu. Kalau nyasarnya Gen Alpha harus sesuaikan dengan apa sih yang diminati dari Gen Alpha gitu. Gen X seperti apa ya. Itu juga menjadi pertimbangan ketika misalkan masuk di kuliner tadi ya. Masuk di kuliner ya. Seperti itu.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dan silakan kembali Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui 0231849329 dan juga di nomor WA kami 0813249515. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube kami RRI Cirebon. Ini ada satu pertanyaan nih, Pak. Mohon izin, Pak, bertanya agar masyarakat umum tahu tentang bagaimana agar masyarakat umum ini tahu tentang sensus ekonomi dan apa manfaat sensus ekonomi. Mungkin tadi sudah dijelaskan tapi mungkin ini baru bergabung nih Pak melalui channel YouTube Pak dari Yuli Adiati. Terima kasih.
1: Yuli ya
0: Adiati.
1: Baik, sebenarnya kami sudah banyak melakukan sosialisasi ya. Termasuk yang didukung oleh RRI ini kan bagian dari sosialisasi ya. Kita juga di medsos juga banyak kemudian spanduk kita lakukan ya. Itu sebenarnya informasi-informasi untuk agar masyarakat tahu, termasuk kita sebarkan informasi ke kelurahan ya. Kelurahan, RTW kita berikan surat untuk menyampaikan ke warganya terkait hal tersebut ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, memang tadi tujuannya tentu bagi pemerintah untuk bisa mendapatkan data lengkap kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, kemudian data lengkap juga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Okay. Itu yang didapat dari kegiatan sosial ekonomi. Dan data ini bukan hanya untuk pemerintah, siapapun bisa menggunakan. Gunakan, misalkan Bapak Ibu pengen tahu nanti bisa memanfaatkan data tersebut ya. Untuk mengembangkan bisnisnya juga bisa ya. Jadi akan tahu kebutuhan misalkan oh ternyata di sini perusahaan industri apalah yang menarik gitu kan. Industri sepatu ada enggak di sini? Ya, kebutuhannya seperti apa ya. Itu bisa diketahui dari tersebut.
0: Oke. Okay. Okay. Ya. Baik. Ada yang mengatakan juga dari Pak Jaya di daerah Plumbon. Terima kasih Pak Jaya di daerah Plumbon. Dan Pak, saya masih penasaran terkait dengan sensus. Kalau saya dari dulu zaman sampai dulu dari dulu sampai sekarang belum pernah disensus katanya Pak. Nah ini sebaiknya saya ini mempersiapkan apa Pak? Belum pernah didata sama sekali atau seperti apa harus penyiapan data-datanya? Wah ini siap. Baik, silakan ini contoh yang baik ini Pak. Masyarakat silakan.
1: Makasih Pak Jaya ya. Responnya saya heran juga kalau belum pernah disensus.
0: Iya.
1: Mestinya belum disensus penduduk ada.
0: Okay.
1: Harusnya ditangkap sensus sensus penduduk 2020.
0: Oke. Okay.
1: Atau mungkin karena COVID ya kali.
0: Katanya gitu. Harus siapkan apa nih Pak? Katanya gitu.
1: Iya. Yang pertama disiapkan kalau misalkan berusaha sekalian
0: Pak Jaya tadi. Usaha ya Pak ya.
1: Okay. Ya. Itu ada pertanyaan tenaga kerja, pertanyaan input, kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan perizinan tadi, okay. NIP, ya. Kemudian ada NIK, ya. Itu ada pertanyaan tersebut ya. Jadi input, aset, omset itu ada pertanyaan-pertanyaan tersebut itu. Nah kalau misalkan terkait dengan keluarga, nah itu nanti KK disiapin, di sana ada NIK juga seperti itu. Kemudian informasi-informasi ya kondisi kondisi keluarga ya. Misalkan anak sekolah di mana, anak-anak sekolah apa tidak, usia berapa, ada di mana posisinya ya. Apakah di situ atau tidak ya. Itu akan ditanyakannya. Termasuk tadi aset-aset yang dimiliki.
0: Okay.
1: Itu akan ditanyakan ya. Nanti sampaikan saja insya Allah tidak akan disebarluaskan, tidak akan ada yang tahu kecuali adalah petugas PPS ya sama Bapak sendiri. Ya.
0: Okay.
1: Jadi dia akan misalkan ada tangan nanya, Pak Jaya itu asetnya berapa?
0: Wah. Nggak
1: akan.
0: Ya,
1: karena kalau dipotongkan nanti Pak Jaya tuntut tuh petugasnya dengan undang-undang tadi kan pasal dosa itu sudah dilanggar rahasianya.
0: Atau laporkan ke Pak Samiran.
1: Laporkan gitu. Saya bisa kita tuntut.
0: Baik. Jadi pokoknya intinya kalau data ini pasti ditanggung rahasianya gitu ya Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Oke. Okay. Tetangga sebelah pun enggak ada yang tahu ya.
1: Okay. Jangan kan tetangga, petugas saya katakan kalau yang perempuan suaminya jangan tahu. Enggak boleh tahu.
0: Oh, begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Lah terus kalau sensus itu enggak ada suami istri Pak atau seperti apa Pak?
1: Bukan maksudnya gini.
0: Okay.
1: Petugas saya misalkan perempuan.
0: Oke. Okay. Nah,
1: dia bawa data, suaminya lihat enggak boleh.
0: Gak, enggak boleh. Oh iya rahasia. Rahasia per individu lah gitu ya Pak ya.
1: Oke. Okay. Pokoknya petugas rahasia kamu, keluargamu ya enggak boleh lihat.
0: Suaminya okay. Istri. Oh, sampai segitu ya Pak ya. Oke, okay, baik.
1: Namanya rahasia begitu.
0: Siap.
1: Jangan rahasia, oh ini rahasia ya dibisikkan ke tetangga gitu kan, itu enggak rahasia namanya.
0: Baik, terima kasih Pak Jai. Semoga saja Anda sudah paham ya terkait dengan ini. Jadi siapkan segala sesuatunya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya.
1: Betul.
0: Bagi daerah lah, katakanlah pemerintah, katakanlah begitu ya Pak ya. Baik, Pak ini kan juga terkait dengan tadi berbagai halangan ataupun berbagai tantangan tersendiri ya Pak ya. Terkait dengan daripada mungkin sudah dibekali trik-trik tertentu ya Pak ya daripada petugas sensus ini ya Pak.
1: Betul.
0: Ya, seberapa ini Pak pengalaman mereka memang harus diuji pelajarannya ketika untuk bergabung di sensus ini seberapa ada pengalaman-pengalaman laporan dari anak buah Pak yang sensus ini pengalaman betul, menarik apa nih Pak sekiranya Pak.
1: Baik. Memang teman-teman petugas sudah kita bekal ini kita latih selama 3 hari ya, ya. Ketika itu dilatih salah satunya ya terkait dengan tadi.
0: Iya.
1: Keberhasilan dalam melaksanakan tugas itu diantaranya bergantung bagaimana sikap petugas itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Ya bukan pada responden. Makanya saya minta kondisi apapun yang terjadi di rumah petugas jangan dibawa ketika ke lapangan mendatang. Jadi petugas itu harus senyum sebenarnya. Pertama gitu senyum, kemudian tampilan rapi. senyumnya senyum simetris, ya. Kanan kiri harus sama gitu.
0: Iya, oke.
1: Kalau nggak simetris kan berarti kan
0: ada sesuatu.
1: Ada sesuatu ini senyum nggak simetris tuh, kanan 1 senti, kiri nggak 0 senti. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi simetris senyum, wajah ya, apa namanya ceria, ya. Pokoknya tampilan rapi lah. Itu yang syarat pertama saya minta mereka. Ya. Okay. Jadi kemarin ketika pelatihan ya nggak bisa senyum, ya tolong senyum. Sekarang setiap pulang rajin senyum. Karena senyum itu memancarkan aura yang cukup bagus buat orang.
0: Oke, betul.
1: Ya, itu yang pertama mereka ya. Kemudian responden ya, masyarakat yang didatangin, kondisinya kan beda-beda.
0: Betul.
1: Ya. Bisa jadi ketika didatangin dia lagi bahagia ya. Ya, untung ya, habis dapat rezeki, ya mungkin anaknya habis baru tamat kuliah, prestasinya bagus, ya bahagia, mungkin responnya bagus.
0: Betul.
1: Ada juga responden mungkin sedang kondisi tidak bahagia, ada permasalahan di rumah, atau mungkin yang laki-laki habis dimarahin istrinya di rumah, berangkat didatangin petugas, petugasnya minta data gitu kan, responnya bisa beda kan.
0: Siap.
1: Ya kondisinya harus diterima oleh petugas. Pokoknya apapun kondisi responden terima saja, jangan terbawa emosi. Ya, mudah-mudahan respondennya baik-baik. Insya Allah orang Cirebon ini semuanya baik-baik.
0: Ya.
1: Tapi kondisi itu memungkinkan. Sehingga perlu dipersiapkan. Insya Allah petugas kami ya kami latih penuh dengan kesabaran.
0: Ya.
1: Jadi kalau misalkan ada petugas marah-marah, ya nggak sabar, ngacem-ngacem, sampaikan aja.
0: Okay.
1: Ya karena di surat kami ada yang bisa masuk ke BPS Kota Cirebon.
0: Baik, Pak. Ya. Pak, kedepannya inovasi apa nih Pak yang sudah ataupun akan dipersiapkan BPS agar pelayanan kepada masyarakatnya menjadi semakin mudah, cepat dan terpercaya, katakanlah begitu Pak.
1: Nah yang kami lakukan, kami sebenarnya ada pembinaan statistiknya.
0: Pembinaan
1: statistik ini masih mencakup pada instansi pemerintah, kemudian kampus-kampus, silakan ya. Misalkan ada kampus, kami sudah kerjasama dengan punya MOU dengan UGJ, dengan UIN ya.
0: UIN
1: ya, misalkan misalkan ya mahasiswanya butuh bantuan statistik, silakan ke BPS. Nah untuk warga ya kami buka ya, terbuka ya. Kalau butuh data apapun silakan ke BPS. Selama ada datanya kami akan berikan, kami layanin. Bikin mengembangkan bisnis, Pak, kami punya minta data konsumsi, ya kita berikan. Data produksi kita berikan. Itu pelayanan-pelayanan yang bisa kami berikan karena memang keberhasilan BPS ini bukan berapa banyak data yang dihasilkan, tapi berapa banyak data yang dipakai oleh orang.
0: Oh,
1: nah, itu keberhasilan kami.
0: Betul.
1: Kalau punya data enggak pernah dipakai, enggak diakses, berarti kami gagal.
0: Iya.
1: Tapi kalau banyak yang pakai, alhamdulillah. Bahkan masyarakat misalkan, oh anaknya SMA ini kok matematiknya kurang bagus gitu kan. Juga pengen belajar sama orang BPS, silakan datang ke BPS.
0: Oke, baik.
1: Nanti kita kita inilah, kita bantu.
0: Pak Sam, waktu yang sebenarnya pengennya lama-lama nih Pak. Dan saya juga yakin Pak Sam kemudian para pendengar juga ingin berlama-lama dengan Pak Sam, tapi ya, waktu yang sekarang. Nah, apa pesan Bapak kepada masyarakat, Pak, Kota Cirebon khususnya Pak ya, agar semakin peduli terhadap kegiatan pendataan yang akan ataupun sedang dilakukan oleh BPS? Pak Sam, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada warga Kota Cirebon yang sudah memberikan data-data kepada BPS, kepada pemerintah ya. Saya yakin data Bapak-Ibu sekalian banyak manfaatnya dan itu bisa menjadi amal jariah bagi Bapak-Ibu sekalian. Data ketika sudah berikan dimasuk di BPS itu akan langgeng ya sampai lama dan dimanfaatkan oleh siapapun ya. Barangkali dari tahun 2075 ada yang meneliti data sensus ekonomi 2026 seperti apa. Bapak-Ibu masih punya peran kebaikan di sana. Oleh karena itu ya memberikan data tidak akan rugi ya. Kalau memberikan dana, dompet ibu berkurang, bapak ibu berkurang dompetnya ya, karena dana. Tapi kalau data tidak akan berkurang ya. Insya Allah BPS akan menjaga kerahasiaan data bapak ibu sekalian. Oleh karena itu bantu pemerintah ya, kontribusi bapak ibu sekalian dengan memberikan data sebenarnya kepada BPS. Ya, kita bicara data, bicara uang negara yang banyak yang akan disalurkan dengan sebuah kebijakan berdasarkan data. Data yang akurat, insya Allah akan membuat kebijakan juga akurat. Tapi kalau datanya tidak akurat, maka kebijakan juga tidak akan tepat sasaran dan uang pemerintah bisa sia-sia mengalir gara-gara data yang tidak benar.
0: Baik.
1: Sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu sekalian, mohon bantu semoga sensus ekonomi di Kota Cirebon dan kota-kota lainnya bisa berjalan dengan baik, sukses dengan data-data yang akurat.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sumiran SSI MTI, Kepala BPS Kota Cirebon, untuk kesempatan siang hari ini sudah bersama hari memberikan edukasinya, memberikan manfaatnya kepada para pendengar khususnya yang berada di Kota Cirebon dalam sensus ekonomi dan data sosial ekonomi masyarakat, topik kita hari ini yang sudah kita bahas ya Pak ya. banyak manfaat, banyak sekali tentunya yang harus diberitakan oleh masyarakat ketika para petugas sensus datang. Semoga semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan keinginan kita semua dan kesejahteraan yang kita tuju kita bisa raih. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Sam. Dan kami akhiri mendengar bersama-bersama kami dalam dialog literasi digital untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line WA dan juga live YouTube RRI Cirebon. Dan saya akhiri. Bila terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamik olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup D Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya

0: mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
1: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritz, menyebut jika timnya lemah dalam penyelidikan.

0: main seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Up on this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
3: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open, namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun, Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
4: Yeah, I mean, I'm happy to get...
5: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
3: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku

0: 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politinoli.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan yang dua, Seni Damery Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah.
2: Mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan 6 ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya berarti bagi anda yang belum ataupun tidak bisa menikmati sajian pertandingan Piala Dunia 2026, dan nanti setiap harinya anda bisa mendengarkan siaran langsung kami, siaran pandangan mata kami di Pro 3 RRI Cirebon ya berikan ya. Seperti yang tadi beberapa jam tadi ataupun pagi dini hari, kesebelasan Prancis versus Irak, yang tentunya ya, kesebelasan Irak harus angkat koper untuk meninggalkan Amerika ya, setelah kalah dari Prancis dengan skor 3-0. Dan anda sudah menyimaknya melalui Pro 3 RRI. Dan terus mendengar, saat ini saya Awian Awas akan bersama anda hingga nanti pukul 15 dalam Cirebon siang ini, dan dengan berbagai rangkaian informasi yang akan kami hadirkan. Sebelum tentunya anda akan menyimak sajian kami pada pukul 12, yaitu Cirebon siang ini. Dalam Cirebon siang ini tentu mendengar terkait dengan rangkaian lagu-lagu khas Cirebon ataupun khas Sundanya yang akan kami hadirkan untuk anda yang terus bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi juga anda menyimak rangkaian dinamika olahraga, kami akan hadirkan pendengar rangkaian rangkaian musik dan informasi. Sampai nanti anda akan menyimak kumandang azan zuhur yang akan berkumandang tepat pukul 11 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kita adalah bangsa yang terlahir dari sebuah negara besar. Bangsa yang besar, bangsa yang pernah punya karya-karya besar, dan bangsa yang punya sejarah besar. Kebesaran sebuah bangsa itu berangkat dari seluruh komponen yang ada di dalam negara ketika saling bahu-membahu, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Disinilah kunci bahwa kita sebagai negara bangsa Indonesia sangatlah mungkin ke depan akan bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam menjaga kehidupan bangsa dan negara tidak lepas dari berbagai tantangan, cobaan maupun rintangan. Karena itulah, sebagai anak bangsa, siapapun di antara kita haruslah bersedia untuk tetap menjaga rasa cinta tanah air dan siap untuk rela bela negara dalam rangka menjaga keutuhan bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

kalaupun Anda ditanya nanti ya pendengar ya, oleh putra-putri Anda ataupun tetangga anak Anda, di manakah ruas jalan terbesar yang ada di Indonesia? Nah, mungkin jawaban dari saya setelah saya lihat gitu ya pendengar ya. Ruas jalan terbesar yang ada di seluruh Indonesia ini adalah ruas jalan yang ada di Sampang, yang presiden ini akan meresmikan ruas jalan dengan panjang 1151 km. Dan dengan meresmikan ruas jalan tersebut, maka hal itu akan menjadi ruas jalan yang terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan hal tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan instruksi presiden terkait dengan jalan daerah atau IJD. Dan peresmian itu juga sekaligus menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah. Hal itu diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta memperlancar distribusi barang dan jasa.

perminyakan di Indonesia ya pendengar ya. Dan hal ini tapi disiasati dengan kedatangan kapal tanker MT Gam Konora yang membawa sekitar 450 ribu barrel crude oil atau minyak mentah. Dan kapal MT Gam Konora sebelumnya bertolak dari Arzu Alzair pada tanggal 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumu Tubun, mengatakan kedatangan MT Gam Konora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional, dan kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri global yang terus berkembang. Wah, jadi bisa saja nih ya, setelah datang MT Gam Konora tersebut, semoga saja minyak ataupun bahan bakar yang dulunya naik sekarang bisa turun lagi. Itu mendengar ya. Proses itu masih bersama Anda.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Yang mendengarkan lagu-lagu terkait Sunda ini ataupun lagu-lagu Sundaisme akan bersama Anda hingga nanti pukul 13 sebelum Anda akan menyimak berita daerah siang yang akan kami persiapkan bersama tim redaksi kami untuk siang hari ini. Pendengar, beragam musik dan informasi akan kami hadirkan seputar wilayah 3 Cirebon yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 13 ini, teman-teman pendengar, menemani rangkaian istirahat Anda siang hari ini. Nah, itu Anda yang beristirahat di tempat mencari ya refresh untuk your mood ataupun mood Anda, ataupun juga untuk merefreshkan suatu hal yang mungkin Anda perlukan ketika Anda ingin bertemu dengan klien Anda ataupun bertemu dengan kolega Anda dan bisa membawa sesuatu hal yang bermakna ataupun kebermanfaat bagi karir, jenjang karir Anda ketika Anda bertemu dengan seseorang. Pro 1 akan terus bersama Anda menemani rangkaian rest and relax time Anda siang hari ini hingga nanti pukul 13.

Ya, pendengar, ketika mendengarkan lagu-lagu dari tatar daerah Sunda khususnya, akan teringat tentunya juga suasana yang sejuk, teduh gitu pendengar di pinggir sawah. Walah, tobat gitu ya. Dan inilah tentunya pendengar yang tidak ada dalam ruang di kota-kota besar gitu pendengar ya. Dan terkait dengan suasana yang teduh, kemudian bisa makan di pinggir sawah, melihat orang-orang yang membajak sawah ataupun mencangkul sawah, menanam padi, dan juga membersihkan lahan yang ada di persawahan. Ini pemandangan yang sangat luar biasa, dan semua saja itu tetap abadi. Namun untuk pendengar, terkait dengan perkembangan zaman, kita mungkin tidak akan pernah melihat lagi pendengar ya, untuk bisa melihat para buruh sawah bekerja di tengah-tengah sawah, di tengah tentunya air yang mengalir di kali, kemudian air kali tersebut masuk dalam petak-petak sawah yang sudah dipenuhi oleh air, dan kemudian para buruh sawah bekerja di situ untuk menanam padi dan juga menyiangi padi. Dan hal ini dikarenakan pemanfaatan teknologi dan alat modern di sektor pertanian dinilai itu memberikan banyak keuntungan bagi para petani. Namun penerapannya diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi para buruh panen yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani Kabupaten Cirebon, Syahrudin, menyampaikan hal tersebut saat berdialog bersama RRI. Dan saat itu ia tengah membahas dampak modernisasi pertanian terhadap kehidupan masyarakat pedesaan dan tenaga kerja pertanian. Jadi akankah hilang para ibu dan bapak-bapak tani yang bekerja di basahnya ataupun di tengah air di petak-petak sawah yang kita lihat, sembari kita bisa menikmati udara sejuk tersebut? Kita lihat saja nanti pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon Say.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: layanan ketenagakerjaan Kota Cirebon yang menghubungkan pencari kerja, perusahaan, dan lembaga pelatihan dalam satu platform digital. Dan kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelatihan vokasi nasional BAH 2 tahun 2026 sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja. Dan pelatihan ini menjadi instrumen penting untuk membuat daya saing angkatan kerja lokal agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri. Nah, bagi Anda terutama pendengar yang saat ini sedang mencari pekerjaan, semoga saja dengan hadirnya Cirebon Menggawe ini, tentu bisa Anda dapatkan berbagai informasi terkait dengan lowongan ataupun berbagai kesempatan untuk bekerja, ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi dalam Cirebon Saya. Sampai nanti pukul 13.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
4: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
5: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
6: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
3: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita yakini bersama ketika anak-anak kita diberikan ruang dan waktu, dan ternyata anak-anak kita sudah diberikan ruang belajar ataupun waktu untuk belajar, dan mereka mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan kita patut apresiasi. Hal itu juga terjadi pada anak-anak dengan kemampuan yang terbatas ataupun anak-anak berkebutuhan khusus. Dan kemandirian tidak akan bisa tercapai jika hanya dibebankan kepada sekolah semata tanpa dukungan lingkungan dan masyarakat. Hal itu diungkapkan Ibu Wakil Wali Kota Siti Farida Rusmawati saat menghadiri kegiatan gelar karya vokasi dan seni anak istimewa SLBN Budi Utama tahun 2026 hari Senin kemarin. Ya, pendengar, rangkaian lagu ini adalah rangkaian lagu terakhir untuk Anda bisa nikmati dalam rangkaian Cirebon Sae yang kami hadirkan untuk menemani Anda dalam suasana rest and relax time Anda. Sudah makan Anda? Saya yakin sudah ya, pendengar ya, sudah mericas tubuh Anda dengan berbagai asupan-asupan gizi ataupun asupan-asupan yang sesuai dengan keinginan Anda, sehingga Anda tetap bisa terus bisa melaksanakan rangkaian aktivitas Anda di hari ini sampai dengan selesai pukul 16, kebanyakan pukul 16 pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar, pada pukul 13 nanti Anda akan menyimak rangkaian berita daerah siang yang akan kami hadirkan bersama para tim redaksi ataupun tim reporter RRI kami yang akan menghadirkan berita ataupun informasi seputar wilayah 3 Cirebon. Jadi nantikan terus, tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar Anda sudah bersama kami dalam Cirebon Sai, dan kini saatnya Anda akan menyimak berita daerah dalam masuk kami, berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, kita usulkan untuk menurunkan rice plant tandur.
2: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian puskesmas kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya.
0: Sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon. Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan. Bersama saya, Fian Alwansa, inilah berita daerah selengkapnya. Pemanfaatan teknologi dan alat modern di sektor pertanian dinilai memberikan banyak keuntungan bagi para petani. Namun penerapannya diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi para buruh panen yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengakui bahwa penggunaan teknologi pertanian saat ini telah membantu mempercepat berbagai tahapan produksi. Kemajuan tersebut dirasakan mulai dari pengolahan lahan hingga proses panen, sehingga pekerjaan petani menjadi jauh lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan manfaat besar bagi para pelaku usaha tani karena dapat menghemat waktu dan tenaga. Di sisi lain, langkah ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan kegiatan budidaya di lapangan. Meski demikian, dia mengingatkan agar penggunaan alat modern tidak menghilangkan nilai sosial yang selama ini terbangun dalam kegiatan pertanian, terutama berkaitan dengan nasib para buruh panen yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari pekerjaan manual di sawah. Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk atasi keterbatasan tenaga kerja.
3: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
4: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
5: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester, jadi alat untuk panen tadi tebu kita takkan dengan menggunakan alat tenaga manusia. Agak susah kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam yang menyewa pada yang punya mesin.
4: Ia menjelaskan modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
3: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan. Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu, Mbak.
4: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendampingan kepada petani sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Semangat kemanusiaan terasa hangat di tengah peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya sekedar seremoni, Polres Majalengka menghadirkan aksi nyata melalui kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Kapolres menegaskan melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi para warga. Ia menegaskan melalui momentum HUT Bayangkara ke-80 Polres Majalengka tidak hanya memperingati hari jadi institusi, tapi juga mempertegas komitmen dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Program CKG membantu masyarakat Kadipaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
6: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
4: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari, mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan.

0: 42 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
1: Nuansa tradisional mewarnai proses tasyakuran pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu. Pergelaran kesenian Bairokan menjadi salah satu hiburan yang sukses membuat para siswa terpukau. Kesenian tradisional Bairokan menjadi bagian rangkaian upacara pelepasan siswa. Para pemain menampilkan sejumlah atraksi khas yang memadukan unsur seni serta musik. Ketua Panitia Hajah Tarniah mengatakan kesenian lokal sengaja dipilih panitia untuk melestarikan kebudayaan asli wilayah Indramayu sekaligus memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi lulusan angkatan 2025-2026. Tasyakuran tersebut sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan belajar siswa selama 3 tahun dan berharap semangat kecintaan para budaya pada budaya lokal terus dibawa oleh para siswa. DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja atau Genre sebagai upaya agen perubahan.
2: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tito mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
2: Ya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya. Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebetulnya ya gitu. Jadi kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
3: Guntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Proton FC Kuningan tinggal selangkah lagi menuju gelar juara Pro Futsal League 2000, maksudnya Pro Futsal League 2 Indonesia. Kepastian itu didapat setelah wakil Kabupaten Kuningan tampil dominan dan mengalahkan KLN Elite Jakarta dengan skor 3-1 pada laga Championship Round di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil tersebut mengantar Proton FC Kuningan ke partai Grand Final Championships Round Pro Futsal League 2 Indonesia yang akan berlangsung dalam 2 leg, yakni pada tanggal 27 Juni dan 28 Juni 2026. Manajer Proton FC Kuningan, Dani Iskandar, menyebut keberhasilan melaju ke final merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim. Sementara itu, pelatih kepala Proton FC, Rio Pangestu Marabesi, memastikan timnya akan fokus menghadapi pertandingan terakhir musim ini. Dan menurutnya, persiapan akan dilakukan secara maksimal agar pemain tetap dalam kondisi terbaik saat menghadapi partai final. Ia mengajak masyarakat Kuningan dan Jawa Barat untuk memberikan dukungan kepada timnya.

0: Berita olahraga tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini. Saya Bian Alwansa akan bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar yang menyenangkan ketika terus bisa bersama dan menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut gitu ya. Oke, terima kasih. Dan silakan nanti Anda bisa berkirim WA di 081324951935 ataupun juga voice note Anda di 081324951935 ataupun telepon Anda di 02318493259 untuk kesempatan siang hari ini. Siang yang enggak begitu panas ya, karena dari pagi udah hujan nih, pagi dini hari. Gak tahu hujannya berapa, masih tidur. Setelah subuh udah gak hujan gitu ya. Baik, dan semoga saja siang hari ini Anda juga bisa terus beraktivitas, apapun aktivitas Anda, semoga dipenuhi keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Dan tentunya tidak akan bosan-bosannya Anda mengerjakannya, karena demi kecintaan Anda terhadap pekerjaan Anda. Dan butuh, itu yang mendengar ya. Bro Satu akan terus bersama Anda dalam rangkaian lagu-lagu dangdut di Bro Dangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ketemu dengan pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Halo, apa kabar? Terima kasih, matur kesuwun. Kang Yatno, Kang Suyatno, wong idep di Cangkering Pleret, Cirebon, request lagu wis disiapakan. Sudah saya siapkan ya, lagunya. Baik, dan menuju ke mana ini? Ke Merdeka, apa kabar Mas Adi? Mas Adi di Merdeka, lagunya Di Mana Kuburnya kalau enggak ada pelaminan. Nah, ini pelaminan kelabu aja deh ya. Belaminan belaminan. Ya itulah. Sok tahu nih penyiarnya. Soalnya buat Mas Rian yang lagi tugas sangat sambil ngopi. Oke betul. Ngopi dulu kita ya sembari muterin lagu ya. Tahu aja nih. Buat Umar Perdana juga dan buat All Crew. Spesial buat Umi Sariah dan Adesa Putri. Terima kasih Umi Sariah dapat salam. Adesa Putri dapat salam dari Mas Adi di Merdeka. Sehat-sehat selalu ya Mas Adi, bareng keluarga, bareng pendengar, bareng semuanya di Merdeka ya. Salam buat tetangga di Merdeka tuh, yang di atas, yang di talang atas ya. Salam dari Mas Pian gitu. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, gimana kabarnya? Raka dari Limunding kan ya, bukan Limunding ya. Limunding Raja Galuh. Request lagunya dong Kak, Hitam Bukan Putih. Oh iya, dari Mehi Zed. Salahnya buat anak-anak Sujo, yang spesialnya buat Kak Dadan yang sedang bertugas. Terima kasih, terima kasih juga buat Raka di Limunding. Satu lagi atau sudah ya? Satu lagi deh. Satu lagi, halo selamat siang Kak. Dari Udin di Karangasem. Wah, Karangasem jalan penuh kenangan di tahun 92. Karangasem lu pun kan ya, Jakartanya ada bakso enak ya di Karangasem. Request lagunya dari Alam, Adam Badukun. Salamnya buat teman-teman komunitas konveksi di seluruh penjuru dunia. Is ini nih Kang Jahit nih ya. Dan spesial buat yang lagi buat Bapak Totong. Pak Totong saya sedang ngancing. Oh, sedang apa ya? Bikin kancing atau ngancing nih ya. Terus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan tenangkan lagu buat Anda yang sudah berkirim WA. Spesialnya buat yang sudah berkirim WA. Yang pertama ada Kang Yatno, Wong Irp di Cangkring. Dua ada Mas Adi di Merdeka. Tiga ada Mas Raka. Iya, Mas Raka di Lemunding. Raja Galuh, hatur nuhun pisan gitu ya. Dan juga yang minta Mbah Dukun ada Mas Udin. Mas Udin, terima kasih Mas Udin yang ada di Karangasem, jalan penuh kenangan tempo dulu.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rimba. Dua lagu sudah kami hadirkan, temannya buat Kang Yatno di Cangkering Pleret. Terima kasih Kang Yatno. Dan juga buat Mas Adi, lagunya dari Mansur S ya, yang selalu gak ketinggalan S-nya. Adem terus gitu Mansur ya, suaranya juga adem. Karena apa? Karena di belakangnya ada S-nya, Mansur S. Ya kan? Oke, terima kasih juga buat yang ada di Lumunding Raka. Iya nih, mau konfirmasi lagunya Hitam Bukan Putih, Maggie Z. Kalau Hitam Bukan Putih, Maggie Z tuh adanya dari, kalau di saya ya, adanya dari Mega Mustika. Lah kan beda jauh ya, Z sama Mustika. Maggie sama Mega, Mega Z sama Maggie Z. Tapi gak apa-apa deh, ada Cinta Hitam dari Maggie Z. Semoga saja suka ya buat Kang Raka di Lemuning. Hatur nuhun Kang Raka. Dan juga buat Mang Udin, Mang Udin, kok panggilnya Mang sih? Buat Udin di Karangasem, terima kasih. Nah, lagunya sudah kita persiapkan dari Alam Bah Dukun ya, kita putarkan. Tapi kita akan menyapa lebih dahulu yang request lagu Nela Karisma, Antara Benci dan Rindu. Kalau misalkan gak ada lagunya, lagunya Cup Bibir Dikecup Bibir. Yang kemarin ya. Iya, saya benar yang kemarin. Masih disiaran jam sekarang gitu ya, besok malam ya. Jangan nungguin saya besok ya. Oke, kabarnya saya kemarin baik-baik aja. Oke, semoga sehat terus ya, baik-baik saja. Kalau saya alhamdulillah baik walafiat, walaupun agak sedikit ngantuk. Tapi kata Mas seperti tadi ya, Mas Raka atau Mas Adi, ngopi dulu katanya biar enggak ngantuk. Betul, nanti bentar ngopinya ya. Kalau sudah ada tukang bakso, loh, hubungannya apa? Ya maksudnya biar sekalian bakso gitu ya. Soalnya buat Mas yang lagi menyiarkan Pro Dangdut. Iya, terima kasih. Salam kembali dari Bypass Cirebon. Salamnya buat kru RRI Cirebon. Salamnya buat yang semua orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Iya, salamnya buat semua yang ada di Harugelis Cirebon, Indramayu kok Cirebon. Baik, hai orang-orang Harugelis, dapat salam dari siapa ini? Dari Kang Ardiansa, Hans Ardiansa, Wong Sukahati Harugelis Indramayu. Terima kasih. Kayak pengumuman di musola gitu ya. Halo, halo. Tapi bukan aku di musola mah, pengumumannya ini ya. Kebanyakannya yang innalillahi wa inna rajiun. Tapi kalau di Posyandu atau di Baperkam banyak seperti ini ya. Hei, orang Harugelis, warga Harugelis Indramayu dan sekitarnya, jangan lupa dengarkan Pro Dangdut bersama saya Piana Awansa gitu ya. Terima kasih Kang Ardiansa. Salam juga buat keluarga Kang Ardiansa di Sukahati Harugelis Indramayu, dan juga rekan teman kerabat dan juga saudara yang ada di Harugelis Indramayu, dan juga pendengar tentunya yang ada di Harugelis Indramayu. Harugelis Indramayu, apa kabar juga buat yang ada di Tower Harugelis Indramayu, Tower RRI yang ada di Harugelis Indramayu. Sehat selalu ya Kang yang ada di Harugelis Indramayu. Terima kasih sudah menjaga Tower RRI Cirebon di Harugelis Indramayu. Oke. Pro Dangdut, dangdutan lagi kita, nasi Padang. Ya, ini nih kalau permintaannya nasi-nasi, udah ngebayang nasi depan mata gitu ya. Oke, tapi kita akan putarkan. Tapi nasinya enggak akan dikirim ya, karena ini lagu katanya gitu. Dari Aziza di Kuningan, terima kasih Aziza, terima kasih. Dan kita putarkan permintaan lagu dari Mbah Dukun, dari permintaan lagunya apa nih? Oh, dari Mas di mana ku Pelaminan Biru udah. Oh, ini dulu ya berarti ya. Mana dulu sini? Ini lagunya ku ini udah. Ini Hitam Putih. Oh, dari Kang Raka dulu di Remunding ya. Lagunya Cinta Hitam dari Mei Z.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Yes. Sebelum kami lanjutkan rangkaian lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut, dan kami sebelum akan kami putarkan perintah lagu dari Aziza di Kuningan dengan Goyang Nasi Padang, kami akan hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Jembalikan beredar sebuah unggahan video di YouTube mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memecat seluruh pihak yang disebut sebagai mafia ekspor di lingkungan Bea Cukai. Dan berdasarkan penelusuran tidak

0: proses pemeriksaan dan pengawasan ekspor impor tetap menjadi kewenangan Bea Cukai, dan ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana pengalihan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah justru menyatakan komitmennya untuk memperkuat kinerja Bea Cukai. Meski demikian, Prabowo memberi sinyal evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. Langkah yang dimaksud adalah perbaikan untuk pembenahan organisasi, bukan pembubaran institusi. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo resmi membubarkan Bea Cukai adalah informasi yang tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita lanjutkan rakyat lagu-lagu Dangdut di Pro Dangdut untuk kesempatan siang jelang sore hari ini ya pendengar ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Oh iya sampai lupa kan, gara-gara WA-nya naik ke atas jadi gak dibaca. Oke, terima kasih juga buat Kang Ardiansa ya. Terima kasih, lagunya nanti kita putarkan saat ini ya. Apa kabar Kang Santoso Iksan alias Kang Saik? Terima kasih, lagunya Ut Permatasari. Kayaknya Putri Panggung ya, bukan Sinden Panggung. Tapi samalah, ada panggungnya ya. Oke, dan Mas Zul, apa kabar Mas Zul dari... Oh, Karangasem Limunding, request lagu Mojang Karawang. Goyang Karawang atau Mojang Karawang? Salam-salamnya buat rekan-rekan tim Sujo Clothing, terutama buat Bapak Acep Dadan. Kata-kata hari ini, jika kamu lelah, belajarlah untuk istirahat.

0: Jika berhenti, oh bukan berhenti, oh ulangi ya. Jika kamu lelah, belajarlah untuk istirahat, bukan berhenti. Ya, jangan terus menyerah. Langkahkan kaki 1000 ke depan gitu ya. Oke. Baik, sama-sama terus. Oh iya, oke lah. Terima kasih ya buat tim Sujo nih kayaknya. Ini tim Sujo, terima kasih tim Sujo ya. Wah, kalau bikin kaos sepedaan boleh nih ya. Catat ah. Nomornya ya, jangan dihapus ya. Oke, kita putarkan permintaan lagu untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita putarkan permintaan lagu dari Kang Hans Ardiansah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: This is one DJ.

Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Kang Saik, terima kasih Kang Saik. Dan juga Mas Zul dari Karangasem, Lui Munding. Oh, Lui Munding, bukan Lui ini ya. Oke, okay. Request lagunya sudah kita persiapkan. Selanjutnya buat rekan-rekan tim Sujo Clothing, terutama buat Bapak Acep Dadan. Pak Acep dapat kiriman salam dari Mas Zul. Pak Acep ya, sehat selalu Pak Acep. Jika kamu lelah, belajar untuk istirahat, bukan berhenti. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga buat yang sudah berkirim WA di 081324. Kita putarkan permintaan

0: lagi terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA dan mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bu Sari dari Kedawung. Ibu Sari dari Kedawung, terima kasih yang sudah berkirim WA. Lagunya yang penting bisa digoyang, Mas. Oke, bisa goyang katanya gitu ya. Dan juga buat spesial nih buat Abah Jayadi beserta Nin, beserta Mbak Wininya. Selamat siang, selamat mendengarkan, selamat istirahat ya Abah ya. Terima kasih setia selalu bersama RRI Cirebon. Dan kita akan putarkan permintaan lagu dari Ibu Sari dari Kedawung. Terima kasih. Tapi setelah sebelum itu kita hadirkan terlebih dulu yang satu ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar, tanpa terasa rangkaian lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan. Kurang lebihnya lebih dari satu jam ya pendengar ya. Satu setengah jam, malah hampir dua jam gitu ya pendengar ya. Dan semoga saja semuanya bisa Anda nikmati. Dan tinggal rangkaian lagu-lagu terakhir. Tapi terima kasih sekali lagi bagi Anda yang sudah bersama saya, Bian Almansa, yang sudah request rangkaian lagu-lagu dangdut di 081324951935. Bonus lagu-lagu untuk Anda sebelum kami akan akhiri rangkaian kebersamaan bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Kemudian terima kasih Anda sudah bersama saya, Pian Alsa. Sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Cirebon sore ini akan bersama rekan saya, Bung Iskandar Zulkarnain.

hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini.

sudah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh.

0: aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Dengan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat asar, azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 15.12 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

0: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar selanjutnya kini kita ikuti program Kentongan.
1: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
0: Ya, pendengar, topik dialog Kentongan kali ini adalah mewaspadai kejadian kebakaran di puncak musim kemarau. Dan memasuki puncak musim kemarau, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran. Cuaca yang panas, minimnya curah hujan, serta lingkungan yang kering dapat meningkatkan resiko kebakaran, baik kebakaran lahan, permukiman, maupun bangunan usaha. Di Kabupaten Cirebon, ancaman kebakaran pada musim kemarau menjadi salah satu perhatian penting karena dapat menimbulkan kerugian material, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Selain faktor alam, kebakaran juga kerap dipicu oleh kelalaian manusia, seperti pembakaran sampah sembarangan, konsleting listrik, hingga penggunaan api yang tidak diawasi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk memahami langkah-langkah pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kebakaran. Untuk membahas hal ini, pendengar, kita akan berbincang bersama Bapak Eno Sujana, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Cirebon melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Eno, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak. Ya Pak, ini kan sudah memasuki musim kemarau ya Pak ya?
2: Iya betul.
0: Nah, bagaimana Pak kondisi kerawanan kebakaran di Kabupaten Cirebon saat ini Pak?
2: Kalau kondisi kerawanan Kabupaten Cirebon kemungkinan di tahun sekarang ini meningkat.
0: Oke Pak.
2: Karena dari beberapa terakhir ini kalau saya perhatikan antar 2 atau 3 hari pasti ada kebakaran. Baik rumah ataupun lahan ataupun tempat usaha. Yang terakhir semalam itu tempat usaha ini pangkalan gas di Cipeje. Jam 01 ya, kemudian siangnya itu di Trusmi.
0: Oke. Okay. Sejauh ini berapa kejadian kebakaran nih Pak di Kabupaten Cirebon Pak? Totalnya Pak?
2: Totalnya saya belum menghitung gitu. Okay, ya. Tapi di, ya. Hampir ini jadi hampir dua atau tiga hari pasti ada kebakaran.
0: Oke. Okay. Itu penyebabnya apa saja Pak biasanya Pak?
2: Penyebabnya banyak ya, karena kalau yang perusahaan kebanyakan dari overheat. Overheat kalau untuk yang rumah, untuk rumah tinggal hampir sebagian besar dari kelalaian kita, dan juga ada beberapa yang ini apa ininya instalasi listriknya tidak standar. Kayak kabel menggunakan kabel kecil rambut itu kan, jadi akhirnya kan panas. Kemudian kayak yang terjadi di kemarin yang di Trusmi itu, karena memang rumah sudah tua ya, kondisi instalasi listriknya itu menggunakan kabel rambut, mungkin lama-lama panas kan, akhirnya kan untuk jadi api kan ada panas bendanya dan oksigen, jadi akhirnya timbul api. Secara teorinya begitu.
0: Okay. Ya, itu salah satunya ke listrik ya Pak ya?
2: Listrik ya.
0: Okay. Ini untuk lahan yang kering gitu Pak, saat ini di Kabupaten Cirebon pernah terjadi kebakaran?
2: Lahannya kita baru ini memasuki bulan ini kita dapat 4 kali kejadian lahan.
0: Empat kali Pak.
2: Iya, kebanyakan dari ini, dari oknum ini di Arja Binangun, di wilayah Kecamatan Arja Binangun, terus wilayah Kecamatan Weru, wilayah Kecamatan Sumber, dan Talun.
0: Oke. Okay. Nah, itu biasanya sengaja dibakar atau memang ada ketidaksengajaan gitu Pak?
2: Sengaja dibakar.
0: Oke.
2: Okay. Jadi mereka bakar sampah, ditinggal. Akhirnya kan ini menjalar ke ini.
0: Ke permukiman.
2: Iya, iya, ke permukiman.
0: Oke. Pak, untuk korban jiwa sendiri saat ini ada tidak, Pak?
2: Korban jiwa kita terakhir tuh di minggu kemarin di Losari.
0: Oke. Okay. Berapa, Pak?
2: Satu orang. Itu juga karena memang ini apa? Yang bersangkutan usianya sudah uzur, kemudian sedang sakit.
0: Oke. Okay. Ya Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, wilayah atau kawasan mana saja yang perlu mendapat perhatian lebih karena punya potensi kebakaran yang tinggi gitu, Pak?
2: Untuk pemetaan kita wilayah kecamatan, jadi wilayah damkar ini wilayah damkar Sumber, wilayah damkar Weru, dengan Gunung Jati sekarang
0: ini. Empat ya, Pak?
2: Banyak ya.
0: Oke. Okay. Berapa personil, Pak, untuk saat ini yang disiagakan untuk penanggulangan bencana ini, Pak?
2: Penanggulangan bencana kita setiap kita ada 11 pos. Kita siapkan sekitar 60 personil.
0: 60 personil, oke. Okay.
2: Setiap hari ya, sekitar 60 personil.
0: Oke, okay. Jadi kalau misalnya bisa ditangani satu pos mungkin bisa gitu ya, Pak, untuk ya, bantuan mungkin bisa 2 atau 3 gitu ya, Pak. Ya,
2: kalau tergantung ini, kalau kebakarannya besar kita akan kerahkan beberapa unit dari pos-pos yang terdekat.
0: Oke. Okay. Ya, Pak, ini kalau boleh tahu, Pak, Bapak sendiri ada tidak data yang mengatakan kalau jumlah kerusakan atau jumlah rumah yang terbakar di Kabupaten Cirebon di tahun ini berapa nih, Pak?
2: Data kemarin saya lagi di rumah ini,
0: oh, gitu?
2: Sudah pulang. Iya, iya, jadi okay. saya bisa buka data ini.
0: Oke, okay, okay. Ya, Pak, ini apa saja langkah, Pak? Langkah-langkah pencegahan untuk bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi risiko kebakaran ini, Pak?
2: Langkah-langkah pencegahan bila ya bagi saya sih sekarang ke masyarakat adalah bila kita mau meninggalkan rumah tolong matikan listrik yang tidak diperlukan kan. Saya kembali kompor. Karena ada beberapa hal dari kejadian kebakaran yang biasanya disebabkan oleh ini apa charger HP yang masih menempel.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Itu berapa kasus, Pak? Mohon maaf, Pak, saya potong.
2: Untuk kasus yang charger HP sampai sekarang kita udah 6 kasus.
0: 6 kasus. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Dan ini kebakarannya besar, Pak, gitu, Pak.
2: Ya habis.
0: Oke.
2: Okay. Karena kebenaran HP-nya itu dekat tengah, nah ini dengan kasur yang terbuat dari kapuk ya, jadi ya cepat.
0: Oke, okay. Selain charger HP apa lagi, Pak?
2: Charger HP kemudian kipas angin juga.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian kipas angin mohonlah kalau memang sudah ini ya ditinggal, buat pengetahuan mau ditinggal ya tolong matikan karena yang terakhir kejadian kipas angin itu saat bulan puasa di Taman Tuk Mudal Indah. Di perumahan Taman Tuk Mudal Indah dia pergi ke usaha ke kota ditinggal.
0: Itu karena overheat, Pak. Habis. Mohon maaf, Pak.
2: Ya, karena overheat dari kipasnya kan nyala terus dari rupanya kan dari berapa jam yang lalu kan nggak dimati-matiin.
0: Oke, okay. Karena overheat terus plastik yang mengcovernya ini meleleh gitu ya, Pak ya?
2: Meleleh, iya. Di bawahnya banyak tumpukan baju, ya sudah. Kemana-mana jadi nyalanya.
0: Oke, okay. Selain kipas angin ada lagi, Pak?
2: Selain kipas angin yang waktu di Losari itu karena penggunaan ini obat nanti nyamuk bakar.
0: Oke.
2: Okay. Yang sampai ada korban jiwanya itu karena dia ditinggal sendiri, usia sudah 70-an, sedang sakit. Memang anaknya dekat rumahnya berdekatan, tapi kan ditinggal satu dia sendirian di rumah.
0: Oke. Okay. Pak, beberapa waktu lalu kan ada pemadaman listrik bergilir gitu ya, Pak ya. Ada tidak, Pak, kasus yang disebabkan oleh pemadaman listrik bergilir karena mungkin kan orang menggunakan lilin ataupun apa namanya lampu yang menggunakan minyak gitu?
2: Kalau saat pemadaman saya belum ini, tapi ada saat ini setelah mati lampu ada memang ada yang mengalami musibah kebakaran karena lilin.
0: Oh iya, itu satu orang satu, Pak?
2: Satu baru satu.
0: Satu kejadian. Oke.
2: Okay. Nah, satu kejadian.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan untuk rumah ya, Pak ya. Untuk lingkungan sekitar rumah gitu kayak misalnya lahan ataupun kebun. Ini bagaimana, Pak, langkah-langkahnya agar tidak terjadi pencegahan agar tidak terjadi kebakaran ini, Pak?
2: Ya, mohon untuk yang ini apa yang termasuk saya juga nih para perokok.
0: Iya.
2: Itu kemarau ini. Tolonglah kalau ini kan pastikan dulu apinya sudah padam baru dibuang. Jangan main asal lempar aja.
0: Oke.
2: Nih. Karena kalau alang-alang atau semak belukar udah kering kan begitu kena rokok kan angin yang kalau kemarin angin kan kenceng kan itu bisa menimbulkan kebakaran.
0: Okay.
2: Ya, kemudian juga karena ada kebiasaan kita kadang membakar sampah. Ya, tolong kalau mau dibakar ya tolong ditungguin dengan disiapin saat ember air.
0: Okay. Pak, ini kan banyak orang yang merokok di jalan gitu sambil berkendara. Nah ini apa yang perlu dilakukan nih, Pak, untuk orang yang ada di sekitarnya agar ataupun yang pelaku ini atau oknum yang ini nih agar tidak membahayakan orang lain gitu?
2: Susah Pak ya, karena itu kan di undang-undang lalu lintas juga ada,
0: iya, iya.
2: Dilarang kan, mm-hmm. Iya. Undang-undangnya sudah ada tapi kan tetap aja,
0: mm-hmm.
2: Namanya merubah orang kan nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan,
0: mm-hmm. Okay.
2: Cuman kita imbauannya itu aja lah, mohonlah jangan ini
0: tapi. Oke, okay. Kalau bisa sih jangan merokok sambil ya. Naik motor gitu ya Pak ya?
2: Iya, jangan merokok sambil naik motor itu kadang sambil merokok naik motor begitu selesai langsung
0: dibuang.
2: Lempar, iya. Buang, nah itu kena alang-alang atau semakin udah kering ya udah nyala lah.
0: Oke, okay. Meskipun nih Pak ya, kalaupun kita misalnya oknum itu buang ke alang-alang, alang-alang yang sedikit ini bisa membahayakan gitu ya Pak?
2: Bisa, karena kan itu kan cepat ini ya, karena kondisinya kan kering,
0: mm-hmm.
2: Angin kan bertiup kencang.
0: Oke. Okay. Karena dua itu ya, kering dan juga iya. Angin itu ya Pak ya?
2: Iya, faktor angin yang bertiup kencang, biasanya kalau kemarau kan ya udah langsung nyala.
0: Oke. Okay. Ini Pak, seberapa besar sih Pak pengaruh aktivitas pembakaran sampah ini terhadap meningkatnya kejadian kebakaran saat musim kemarau? Mungkin kita berkaca ke tahun kemarin dan juga sekarang mungkin Pak?
2: Ada. Kalau tadi tahun kemarin hampir sebagian besar dari ini, dari oknum-oknum yang membakar sampah.
0: Oke, okay, berarti
2: hampir semuanya kejadiannya.
0: Hampir semuanya, oke. Okay. Kalau iya. Sekarang mungkin masih belum ya Pak ya?
2: Belum, masih kan sekarang masih ada turun hujan, jadi masih hijau-hijau lah rumputnya dan halang-halangnya.
0: Oke. Okay. Ya Pak, kalau boleh kasih saran nih Pak, untuk membakar sampah ini, lebih baik seperti apa nih Pak, agar tidak terjadi kebakaran selain kita menunggu menunggu pembakaran tersebut gitu Pak. Karena kan kita menunggu juga kadang api itu cepat membesar gitu Pak.
2: Iya, jadi sebenarnya kan secara undang-undang lingkungan juga sampah itu tidak boleh dibakar.
0: Bakar, iya, iya.
2: Iya, secara undang-undang itu kan susah.
0: Nah ini tipsnya jadi, nih Pak, mungkin kalau orang yang pengen, aduh ini banyak sampah gitu, akhirnya gatal pengen bakar gitu, biar nggak.
2: Iya. Ya mungkin itu aja, kita ini siram dulu sekelilingnya.
0: Oke,
2: okay, disiram batasin dulu. Kita batasin dulu, iya, sekitar yang mau dibakarnya kita batasin dulu dengan disiram air.
0: Ya Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, cara tadi ya selain melingkari dengan air ya mungkin ya Pak ya, ada ya. Cara lain tidak Pak?
2: Cara lain, kayaknya kita bikin dicangkul atau dibikin jarak, memutus ini. Memutus ini,
0: memutus air
2: penjalaran,
0: oh, okay.
2: Penjalaran apinya dengan kita dicangkul ini kan, okay. Hampir sama sih prinsipnya dengan disiram air.
0: Oke, okay, berarti kita bikin memutus parit dulu penjalaran. Gitu ya Pak ya?
2: Iya, bikin parit ya.
0: Parit sekeliling, terus kita boleh bakar gitu ya?
2: Iya.
0: Kalau boleh sih jangan bakar sampah.
2: Kalau boleh sih jangan, iya kalau boleh maka kalau boleh kita manfaatkan jadiin kompos.
0: Oke. Okay.
2: Kalau bisa. Kadang-kadang kita kan tradisi kita kan selalu mencampurkan antara sampah organik dan non organik.
0: Harusnya ya Pak ya, harus iya, memisahkan ya Pak ya.
2: Iya.
0: Nah, ya Pak, apa yang harus dilakukan masyarakat nih Pak ketika pertama kali mengetahui atau menemukan adanya kebakaran agar tidak semakin luas? Mungkin titik api yang mungkin tadinya biasa saja terus tiba-tiba besar gitu. Apakah bisa langsung disiram gitu atau seperti apa Pak?
2: Kalau untuk awal kalau masih kelihatan kecil memang ya bisa disiram. Bisa itu disiram. Kalau memang bingung ya, kalau memang ini bisa gunakanlah kalau memang biar cepat bisa menggunakan dengan deterjen.
0: Oke.
2: Nah, kalau yang besar ya memang harus segera laporan. Laporkan segera tuh, baik ke polsek ataupun ini pasti akan nyampe ke Damkar.
0: Oke. Okay. Pak ini titik krusialnya ketika harus melapor ini seperti apa nih Pak?
2: Titik krusialnya kadang warga itu lupa nomor telepon yang akan dihubunginya.
0: Ya, maksudnya ketika kebakaran nih Pak, aduh ini apakah perlu telepon pemadam atau bisa ditanggulangi sendiri gitu? Gimana nih Pak?
2: Dilihat dari ini, situasi dilihat dari ya, kondisi apinya.
0: Oke, okay. Seperti apa Pak kondisi apinya? Pak?
2: Nah, kalau udah besar percuma, apapun yang terjadi juga nggak kita gunakan apar juga tidak akan menolong.
0: Okay.
2: Iya, jadi itu.
0: Artinya
2: yang paling krusial juga kita gitu. Artinya kan kalau udah besar kan kita juga harus lihat juga kan. Kalau memang rumah kan kita harus lihat juga kondisi aliran listrik adakah sudah diputus atau belum. Karena kita juga Karena kita juga kan memadamkan juga nunggu dari PLN dulu, kita putus ini aliran listrik baru kita siramkan apa nanti kalau kita langsung siram nanti kan korban anggota kita juga setrum.
0: Oke. Ya. Pak, kalau selain deterjen ada tidak Pak bahan ataupun zat kimia yang bisa memadamkan api yang mungkin kategorinya sedang gitu Pak?
2: Untuk yang sedang mah
0: pasir bisa Pak?
2: Pasir bisa.
0: Pasir yang dicampur air gitu ya Pak?
2: Susah, iya, tapi kan susah. lebih berat pasir dibanding air.
0: Oke.
2: Ya. Nah, kalau hanya kecil mungkin dengan pasir bisa. Kalau dulu waktu saya masih kecil kan dulu kan di tiap polsek, tiap desa, kecamatan kan ada ember, ada pasir, ada sekop, ada segala macam kan itu bisa kan untuk menanggulangi kebakaran itu.
0: Oke. Ya, bagaimana Pak kesiapsiagaan di Damkarmat Kabupaten Cirebon ini untuk menghadapi potensi peningkatan kejadian kebakaran selama puncak musim kemarau ini Pak?
2: Alhamdulillah kalau untuk kesiapsiagaan kita selalu siap siaga. Mau kemarau ataupun musim hujan kita selalu siaga karena yang namanya musibah kebakaran itu nggak lihat hujan atau ini kayak yang waktu kebakaran di Gempol itu kan saat hujan.
0: Ya itu kenapa bisa terjadi Pak?
2: Ya karena mungkin dikirkan dari korsleting juga kan, terus ada bahan material yang mudah terbakarnya kan banyak, jadi kan titik hujan kan nggak bisa mematikan.
0: Untuk ini Pak, itu kan apa namanya kesiapsiagaan untuk pencegahan di Damkarmat sendiri ada tidak untuk melakukan sosialisasi pelatihan untuk pencegahan kebakaran gitu Pak ke masyarakat?
2: Untuk di bidang pencegahan sudah melakukan beberapa hal. Hari ini juga tadi ada pelatihan namanya relawan pemadam kebakaran. Jadi dialah yang menjadi garda terdepan tentang pemadaman kebakaran. Jadi mereka memang tidak dikhususkan untuk melakukan pemadaman, tapi mereka membantu kita memberikan informasi atau menunjukkan titik lokasi sumber air saat kita melakukan pemadaman. Gitu.
0: Ya. Karena tadi yang dikatakan Bapak sendiri ketika membakar sampah, coba untuk memotong jalur rambatan gitu ya Pak. Ini kan baru tahu nih Pak, masyarakat juga mungkin ada yang baru paham gitu. Nah ini kan perlu disampaikan juga ke masyarakat gitu ya Pak ya.
2: Kita selalu-selalu ini dari bidang pencegahan selalu ke lapangan, selalu melakukan sosialisasi.
0: Oke.
2: Nah, ini juga nanti di tanggal bulan depan, di tanggal 15 Juli kita akan sosialisasi di Lubung Kencana bersamaan dengan TNMD.
0: Oke. Nah, ini Pak, apa namanya, di lingkungan ya, khususnya di Kabupaten Cirebon itu kan paling dekat adalah pemerintah desa nih Pak, dan juga komunitas dan juga tokoh masyarakat. Ini bagaimana peran pemerintah desa dan juga tadi komunitas dan juga tokoh masyarakat ini untuk mendukung upaya pencegahan serta penanggulan kebakaran di lingkungan masing-masing nih Pak?
2: Yang pemerintah desa dan kecamatan kemarin tuh sudah sudah menganggarkan untuk pelatihan per desa anggota relawan pemadam kebakaran, mereka lah yang akan jadi ujung tombak tentang pencegahan dan pemadaman.
0: Itu relawan kebakaran ini berapa Pak per desa Pak?
2: Per desa ada beberapa, ini ada yang tergantung dari anggaran kita, yang ini kemampuan kita sih sementara ini baru per desa paling banyak 2 orang.
0: Oke. Dari total 40 kecamatan nih Pak?
2: 40 kecamatan iya.
0: Oke. Dan itu nanti seperti apa tugas mereka Pak?
2: Tugas mereka yang membantu kita memberikan informasi tentang lokasi kebakaran. Terus kemudian ini memberikan yang seperti itu nanti untuk memberikan ini apa, menunjukkan tentang sumber air saat kita melakukan pemadaman.
0: Oke. Nah ini Pak untuk masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon dan juga umumnya di sekitarnya, pesan atau himbauan apa nih Pak dari Disdamkarmat kepada masyarakat agar tetap waspada dan juga siap menghadapi resiko kebakaran selama musim kemarau ini Pak?
2: Ya pesan saya tetap ini aja, tetap waspada Pak. Sebelum meninggalkan rumah tolong pastikan semuanya dalam kondisi aman. Misalnya kalau ini kita cek dulu kompor, lampu, atau elektronik lainnya, kalau memang nggak diperlukan dicabut lah dari kontaknya.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin juga kalau ngerokok juga jangan di kamar lah, tolong di luar.
0: Iya. Yeah. ke tempat terbuka gitu ya Pak ya?
2: Iya, tempat terbuka iya.
0: Oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kejadian kebakaran di tahun ini minimal ataupun hampir tidak ada gitu ya Pak ya.
2: Amin.
0: Dan juga tidak ada korban jiwa lagi yang diakibatkan oleh kebakaran ini Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak.
2: Sama-sama Pak.
0: Selamat sore Pak, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Ya pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Eno Sujana, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kabupaten Cirebon dalam program Kentongan. Saya tutup untuk program Kentongan kali ini. Saya masih menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti di Cirebon sore ini.
1: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, pendengar.

0: Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan warta Jabar Sore.
2: Memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
3: Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pool. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
1: Itulah pokok-pokok warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Seliputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, petani di Kecamatan Binong, Subang mulai khawatir gagal panen jika memaksakan tanam sekarang karena fenomena El Nino dikabarkan terjadi hingga September 2026. Laporannya disampaikan reporter Ruslan Effendi.
4: Petani di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang mulai cemas menghadapi ancaman kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Sebagian besar lahan sawah di Binong baru selesai diolah dan benih baru ditebar. Kondisi ini membuat petani khawatir tanaman padi masuk fase kritis tepat saat puncak kemarau tiba. Salah satu petani, Ahmad Rifai, menyampaikan harapannya kepada pemerintah.
5: Tentu petani di wilayah Pantura Subang berharap pemerintah sigap membantu petani dalam menghadapi musim kering sekarang ini atau disebut El Nino.
4: Menanggapi kekhawatiran warga, BPBD Kabupaten Subang mengaku sudah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut pihaknya mengimbau percepatan tanam dan berkoordinasi dengan pengelola irigasi.
6: Tapi kita berat sekarang sedang di ya harus apa dirawat, dipelihara pertumbuhannya agar segera ya untuk sampai kepada masa musim panen.
7: Artinya tadi perang dari para petani atau masyarakat itu ketika terbit air untuk tadi memelihara tanaman yang sudah berjalan ini kalau misalnya terbitnya sudah berkurang harus cepat-cepat lapor ke
6: ya harus cepat-cepat lapor ke kita, nanti kita koordinasi lagi dengan dinas pertanian.
4: Langkah BPBD diperkuat dengan SK Gubernur Jawa Barat tentang status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan di Kabupaten Subang. Status ini diharapkan mempercepat pengerahan logistik jika dampak El Nino benar-benar terjadi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, berikutnya, pendengar. Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Reporter Soekarno Mayanti melaporkan.
8: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
9: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
10: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, lalu kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita kita menggunakan combine harvester, jadi alat untuk panen padi, tebu, kita akan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah. Kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam yang menyewa pada yang punya mesin.
9: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional, karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
8: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang di era modern,

0: berperan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu Mbak.
1: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat namun tetap disertai pendampingan kepada petani sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dengar berita berikutnya. Program CKG membantu masyarakat Kadipaten memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis. Berikut catatan reporter Rena Savira.
3: Lalu kita menyiapkan dulu untuk sekarang dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari Puskesmas Kadipaten.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka Triwidya Lestari mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
3: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari Puskesmas Kadipaten.
1: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.

0: tersebut akan dijalankan secara masif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Bandung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan langkah ini diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan pelajar selama masa libur sekolah. Selain itu, penguatan pengamanan lingkungan juga dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal, khususnya aksi begal yang kerap meresahkan masyarakat. Menurutnya, penanganan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan tidak hanya mengedepankan penegakan aturan, tetapi juga pendekatan pembinaan. Hal tersebut dilakukan agar para pelajar dapat menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Farhan menegaskan, pemerintah Kota Bandung tidak ingin masa libur sekolah justru dimanfaatkan untuk aktivitas negatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aktivitas remaja akan diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat kewilayahan hingga masyarakat. Selain fokus pada pembinaan pelajar, pemerintah Kota Bandung juga mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan ronda malam dan siskamling yang selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam pencegahan tindak kejahatan. Ia menilai kehadiran warga yang aktif melakukan pengawasan lingkungan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dengan meningkatnya kewaspadaan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan dicegah lebih dini.
1: Siskamling dan ronda warga jaga kota akan terus diaktifkan di seluruh kelurahan dan kecamatan, jadi tanggung jawab mereka juga memastikan bahwa tempat-tempat itu, wilayah-wilayah yang kita sedang jaga ini betul-betul bukan tempat yang leluasa untuk para begal. Ketiga, tempat nongkrong akan kita batasi.
0: Farhan pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya keamanan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan peran aktif warga. Melalui penguatan program warga jaga kota, pemerintah Kota Bandung berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah tetap terjaga, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Bandung.
2: Berita lainnya, pendengar, DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja Genre sebagai upaya agen perubahan. Laporan reporter Vivi Islamiyati kami sampaikan.
3: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Guntoro Tito, mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
3: Ya, tentunya kita ini kan sudah bulan ke-6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya. Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebetulnya ya gitu. Jadi ya, kita akan lakukan seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
4: Guntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3 APPKB berharap remaja Kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Informasi lainnya, pendengar, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyatakan untuk memperkuat ekosistem UMKM diperlukan inovasi dan juga daerah tidak boleh bergantung kepada industri produksi skala besar. Laporannya disampaikan reporter Irwan Rudiawan.
5: Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan tantangan ekonomi saat ini baik di tingkat daerah maupun nasional bergerak sangat dinamis. Oleh karena itu, inovasi menjadi harga mati dan daerah tidak boleh

0: hanya bergantung pada industri produksi skala besar. Hal itu disampaikan Abdusi Syakur Amin di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026 di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Garut. Ia mengkritisi program-program pemberdayaan yang selama ini sering dianggap kurang tepat sasaran karena hanya berorientasi pada pemberian bantuan materi atau modal dana semata. Menurutnya, pelaku UMKM membutuhkan modal yang paripurna, di mana modal dana harus diimbangi dengan modal kemauan yang kuat.
1: Modal-modal paripurna, selain modal berdoa modal dana, juga modal willingness, kemauan. Karena jadi wirausaha itu nggak gampang. Biasanya cerita orang langsung kaya, nggak ada orang yang kaya tiba-tiba nggak ada. Yang namanya kepala pincap aja di 90 tahun baru berhasil, kadang-kadang ada yang tidak. Teman-teman dan DPD juga begitu, teman pengusaha juga nggak selalu berhasil, tapi perlu effort yang sungguh-sungguh. Sehingga kita berpikir bahwa sebaiknya kita mulai dari situ. Ya, oleh sebab itu maka kita membuat yang namanya talent pool. Nah, saya beranggapan bahwa sejatinya ada orang itu yang emang segitu-gitu bakatnya, susah diapa-apain. Tapi ada juga orang yang hebat-hebat.
0: Ia berharap ke depan Kabupaten Garut dapat membangun kemandirian ekonomi bukan dari industri skala besar, melainkan melalui jaringan industri kecil yang solid. Satu kesatuan sinergitas ini diharapkan mampu menciptakan ruang pertukaran ilmu pengetahuan dan jaringan pembelajaran yang kuat. Program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pengembangan wisata pendakian Gunung Salak terus diperkuat melalui deklarasi kolaborasi pengembangan jalur Aji Saka berstandar nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan wisatawan sekaligus menjaga kelestarian kawasan konservasi. Berikut informasi lengkapnya disampaikan Jofri Aryadi.
3: Tingginya animo wisatawan petualangan pegunungan di Gunung Salak menjadi perhatian untuk dikembangkan dan diberdayakan, termasuk jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan pemandu dalam aktivitasnya di areal Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS. Selasa pagi 23 Juni 2026, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak bersama Direktorat Pemandu

0: Nasional di pintu pendakian. Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Johan Setiawan memastikan kualitas tata kelola wisata pendakian di Gunung Salak menjadi bagian dalam program nasional Bedah Gunung. Program tersebut bertujuan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan fungsi konservasi pada kawasan hutan dan taman nasional.
1: Contohnya Haji Saka. Haji Saka ini dikelola masyarakat. Kita ingin mendampingi, makanya saya mendatangkan kawan-kawan ada Yayasan Gunung Indonesia sama Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Saya minta kalian aktualisasikan ilmu sama pengabdianmu untuk coba bisa enggak? Karena Haji Saka ini mulai dari nol. Haji Saka ini tata kelolanya masih kalau ibarat anak sekolah itu baru SD, beda dengan namanya Kurinjani, SOP-nya sudah bagus. Nah, saya minta dia akan mendampingi Pak Didit untuk melakukan perbaikan SOP, termasuk jika diwajibkan untuk menanam, boleh saja begitu di situ. Tapi dari mana bibitnya, apakah dimasukkan di dalam tiket dan sebagainya, dari itu yang harus dipikir dan dipertimbangkan oleh balai.
0: Melalui deklarasi tersebut, para pihak berkomitmen mendukung pengembangan jalur Haji Saka melalui penyusunan standar operasional prosedur SOP, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, audit dan penataan jalur pendakian, penerapan digitalisasi layanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Didit Sulistio, menambahkan di Gunung Salak hanya ada 2 jalur utama, yakni jalur Salak 1 dan Salak 2. Sementara 4 jalur pintu masuk resmi, yakni Haji Saka, Pasirengit, Cidahu, dan Cimelati, Sukabumi.
2: Ini kegiatan deklarasi komitmen perbaikan tata kelola pendakian Salak, terutama jalur Haji Saka. Salak itu ada 4 pintu, pertama di Haji Saka, kedua pintu Pasirengit, ketiga pintu dari Cidahu, keempat dari Cimelati. Nah memang ini kami berkolaborasi dengan masyarakat dan pemberdayaan di semua pintu ada penyedia jasa yang dibawa oleh masyarakat. Kami gawe dalam konteks izin penyedia jasa wisata, dalam ini jasa wisata, informasi wisata, dan informasi pendakian wisata ke alam masyarakat. Dua kenyamanan penghuni, dan ini memang pendakian untuk kawasan konservasi ada beberapa regulasi yang mengatur yang tidak bebas seperti kawasan-kawasan pendakian lain di luar kawasan konservasi.
0: Sebagai tindak lanjut, deklarasi juga akan dilakukan audit ulang jalur pendakian Haji Saka Taman Sari Kabupaten Bogor didasarkan pada Standar Nasional Indonesia SNI 8748.2/2019 melibatkan pengelolaan pendakian gunung yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Kehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Yayasan Gunung Parama Indonesia, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, CV Siliwangi Adventure.
3: Berikutnya pendengar, pemerintah kota Bogor memberikan ganti oli gratis kepada pengemudi ojek online dengan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Berikut selengkapnya disampaikan reporter Ade Sri Wayuni.
4: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544, pemerintah kota Bogor menggelar aksi sosial berupa layanan servis dan ganti oli gratis bagi masyarakat, khususnya bagi para pengemudi ojek online yang beroperasi di wilayah kota Bogor. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di halaman Balai Kota Bogor. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semata, melainkan bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam meringankan beban operasional harian para pengemudi ojek online yang menjadi garda terdepan transportasi masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Dwi Uliza Saputri, seorang pengemudi ojek online di Kota Bogor, mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas program yang dinilai sangat membantu dan menjadi hadiah di momentum HJB ke-544.
5: Alhamdulillah, ini salah satu hadiah yang dikasih oleh Pemkot, yaitu ulang tahun 544 Kota Bogor. Kita sangat bahagia sekali terbantu akan adanya servis dan ganti oli gratis ini. Harapannya ke depan Pemkot Bogor memperhatikan kita juga untuk membantu dan seterusnya, dan ke depannya mudah-mudahan Pemkot semakin sukses.
4: Senada dengan Dwi, pihak penyedia layanan servis motor di Kota Bogor, Mama Syarudin, menjelaskan keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan ini merupakan wujud sinergi untuk menyukseskan perayaan Hari Jadi Kota Bogor. Pihaknya secara khusus menyiapkan 544 paket oli sesuai dengan usia Kota Bogor tahun ini.
6: Dalam rangka HJB ya, Kota Bogor yang ke-544, kita mendukung sepenuhnya dari pemerintah ya, memberikan oli gratis dan servis gratis sebesar 544 botol oli. Nah itu sebetulnya kita memberikan angka itu menyamakan hari jadinya Kota Bogor ya. Harapan kita ini kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Bogor. Ya kita akan dukung program-program yang ada di Kota Bogor karena kita juga di sini kan posisinya ada di Bogor ya. Jadi intinya sih kita akan mendukung gitu dari program-program yang dilaksanakan di Kota Bogor.
4: Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bogor untuk terus berkolaborasi. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kota yang lebih maju dan nyaman bagi seluruh warga.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Kami hadirkan informasi dari reporter Yan Sofian dari wilayah Cianjur. Hari Bayangkara ke-80, jajaran Polres Cianjur bersama Bupati, Forkopimcam, dan juga elemen masyarakat mengadakan gerakan Indonesia Asri, pembersihan eceng gondok dan juga sampah.
7: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, jajaran Polres Cianjur bersama Forkopimda dan Forkopimcam serta elemen masyarakat bersih-bersih eceng gondok dan sampah dengan tema gerakan Indonesia Asri. Dengan adanya aksi bersih-bersih bersama elemen masyarakat di Danau Jangari merupakan suatu kehormatan bagi para pengunjung. Demikian diungkapkan Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko.
8: Elemen masyarakat Kabupaten Cianjur dipimpin oleh Pak Bupati, kami dari Polres Trigger karena sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-80, kita akan membersihkan. Membersihkan apa? Paling tidak dua hal. Yang pertama membersihkan sampah, dan yang kedua membersihkan tanaman air yang awalnya menguntungkan tapi jika berlebih maka merugikan. Yang spesial pagi hari ini adalah bahwa di Kabupaten Cianjur mendapatkan kehormatan. Kehormatan untuk apa? Kehormatan untuk dikunjungi dan untuk nanti sama-sama bekerja dan bekerja sama dengan komunitas anak muda yang di media sosial begitu banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.
7: Pada kesempatan yang sama, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengatakan dalam hal upaya ke depan untuk bersama-sama menjaga lingkungan, terutama di Jangari.
9: Pemerintah daerah termasuk juga seluruh elemen di Kabupaten Cianjur akan berusaha menjaga lingkungan di Waduk Jangari ini. Terutama juga kita ingin membangun kepedulian lingkungan terhadap masyarakat di sekitar Danau Jangari, terutama yang menggantungkan kehidupannya dan perekonomiannya dari Waduk Jangari ini. Jadi karena ini adalah tempat hidup kita, ruang hidup kita, dan juga tempat mencari rezeki kita, yuk kita sama-sama jaga. Untuk siapa? Ya untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita di masa yang akan datang.
7: Ia pun menambahkan di Kabupaten Cianjur sama-sama mencintai kebersihan dan tidak adanya hal yang merugikan di perairan Kabupaten Cianjur seperti di Danau Jangari. Dengan adanya aksi pembersihan eceng gondok dan sampah, keindahannya bisa dinikmati oleh para pengunjung. Dan Cianjur yang Sofian melaporkan.
10: Jabar Sore, Formula Nusantara 12.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
10: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Formula Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: RRI Prosa dengan informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

RRI Pro 1. RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Kebudayaan Kemenbud mendorong pelurusan sejarah WR Supratman sekaligus memperkuat literasi kepahlawanan bagi generasi muda. Langkah ini dinilai penting karena riwayat hidup pencipta Indonesia Raya ini masih menyisakan sejumlah perbedaan versi yang harus diluruskan. Dilansir dari RRI.co.id, komitmen ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menerima keluarga WR Supratman di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kebudayaan pada Senin 22 Juni 2026. Menurutnya, WR Supratman bukan hanya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi bangsa Indonesia, ia juga berperan penting membangkitkan semangat kebangsaan pada masa perjuangan menuju kemerdekaan nasional. Oleh karena itu, kisah hidup dan perjuangan WR Supratman perlu dikenalkan lebih dekat kepada generasi muda ya. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman sejarah dan nilai kebudayaan di masyarakat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon sore ini. Untuk edisi hari ini pendengar, di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan untuk anda pendengar yang sedang beraktivitas di sore hari ini, saya ucapkan selamat beraktivitas. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Sekolah Garuda Transformasi tingkatkan minat kuliah ke luar negeri. Program Sekolah Garuda Transformasi membawa dampak positif bagi SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Peningkatan terlihat pada minat siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tenaga ahli Bakom RI Rizky Tamba menilai program tersebut memperkuat daya saing siswa. Pemerintah ingin membuka akses pendidikan global secara merata. Menurut Rizky, secara Sekolah Garuda juga membentuk karakter dan integritas peserta didik. Nilai tersebut penting bagi calon pemimpin masa depan Indonesia. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik SMA Unggulan Tamrin Arif Nur Hidayat, dilansir dari rri.co.id, mengatakan minat siswa yang meningkat signifikan. Jumlah peminat kuliah luar negeri hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun lalu terdapat 25 siswa yang berminat kuliah ke luar negeri. Tahun ini jumlah meningkat menjadi 47 siswa. Selain akademik, sekolah juga memperkuat pengembangan kepemimpinan dan karakter siswa. Program dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Guru turut memperoleh penguatan kompetensi untuk mendampingi siswa. Pembaruan pengetahuan dilakukan dalam bidang pedagogi dan informasi perguruan tinggi. Pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti cek fakta untuk edisi hari ini.
1: Dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Dengan selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, mendengar beredar sebuah unggah di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut telah tidak benar, dilansir dari Kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM, telah menyampaikan bahwa informasi yang mengatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas tersebut, analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Jadi ketika Anda mendapatkan informasi tentang Gunung Lawu akan erupsi besar dipicu oleh gempa Kota Palu yang tekan jalur Bojonegoro, itu merupakan hoax ya. Saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini dan demikian cek fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

0: disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mas Tri Yulianto yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kali ini.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu, Majakuning, dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 23 Juni 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 24 Juni 2026 untuk wilayah Ciayu, Majakuning, dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara harian berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Ya, dari proses dikenal informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran untuk surah kali ini. Yang akan dibaca adalah surah Al-Fatir ayat 27 hingga 30 yang akan dibacakan oleh Mahfudah Hafan. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib, karena azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Dan kita siap-siap ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk kali ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan saya masih menemani Anda untuk sesi kali ini pendengar di Cirebon sore ini, untuk edisi hari ini ya. Dan ayo siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran, surah Al-Fatir, ayat 27 hingga 30.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Solat jemaah memiliki keutamaan dibanding solat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Apa kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

dikhawatirkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Udah. Obat-obatan?
1: Udah. Dokumen penting juga udah.
2: Cuy, ngapain nih cuy?
1: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
2: Iya juga ya cuy.

Ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini. Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Riana Christos akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti, dan juga Anda akan mengikuti warta berita nasional dalam warta berita nasional melalui RRI Pro 3. Selamat malam dan selamat beraktivitas pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di KADIN, di APINDO, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

0: Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
1: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
0: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
4: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
3: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
5: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
4: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng

0: seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 yang diluncurkan pada hari ini. DIL 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan DIL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau DIL 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu DIL 2026 bukan sekedar forum koordinasi. DIL ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Menkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
5: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
6: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
5: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
7: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 393 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
8: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jual pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
7: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
9: Saya dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perkataan ibadah bagi kita semua.
7: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
10: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
11: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
10: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
11: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
12: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
11: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
14: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94.
3: Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

0: 94,8 FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mimbar Agama Hindu seperti biasa setiap Selasa malam akan menemani Anda hingga nanti kurang lebihnya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya sudah terhubung dengan Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu Made.
1: Selamat malam,
0: Harian. Iya, tema kita malam hari ini adalah lakukan tugasmu dan sucikan segala perbuatanmu ya, Ibu ya.
1: Iya, betul, Bang.
0: Baik, silakan Ibu Made.
1: Baik, terima kasih, Harian, atas waktunya. Selamat malam pendengar yang berbahagia dimanapun berada. Selamat beristirahat ya, karena seharian penuh ya beraktivitas. Om Swastiastu, Om Awijenama Sinami Sedam, Om Anubhadrah Swatau Yang Tuhi Swata. Pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini saya membawakan tema tentang lakukan tugasmu dan sucikan segala perbuatan. Nah, jadi di hal ini ya sebagai disebutkan dalam ajaran catur yoga, yaitu khususnya pada karma marga, yaitu karma marga, yaitu bagaimana kita menyucikan perbuatan kita, ya, karena ini salah satu jalan ya kita untuk menuju yang maha kuasa, salah satu jalan kita untuk melepaskan diri ya dari ikatan-ikatan dunia. Karma marga ini adalah bagaimana kita menjalankan swadharma atau kewajiban dengan tulus ikhlas dan tanpa pamrih. Tanpa pamrih artinya tanpa terikat pada hasil perbuatan tersebut. Nah, karma marga ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana setiap kegiatan atau setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai suatu persembahan ya, atau sebagai suatu yajna. Menjadi karma marga ini adalah jalan untuk menuju yang maha kuasa, yaitu melalui kegiatan atau pekerjaan perbuatan ya, yang dilandasi oleh ketulus ikhlasan hati yang suci. Nah, bekerja tanpa pamrih disebut dengan kama karma. Nah, ini sesuai apa yang dijelaskan ya di dalam ajaran Sri Weda, yaitu pada Bhagavad Gita adiaya 2 sloka 47, yaitu tentang bagaimana kita melakukan kewajiban alam kita yang tentunya kegiatan yang dilandasi oleh hati yang suci. Berikut ini saya sampai sloka ya tentang bagaimana kita melaksanakan kewajiban ya, tanpa menuntut dari hasil dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Karmani wadikarase matalesu kadasyane ma karma palahetubu mate sangoswa karmani. Mana arti sloka ini adalah berbuatlah hanya demi kewajiban, bukan hasil perbuatan itu yang kau pikirkan. Jangan sekali-kali pahala jadi motifmu dalam bekerja. Jangan pula hanya berdiam diri tanpa kerja. Nah, ini Sri Krishna ya berkata pada Arjuna. Jadi engkau mempunyai tugas, kerjakanlah. Tetapi jangan ingin menikmati hasil dari pekerjaanmu itu. Krishna tidak mengatakan bahwa tidak akan ada hasilnya. Pasti buahnya ada. Tetapi buah itu bukan urusanmu. Engkau tidak boleh menginginkannya. Karena itu inti ajaran Krishna adalah engkau harus mengerjakan tugasmu. Namun engkau harus melakukannya tanpa membayangkan hasilnya. Nah, mungkin kalau kita secara ini berpikir ya bahwa kok kita bekerja, ya bekerja siang malam, tapi kita tidak pernah mengharapkan hasil dari perbuatan kita atau pekerjaan kita. Pasti semua yang bekerja menuntut hasil. Nah, namun yang di sini adalah bagaimana ya kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kalau kita selalu hanya menuntut hasilnya aja, ya, tanpa kita melihat bagaimana proses yang kita lakukan. Nah, ini nanti khawatir, ya. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh si Krishna dalam loka tadi, ya, di mana bahwa setiap perbuatan atau setiap hal yang kita lakukan pasti akan ada akibat dari suatu perbuatan. Nah, karena itu tak usah berbuat untuk mutik mencari keuntungan dari hasil kerja, karena bila didasarkan pada satu mutik akibatnya, ya, pertama kecewa. Ya, tentunya kalau kita dalam melakukan suatu kegiatan, ya, atau karma atau perbuatan, ya, kalau kita hanya mengharapkan hasil dari setiap apa yang kita lakukan, ya, nah itu akibatnya ya ada dua, kecewa atau menderita kalau tidak tercapai karena diikat oleh hasil atau motif tersebut. Yang kedua, tidak akan berbuat sesuatu karena tidak memberi keuntungan pribadi. Jadi karena itu dasar perbuatan itu adalah dharma atau kewajiban yang inherent pada kedudukan atau sifat yang menjadi pembawaan diri kita sendiri sebagai satu fungsi dengan tugas yang tidak terpisahkan. Artinya sloka ini mengajarkan pada kita supaya kita tidak terikat ya oleh hasil dari setiap yang kita lakukan. Misalnya contohnya, kita melakukan suatu perbuatan ya, menolong orang lain yang dalam kesusahan.

0: bisa dihormati, gitu ya. Nah, kalau itu menjadi motifnya, manakala apa yang kita inginkan itu kita tidak peroleh, nah itu akan membawa kita menjadi menderita. Ya. Bahkan kita menderita hanya kita kecewa. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan berpikir, ah, saya tidak mau menolong lagi. Saya tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, ini akan menjadi satu permasalahan atau menjadi beban dalam diri kita. Misalnya kita bekerja. Ya, seorang pedagang pasti selalu ingin mendapatkan jualan atau dagangannya itu terjual, habis terjual gitu ya. Tapi kadangkala ya kalau kita selalu berpikir bahwa hanya mengharap bahwa setiap ini saya habis terus ya. Itu kan ada suatu hal mungkin saat itu tiba-tiba terjadi suatu hal dari dagangan atau pembeli jarang sedikit yang datang sehingga jualan kita itu tidak laku ya atau terjual sedikit, akhirnya di situ kita akan timbul suatu kekecewaan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan landasan bahwa saya akan berbuat ya apapun hasilnya saya akan terima ya, besar atau kecil, nah di situ saya dalam hidup ini saya wajib untuk melakukan suatu karma atau perbuatan. Jadi masalah hasil itu saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, berikut ini ya kalau kita kembali kepada ajaran yoga ya, ini dijelaskan pada bagian Buddha Adiwaya 2, Loka 48. Yadnya susah kuru karman, sangam siakwa danan jaya. Ibu asidio ya sama butuar sama tuam yoga ukiyaku. Pusatkan pikiranmu pada kerja tanpa menghiraukan hasilnya. Pusatkan pikiranmu pada kerja tanpa menghiraukan hasilnya. Wahai danan jaya, tetaplah teguh dalam keberhasilan maupun kegagalan. Sebab keseimbangan jiwa itu yang disebut dengan yoga. Jadi jelas ya bahwa pusatkan pikiran kita pada suatu pekerjaan yang kita lakukan tanpa kita hasilnya seberapa hasil yang kita terima. Nah ini adalah bagaimana kalau dari uraian loka tersebut ya. Jadi menegaskan bahwa yoga adalah satu keseimbangan jiwa yang diperlakukan untuk mencapai tingkat equilibrium. Jadi sehingga dengan demikian tak ada keterikatan. Tujuan dari yoga karenanya tidak lain adalah untuk disiplin moral pribadi dan dapat mengatasi keinginan yang menyebabkan orang menjadi terikat. Kita harus bekerja dengan ketenangan yang sempurna dengan mengabaikan mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan dengan sikap penuh keseimbangan pada tingkatan yang lebih tinggi ditentukan oleh keinginannya yang tiba-tiba datang. Ya, jadi bagaimana kita dalam melakukan pekerjaan atau tugas kewajiban kita yang dilandasi oleh satu atau keseimbangan jiwa tidak terikat ya. Jadi kita ikhlas dalam melakukan setiap kegiatan. Pasti kalau kita sudah melakukan pekerjaan atau kita melakukan suatu perbuatan, hasilnya itu pasti akan muncul. Jadi itu sebagai, jadi kita tidak mungkin ya, dalam setiap pekerjaan itu tidak ada hasil, pasti ada hasil. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Nah itulah yang ditekankan ya di dalam sloka ini ya dalam sloka Bhagavad Gita bahwa tugas kita, ya, tugas kita ini adalah kita, ya, tugas kita untuk melakukan kewajiban, melakukan pekerjaan, perbuatan, ya. Kalau kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, dan kita tentunya akan menyucikan segala perbuatan, ya. Jadi melakukan pekerjaan yang atau karma-karma yang baik, ya, itu akan mampu untuk membersihkan perbuatan kita. Jadi perbuatan yang tentunya perbuatan yang baik. Karena setiap perbuatan mempunyai akibat atau hasil. Dengan kata lain, setiap perbuatan ada buahnya. Selanjutnya, buah itu melahirkan perbuatan baru. Rentetan perbuatan dan hasil. Hasil dan perbuatan yang tiada putusnya ini berujud seperti rentetan benih dan buah. Benih dan buah juga timbul bergantian. Benih menjadi buah dan pohon menghasilkan buah atau benih. Tanpa benih engkau tidak bisa mendapatkan pohon, dan tanpa pohon engkau tidak bisa mendapatkan benih. Begitu pula dengan perbuatan dan hasil ini. Ini merupakan siklus yang alami dunia. Tugas dan kewajibanmu adalah melakukan perbuatan yang baik tanpa memperhatikan hasilnya. Sri Krishna berkata kepada Arjuna, dalam perang ini engkau tidak perlu merisaukan apa yang akan terjadi dengan bangsamu atau apa yang akan terjadi padamu. Lakukanlah tugasmu tanpa memikirkan hasilnya. Nah, jadi kalau kita melihat, ya, kita memahami bahwa apa yang kita lakukan itu pasti sudah ada hasil. Akan hasil itu akan selalu mengikuti. Entah perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kita lakukan, itu pasti akan, hasil itu akan selalu mengikuti. Begitu pula dengan pohon dan kebiasaan benih ini, ya. Jadi pohon dan benih ini adalah merupakan satu kesatuan. Pohon kalau tidak ada benih, tidak akan ada pohon. Tidak ada pohon, tidak ada benih. Karena bersumber dari, jadi kedua-duanya ini memiliki satu kesamaan. Jadi pohon dan benih ini, ya, atau buah, itu akan selalu berkaitan gitu, ya. Jadi mana berkata ayam dulu atau telur dulu? Mana yang duluan? Ayam ayam bersumber dari telur, telur dari ayam. Sama juga seperti itu. Jadi bahwa kewajiban kita, ya, dalam lahir adalah melakukan setiap perbuatan tanpa kita selalu memandang apa hasil yang akan kita terima. Nah, jadi sebagaimana Arjuna, ya, dalam perang Baratayuda, ya, di mana Arjuna ini mengalami dilema karena yang dihadapinya itu adalah keluarganya sendiri. Di sana ada kakeknya, ada gurunya, ada saudara-saudaranya. Tetapi dengan Krishna yang selalu menasihati misalnya untuk dia melakukan kewajibannya, dia sebagai seorang kesatria. Entah berhasil menang atau kalah, itu adalah bagian dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi tugasnya dia hanya melakukan. Masalah hasil itu diserahkanlah kepada Sang Maha Kuasa, yaitu Sri Krishna. Jadi Arjuna diserahkanlah kepada kata Sri Krishna kepada Arjuna. Nah, jadi bagaimana kita, ya, manusia sejak zaman dahulu, ya, itu musuh-musuh dalam dirinya itu terus mengalahkan, ya, diri, karena setiap di dalam diri kita itu ada musuh yang jauh lebih susah kita lawan dibanding dengan musuh yang ada di luar diri kita. Karena mengalahkan musuh yang disebabkan oleh penyebabnya adalah diri kita sendiri, ini adalah merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit sekali. Oleh karena itu, kita ya harus mampu apa namanya melawan, atau kita harus mampu memahami musuh-musuh yang ada dalam diri kita, yaitu ahamkara, iblis, keterikatan. Jadi antara iblis dan keterikatan itu, kita tidak dapat membebaskan diri dari kesesatan selama kita melakukan perbuatan yang keliru, dan itulah yang menyebabkan segala penderitaan. Jadi lalu ada pertanyaan, apakah ini berarti engkau harus menjauhkan diri dari segala kegiatan, dari perbuatan? Nah, tidak ada pilihan lain kecuali berbuat. Engkau harus melakukan perbuatan dan engkau harus bebas menikmati perbuatanmu itu. Tetapi engkau harus melakukan segala perbuatan dengan benar. Karena itu penting sekali bagimu untuk memahami prinsip-prinsip dengan benar. Jadi kalau kita tidak bisa melepaskan diri ya dari keterikatan ya, atau hal-hal yang mempengaruhi diri kita, nah inilah yang menyebabkan kita mengalami penderitaan. Nah, tapi bagaimana kita kalau kita melakukan perbuatan yang baik dan benar, nah, itulah yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Karena perbuatan, perbuatan adalah sama dengan hati. Setiap orang lahir dalam karma, hidup dalam karma. Lahir dalam karma, hidup pun dalam karma, dan mati pun dalam karma. Karmalah sumber baik atau buruk. Jadi, dosa atau kebajikan, laba atau rugi, kebahagiaan atau kesedihan. Sebenarnya karmalah penyebab kelahiran. Karma sesungguhnya adalah pencipta manusia. Karena itu engkau harus berhati-hati. Jadi kita harus berhati-hati dengan perbuatan kita sendiri. Seluruh hidup kita berkaitan dengan perbuatan kita sendiri. Karena itu kita harus mengetahui pentingnya berbuat dan lakukanlah segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi karena itu kita harus banyak melakukan perbuatan baik. Badan perbuatan yang baik. Badan ini adalah merupakan perbuatan baik. Tidak mungkin nanti tinggal diam bahwa barang telah diberikan tepat dengan tujuan, tujuan khusus untuk melakukan hal-hal yang khusus, termasuk kita melaksanakan yadnya ya, atau persembahan. Saat apapun ikhlas yadnya, karena kanda melaksanakan kegiatan dalam kitab Yoga. Akan tetapi karma kanda tidak hanya mengajarkan tentang beramal, dan melaksanakan satu korban. Di antara berbagai perbuatan yang diajarkan dalam karma kanda, banyak yang harus dilakukan tanpa menginginkan hasilnya. Oleh itulah yang dimaksud dengan karma yoga, yaitu melakukan perbuatan tanpa mengharapkan hasil. Bila perbuatan dilakukan tanpa pamrih dan tanpa rasa keakuan maka perbuatan itu dapat disebut dengan karma yoga. Hilangkanlah rasa keakuan itu. Hilangkanlah sifat-sifat yang tidak baik. Hilangkan keinginan untuk menikmati buah yang manis. Ya. Bila engkau melakukan perbuatan dengan sifat atau perbuatan itu menjadi jadinya. Bekerja dengan semangat pengorbanan menjadi kata atau penutupan dosa dan menjadi yoga. Ketiga hal ini, iadnya, papa, dan yoga mempunyai pengertian yang sama. Nah, setiap perbuatan yang dilakukan manusia harus disisikan seperti kita menyisikan diri. Bernapas pun adalah satu perbuatan. Tanpa melakukan karma, manusia tidak dapat hidup sedetik pun di dunia. Akan tetapi, karma yang didasari oleh ego lalu akan sempit dan merusak. Karena itu, lakukanlah segala pekerjaan hanya dengan rasa pengorbanan dalam hatimu. Apakah hasil baik atau buruk, bermanfaat atau merugi, tergantung pada jenis perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan itu sendiri tergantung pada perasaan kita juga. Selanjutnya, perasaan itu tergantung pada pikiran kita. Dan pikiran tergantung pada makanan yang kita makan. Karena itu bukan makan menimbulkan pikiran. Pikiran menimbulkan perasaan, kemudian menimbulkan perbuatan, akhirnya menimbulkan hasil. Karena itu jelaslah perlunya makan makanan yang suci, makanan yang bersifat sattvika. Nah, umat Dharma yang berbahagia, bahwa kita dalam melaksanakan perbuatan, jadi harus didasari oleh suci listrik. Tanpa selalu kita menuntut hasil dari setiap apa yang kita lakukan. Karena setiap yang kita lakukan, hasil itu akan selalu mengikuti. Sudah menjadi satu kesatuan di dalam setiap tingkah laku dan sikap. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan atas kesempatan saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Param Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa kembali. Waktu saya sampaikan, balikan kepada Pak Rian.
1: Baik, terima kasih Ibu Made. Ya, pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Hindu untuk edisi Kamis ataupun Selasa ini 23 Juni 2026 dengan tema Lakukan Tugasmu dan Sucikan Segala Perbuatanmu.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,8 FM, program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026 sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, Ruang Rindu untuk edisi ini juga akan menemani Anda sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat. Senang sekali Rian bisa menemani Anda tentu saja di kesempatan malam hari ini. Dan tentu saja nanti juga Rian akan sajikan berbagai macam informasi. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset,

0: memperbesar atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar, tahan dulu rencana mendaki Gunung Gede Pangrango ya, pada bulan Juli nanti. Karena Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGGP menutup jalur pendakian dan wisata pada tanggal 23 hingga 29 Juli 2026. Ditutupnya jalur pendakian ini berkaitan dengan digelarnya kejuaraan Jakarta Open Trail Run atau JOTR dan rangkaian Southeast Asia Trail Running Confederation. Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni mengatakan penutupan yang berlaku untuk sejumlah destinasi wisata di dalam kawasan TNGGP berdasarkan surat edaran nomor 11 dan 12 tahun 2026. Tidak ada penjadwalan ulang atau pengembalian dana karena pendaftaran daring belum dibuka untuk periode tersebut. Namun calon pendaki dan wisata yang ingin memasuki kawasan TNGGP dianjurkan untuk mendaftar setelah kegiatan JOTR. Kegiatan berskala internasional ini akan digelar selama 7 hari. Untuk mempersiapkannya, Balai Besar TNGGP bakal memperbaiki sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan di sepanjang jalur pendakian.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, tidak semua orang masuk dalam kotak generasi yang tegas seperti generasi X atau milenial ya. Di antara keduanya ada kelompok kecil yang sering disebut senials, atau dalam beberapa penyebutan populer di Indonesia dikenal sebagai generasi senial. Kelompok ini dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, masa kecil yang serba analog dan kehidupan dewasa yang sepenuhnya digital. Nah, melansir dari Keep It Usable, generasi senial merujuk pada mereka yang lahir sekitar tahun 1977 hingga 1983. Mereka tumbuh di mana pada masa itu teknologi belum mendominasi kehidupan sehari-hari. Di masa kecil, aktivitas sederhana seperti bermain di luar rumah, menghubungi teman lewat telepon rumah, janjian ketemu di suatu tempat tanpa bantuan ponsel, ini menjadi bagian keseharian di masa kecil mereka. Tapi ketika sudah dewasa, dunia mereka berubah cepat, internet mulai berkembang, ponsel genggam muncul, dan media sosial perlahan menjadi bagian dari kehidupan sosial. Siapa nih yang merasa seperti ini ya? Perubahan inilah yang membuat generasi senial punya pengalaman yang unik dibandingkan generasi sebelum dan sesudahnya, pendengar ya. Pertama, hidup di dua era teknologi tadi. Yang kedua, adaptif tapi tetap kritis. Menurut dari Candace International, salah satu ciri utama generasi senior adalah kemampuan adaptasi yang tinggi. Mereka bisa beralih dari cara lama ke cara baru dengan relatif cepat, mulai dari peta kertas ke GPS hingga surat elektronik menggantikan surat fisik. Yang ketiga, gaya konsumsi yang lebih selektif. Nah, dalam hal konsumsi, generasi senior ini cenderung mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Mereka lebih memilih produk yang tahan lama, fungsional, dan punya nilai jangka panjang. Dan meski konsep generasi senial ini membantu memahami pola perilaku tertentu, pendengar, tidak semua orang bisa langsung dikelompokkan dengan rapi. Faktor seperti latar belakang keluarga, akses teknologi, budaya, hingga kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi pengalaman seseorang, bahkan dalam satu rentang tahun kelahiran yang sama.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa hari ke-23 di bulan Juni 2026 sampai kurang lebihnya nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, aturan registrasi SIM card baru menggunakan verifikasi biometrik atau data pengenalan wajah face recognition bakal mulai resmi berlaku pekan depan 1 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memberantas ekosistem penipuan digital yang semakin meresahkan. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut kebijakan ini akan diterapkan secara nasional dan berlaku untuk seluruh operator seluler, baik melalui gerai fisik, aplikasi resmi maupun situs masing-masing operator. Melalui integrasi langsung dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, aturan baru ini diharapkan mampu membangun ruang digital yang jauh lebih aman bagi masyarakat. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan, validasi menggunakan nomor induk kependudukan NIK dan kartu keluarga KK yang berjalan selama ini masih kerap disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Urgensi penerapan aturan ini sekarang semakin diperkuat oleh data dari Indonesia Anti-Scam Center, IASC, dan juga Satgas Pasti yang mencatat total kerugian masyarakat akibat kejahatan siber telah menembus angka 9,5 triliun rupiah hingga April 2026.
1: Pengen punya mobil mewah lengkap dengan AC tip dan sopir pribadi. Wih, kemana-mana tinggal minta AC.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Bodoh, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

menjagokan Portugal. Siap-siap karena pukul 00 waktu Indonesia Barat, Portugal akan berhadapan dengan Uzbekistan ya. Nah, kalau berbicara Portugal, biasanya kita berbicara juga soal Ronaldo ya. Dan kalau kita bicara soal Ronaldo, maka akan disangkut-pautkan dengan rivalitas bersama dengan Lionel Messi ya. Memang rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo ini masih menjadi sorotan di Piala Dunia ini ya, Piala Dunia 2026. Walaupun pencapaiannya mungkin lumayan jomplang gitu ya di laga-laga awal fase. Messi bersama timnas Argentina masih menyala walaupun usianya sudah 38 tahun, sudah mengemas 5 gol dalam 2 pertandingan bersama La Albiceleste ya, julukan tim Argentina. Setelah sukses mencetak hat-trick saat Argentina menang 3-0 atas Aljazair di laga perdana, Messi melanjutkan magisnya memborong 2 gol saat menaklukkan Austria. Dan ini real ya. Artinya saya sendiri melihatnya sebuah takjub gitu ya. Messi masih bisa mencetak 5 gol di 2 laga. Dan akhirnya 5 gol ini juga menasbihkannya ya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di pesta sepak bola sejagat ini. Nah, bagaimana dengan Ronaldo? Memang Ronaldo ini tidak seberuntung Messi ya. Tidak artinya CR7 ini tampil di bawah standar tanpa mampu mencetak gol saat Portugal ditahan imbang tim debutan Republik Demokratik Kongo 1-1 pada laga perdana. Dan hasil inilah membuat Ronaldo semakin tertekan, tapi legenda Real Madrid ini masih punya kesempatan ya. Nanti malam lawan Uzbekistan di laga kedua grup K, kita coba lihat apakah Ronaldo bisa mencetak gol dan bisa mengimbangi rivalitasnya dengan Messi.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Pendengar, pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan mini drama berjudul Sosmed Bukan Real Life Proses, produksi dari RRI Jember.
1: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana semua? Coba lihat. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make-up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
1: Cerai sih. Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jambat pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Ibu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang, dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi pinter semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya?

0: bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
1: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
2: Eh, Nak. Ini istrinya Riko.
1: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
4: Iya ya, ramah lagi.
2: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
4: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
2: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
5: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
5: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
4: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
5: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
2: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
2: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
5: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
0: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oh, kita di menit ke-41 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, jangan ragu menjadikan soda gembira sebagai pilihan minuman menyegarkan di tengah cuaca panas ya. Minuman soda gembira ini masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia ternyata. Ini ada dalam daftar teranyar yang diperbarui Taste Atlas. Minuman satu ini ada di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Wow. Daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink didefinisikan sebagai minuman racikan yang dikenal di tengah masyarakat. Soda gembira sendiri pada dasarnya merupakan minuman yang memadukan air soda, susu kental manis, dan sirup. Perpaduan ketiganya menghadirkan rasa manis yang menyegarkan. Nah, jadi ada daftar jenis soft drink terbaik di dunia versi Taste Atlas ya. Yang pertama adalah Chinotto dari Italia. Dua, soda gembira dari Indonesia yang barusan Rian sebutkan. Ketiga, Club Mate dari Jerman. Keempat, Italian Soda dari Amerika Serikat. Kelima, Apfelschorle dari Jerman. Keenam, Vimto dari Inggris. Yang ketujuh, soda Colombiana dari Kolombia. Kedelapan, Lagidze Sali dari Georgia. Yang kesembilan, Spezi dari Jerman. Dan yang kesepuluh ada Sisi Bira dari Yunani.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

0: dan inspirasi pendengar sampai di sini. Saya Rian menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Dan tentu saja dengan sangat bahagia Rian bakalan memberikan informasi bahwa kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Portugal versus Uzbekistan dari Stadion Houston. Ini adalah pertandingan fase grup K pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga Anda bisa mendengarkan pertandingan lainnya yaitu pertandingan antara Inggris versus Ghana dari Stadion Boston pukul 3 dini hari. Ini adalah pertandingan dari fase grup L. Dengan demikian, Rian pamit dan kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menjaga lini serang dari Portugal tuh perlu menjadi catatan juga mungkin dari lini belakangnya nih.
2: Ya, kalau kita lihat kemarin juga kipernya kita lihat sudah diganti juga, Nematov ya. Diganti.
1: Oh, Nematov.
2: Iya. Nematov masuk menggantikan Yusupov di posisi penjaga gawang karena memang kalau kemarin ada satu kesalahan ya, yang dilakukan oleh Yusupov di,
1: okay,
2: di momen gol kedua, saya ingat gol kedua dari Kolombia. Di luar itu kalau kita lihat sebenarnya performa dari Uzbekistan ini kalau bisa dikatakan dengan 3 pemain belakang ya, atau terkadang mungkin 5 saat bertahan, sebenarnya banyak celah juga. Itu yang kita lihat di pertandingan lawan Kolombia, itu yang membuat pemain-pemain seperti Luis Diaz, bintangnya Kolombia, kita lihat sangat-sangat leluasa juga
1: yeah,
2: ke kotak penalti. Jadi saya kira akan ada momen buat Portugal, saya kira untuk mereka bisa masuk ke dalam area kotak penalti. Tinggal bagaimana sekarang chemistry di depan gitu, bagaimana kolaborasi tentunya João Félix kalau kita bicara di sisi kiri, Ronaldo, dan juga nanti Pedro Neto. Ini 3 pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay, dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan. Informasi.
4: RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026, dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih, dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, cari Vitinha. Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Ronaldo Neves untuk berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada gimana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan yang cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi buang sekulit bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga pada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan, mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lanjutkan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang, namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini, belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengulangi, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada Hau Felix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan dua dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan. Menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya, bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya bebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, bebas, gol! Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lainnya seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
0: Ya, kayak justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
2: Ya.
0: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita kan sebelum pertandingan ini kritiknya begitu bertubi-tubi.
2: Ya, betul.
0: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh João Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Seleção das Colinas di pertandingan ini.
2: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan, bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan, ataukah oh ya nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias, masih Dias, ada Bruno sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan kepada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang terdik membawa melihat pergerakan Haukan Selo, Alika Braho Felix kirimkan, sodorkan lagi kepada Mendes mencoba membantu serangan. Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri, lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, dapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam. Ush, terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya. Menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola, namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Peruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan, di mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di daerah kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes, dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Behruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada Joao Felix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi Joao Felix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain, ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi, ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan, menemui Ruben Dias kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia, mencari Joao Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Predonet Neto di sana. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi, ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Nasuralev. Dibebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Honeves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang pada Vitinha, masih Vitinha kepada Neto, masih Neto menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangi tadi oleh salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek, masih memainkan bola berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias, masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar dibayangi satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi langsung memberikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencari ke siapakah di sana, terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dan direbut. Oh, terjatuh pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya, Bung Jupri.
5: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya. Jadi hanya beberapa meter saya kira, dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya. Ya. Antara Bruno atau Ronaldo?
2: Nah, ini siapa nih nendang nih? Rebutan enggak nih?
5: Kayaknya mungkin Bruno ya kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas.
2: Kalau udah bisik-bisik nih kayaknya gue aja dong gitu ya.
5: Kayaknya Ronaldo ya.
2: Iya. Gue masih defisit gitu. Masih deh. Mengejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan.

0: Di set piece, tendangan bola mati ini, mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya ambil ancang-ancang. Konsentrasi Cristiano Ronaldo berapa meter saja sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Gol! Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi ini.
1: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya, ya. Seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi, dan luar biasa ya kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo, dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit dan rasa-rasanya memang akan ada gol lagi, Bung.
0: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu Bung Tomo ya.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal, Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir dalam kotak penalti langsung. Sayang sekali Ganev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Sumuradov namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia yang dituju adalah Ronaldo, kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali lagi ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3, 4, 5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti. Di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto. Dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya. Menentukan siapa yang akan mengambil, ada Bruno Fernandes di situ. Kemudian ada Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal main-main Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Paul Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti namun yang dituju adalah Honeves namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini pertempuran di udara berlangsung namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan. Kali ini umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti. Namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi, nomor

0: 5, Surmatov. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Pemain nomor punggung 11, Joao Felix, bersama dengan Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullaev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9, Kamarobekov, tidak, 14 ternyata, Eldor Sumuradov ya. Ini tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola namun tidak berhasil karena digagalkan oleh main Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
1: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga Joao Felix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh Joao Cancelo yang melakukan penetrasi hingga ada kotak penalti, dan Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
0: Kamerun ya?
1: Kamerun. Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo, apalagi kalau kita lihat tadi perayaan golnya juga begitu
0: emosional.
1: Lihat memang ada beban ya. Beban
0: dilepaskan ya
1: dari Ronaldo, dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga gitu. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia, kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi juga tampil sangat luar biasa bersama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain bersama Prancis, Erling Haaland juga Norwegia juga muncul, dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes, dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita, Ronaldo tadi pura-pura menendang, tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya, akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain memperlihatkan performa terbaik, dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
0: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
1: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Artinya sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tampil menekan, dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya, bagaimana peran dari Pedro Neto kemudian juga Joao Felix bermain sangat-sangat baik, dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini, kekuatan mereka ini yang akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan sejauh ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri, dan pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran. Sepertinya pelanggaran untuk Uzbekistan kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor punggung 24, melebar dia ke belakang yang dituju adalah Surmatov, pemain nomor punggung 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba mencari rekannya Surmatov, ada Surukov kali ini kembali lagi ke belakang. Abdullaev kemudian balik lagi kepada Surmatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Joao Cancelo tadi, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal, namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha, ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Renato Vega, dan juga melebar lagi ke sektor kiri ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor punggung 25 yang tadi mencetak gol di menit ke-16. Kembali lagi kepada Renato Vega dan juga Ruben Dias, kali ini menguasai bola masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias, ke belakang dia sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo, namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi. Kembali ke belakang, kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih bawa bola ke belakang dia. Sedikit main nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekov tadi. Kali ini main nomor punggung 7 Surukov coba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal, mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal, oleh Uzbekistan. Gol dari luar kotak penalti dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Pemain nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev, menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jupri.
1: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing yang dilakukan oleh Abosbek Fazulaev kepada Joao Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
0: Ya.
1: Memang ada komplain tadi dari Joao Cancelo bahwa dia dilanggar.
0: Ya.
1: Dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggaran atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Aziz John Ganiev tadi lewat tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
0: Ya, ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Asbosbek Fazulaev. Kita tunggu ini. Attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision. Ya, foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Asbosbek Fazulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini coba untuk dilakukan oleh pemain Portugal, langsung ke depan gawang dari Uzbekistan, namun berhasil dijaga dengan cermat oleh penjaga gawang Uzbekistan, Nematov. Umpan langsung ke dalam, ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 tadi, Abosbek Faizulaev. Ke belakang dia masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal, mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai, hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal, yaitu Honeves dan juga Cancelo, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat meniupkan peluitnya. Ternyata dia meralat keputusannya, yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal, pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal, Azizan Ganiev, Aziz John Ganiev, pemain nomor punggung 19, bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti. Namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 9, Kamro Bekov, namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Surmatov, nomor punggung 5, geser dia, Kamro Bekov. Belakang lagi ada Abdul Qadir Kusanov, mencoba untuk melewati Joao Felix tadi, namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba Joao Felix. Main nomor punggung 18, Abdullaev. Pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini, pendek saja Surmatov di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Umpan dia ke tengah, ada pemain nomor punggung 7 di sana, Surukov. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mendekati lapangan tengah. Pemain nomor punggung 9, Kamro Bekov, kembali langsung umpan terobosan dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Sumurudov kali ini, namun dengan cepat Diogo Costa, kiper dari Portugal ini, menyambar bola sebelum sempat dikuasai oleh Faizulaev. Selamatlah gawang Portugal kali ini. Belakang kali ini Renato Vega, geser dia ke kanan, ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Melebar dia, ada Pedro Neto di sana ke sektor kanan. Umpan terobosan tadi niatnya, namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan, maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan, langsung kepada Ruben Dias. Ke belakang dia Vega kali ini, melebar, ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang kali ini Vega, kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi. Mendes masih dikuasai oleh Vega. Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan. Tendangan bebas patut dilakukan oleh pemain-pemain Portugal. Ke tengah kali ini, ke kanan bola, yang dituju adalah Pedro Neto di sana. Mencoba berlari Pedro Neto, melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 13, berhasil. Namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, pemain nomor punggung 19, Azizan Ganiev. Namun mencoba untuk mengirimkan bola, tidak berhasil diterima dengan baik. Disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Main nomor punggung 11 ini Joao Felix, langsung dalam kotak penalti yang dituju dari Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Surmatov. Lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan akan dilakukan oleh Nuno Mendes, pemain nomor punggung 25. Sudah dilakukan pada nomor punggung 23 Vitinha. Ke belakang lagi dia Cristiano Ronaldo, umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan. Terjatuh Ronaldo, bukan merupakan pelanggaran. Langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Asurmatov. Namun ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Kali ini pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan. Menjaga gawang Nematov, pemain nomor punggung 12 berkostum hijau-hijau, coba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan. Ada Nasrul Live di sana. Namun kembali bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh kaki dari pemain Portugal. Lemparan ke dalam kali ini bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan Karimov, coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil. Berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati adangan dari Joao Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju adalah Bosbek Fazulayev. Terjatuh dia, namun terjadi pertempuran perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini Bruno Fernandes membawa bola. Yang dituju, Bruno Fernandes dalam Ronaldo dalam kotak penalti. Masuk! Gol! Menit 38 pertandingan malam hari ini, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. 2 gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya, pergerakan yang orang Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo, umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol. Tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok kanan gawang dari Nematov. Dan 2 gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo. Dan sama berarti 2 gol kemarin Messi juga menciptakan 2 gol melawan Austria, dan sekarang Ronaldo 2 gol, jadi sama. Tapi memang Messi sudah menciptakan 5 gol
0: ya, hat-trick sebelumnya kan ya.
1: Betul.
0: Itu dia tadi Ronaldo, pemain nomor punggung 7, ini berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6 tadi mencetak gol. Kali ini menit 38 Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor, dan teriakan Su ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali, Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Patahkan kembali, Renato Vega menggunakan kaki kanannya membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan disadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan. Sebuah serangan kini mencoba dibangun oleh Portugal, namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek. Kembali jatuh di kaki pemain Portugal di sisi kanan. Ada Vitinha kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Ao Neves, Cancelo, kembalikan kepada Neves di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Vega, si sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Nuno Mendes. Sodorkan kepada Joao Felix tadi, mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah. Ada Ruben Dias. Masih Ruben Dias. Sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi. Angkat langsung jauh ke daerah kotak mati. Di mana ada Joao Felix? Sayang sekali upaya dari Joao Felix tadi. Melepaskan dengan kaki kirinya. Masih melambung di atas mister gawang dari Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi. Jadi perebutan di sana, sebuah pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan Cancelo terhadap pemain Uzbekistan. Menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi. Ada nomor punggung 8 Basil dicuri lagi oleh pemain Portugal, Jorge Neves. Menguasai bola, sodorkan ke tengah dia. Ada Cristiano Ronaldo bersama dia dengan juga Joao Felix tadi nampaknya. Dibuang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong. Vega sodorkan bola kepada Fernandes. Oh, berikan lagi ke sisi kanan. Ada Cancelo, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang. Ada Vitinha, Neves. Vitinha melebar ke kanan. Ada Neto, Pedro Neto. Masih berputar-putar Pedro Neto. Sodorkan ke bawah. Ada Neves, kirimkan bola ke kotak penalti. Namun memenuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan, kembali gagal lagi upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang yang menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih Vitinha. Pada siapakah yang berikan? Menatap ke kiri kanan. Berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam. Masih Vega pada Mendes. Masih Mendes menguasai bola. Oh, dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Kirimkan bola ke tengah. Pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri. Lepaskan tendangan. Namun nomor punggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surukov, tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola dengan tenang. Kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah. Lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh di area pertahanan dari Portugal. Mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes. Upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir Tadato Beruzon. Sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal. Ada lagi Otabek Sukurov, menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot. Lebar kepada Aboseka sana. Masih menatap ke depan, sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal. Mundur ke belakang kembali pemain dari Portugal, Rustamzon. Masih memainkan bola, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, pemain dari Uzbekistan, namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal. Berangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal. Terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek Sukurov. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi. Upaya lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya. Vega sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan mencari Bruno Fernandes nampaknya. Namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustamzon nampaknya, yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi serangan balik dari Uzbekistan. Namun terlalu deras tadi datangnya bola dan juga tidak ada kawan di sana. Berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek. Masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bruno Fernandes dengan tenang, Bruno Fernandes menguasai bola, alirkan ke sisi kanan dari Cancelo. Ada juga Vitinha, ada Pedro Neto mainkan bola 1-2, ada Bruno Fernandes, masih Bruno, kirimkan ke tengah dia, Au Neves lebar ke sisi kiri, ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes sebelah kiri, balikan lagi kepada Ronaldo, ada Vega, masih memainkan bola, mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi nampak direbut, nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai lagi oleh Mendes, masuk oleh Mendes, datangkan lagi pada Ovelik, kirimkan ke tengah tadi maksudnya, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi antara nomor 14 Eldol Somurodov menghasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir dari waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas, bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullah sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal, berbahaya serangan lagi dari Uzbekistan, datang lagi nomor 14, kuasai lagi nomor 9 Abdundon, oh namun sayang membentur tadi pertahanan dari Portugal, pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan, namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran upaya atau penguasaan bola dari Uzbekistan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa menit 4 menit nampaknya waktu tambahan yang sudah diberikan, sudah berjalan di babak yang pertama ini. Au Neves kuasai bola kepada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias, ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan, ada pada Au Neves, kerjasama 1-2 dia melebar ke sisi kanan, ada Joao Cancelo, angkat ke depan Joao Cancelo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan Abostek sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saya berikan kepada Abdul Fakir Nematov tadi, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lengkaran tengah lapangan pertandingan, jadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Au Neves, jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan, masih di sektor sebelah kiri, memainkan bola sudah dilakukan, dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustam John, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustam John, bola keluar lapangan, sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal. Di 2 menit tersisa sudah dilakukan, ada Pedro Neto, kembalikan lagi kepada Cancelo, kerjasama Pedro Neto, mundur ke belakang pada Vitinha, mencari ke tengah, ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar, ada Nuno Mendes, masih Mendes, kembalikan lagi pada Vega, Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha, mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Neto atau Cancelo di sana, masih Cancelo, kirimkan umpan, oh sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi, dapat direbut lagi oleh Cancelo, kirim lagi ke tengah, ada Au Neves, kirimkan umpan, namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov, langsung jauh ke depan, datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal, Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri, ada juga Joao Felix, masih Felix menguasai bola, sodorkan lagi kepada Vitinha, kembalikan kepada Felix, memainkan bola dengan tenang di sisa 1 menit terakhir waktu tambahan babak yang pertama ini, Portugal unggul 2-0 atau 3-0 maksud kami, kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo, maksudnya tadi Joao Felix, namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan, masih memainkan bola, berbahaya sudah, serangan dari Portugal di sektor bek kiri, kirim ke depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi, bagaimana penguasaan bola, dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan, kirimkan bola ke depan, disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha kah, bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo yang hat-tricknya, dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini wasit Jalal Jayed di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
3: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri. Apa ya yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini, Bung.
1: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
3: dari Bruno Fernandes.
1: Dari João Cancelo tadi.
3: Oh, Cancelo.
1: Dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo, dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
3: Iya.
1: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil-tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Ronaldo ya,
3: iya,
1: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di hat-trick ya, betul, di penghujung babak pertama di masa injury time, tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang ya kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez dan juga Portugal bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
3: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri. Uzbekistan ini sering kali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini? Karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal maupun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
1: Ya, karena tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat,
3: Kan
1: terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa unggul jumlah pemain. Artinya kalau kita dengan unggul jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerjasama segitiga yang akhirnya berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian, kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri, ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya, artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang
3: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo ya.
1: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
3: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
1: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh PT-nya juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sayap dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan, karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
3: Nah, beberapa kali wasit meliupkan peluit pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, dari Uzbekistan 7. Artinya permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit prit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya.
1: Betul.
3: Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan, karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Terutama ada beberapa pemain-pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bu.
1: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
3: sayang sekali
1: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing pushback. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh Abos Bek dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti. Jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang, karena sekarang skornya sudah tertinggal 0-3.
3: Iya.
1: Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
3: all out ya.
1: Dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama, ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga. Kita lihat Shomorodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
3: Iya.
1: Kemudian bagaimana Abos Bek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain dan Ganiev juga juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan.
3: Inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
1: Yang kita tunggu ya penampilan Portugal, nah, akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldonya. Ya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memampu semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
3: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
1: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
3: Uzbekistan.
1: Tim. Kalau
3: kedua tim. Oke.
1: Okay. Ronaldo apa Portugal ada 44 kali dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali ya. Ya ini saya kira juga ya menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
3: Iya, Neves.
1: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
3: Tapi ini harusnya menjadi harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Ya. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua kira-kira.
1: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya, tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
3: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya.
1: Dan lihat
3: umpan crossing.
1: Kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi sih. Saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga João Cancelo dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi dan melepaskan umpan di situ. Kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat.
3: Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes menciptakan gol. Ya betul ya, ikut membantu serangan juga betul, pemain belakang. Nah ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
1: Ya betul, yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya. Bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga. Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal pelatih Roberto Martinez. Memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
3: Oke. Okay.
1: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan mereka juga punya kecepatan.
3: Yeah.
1: Tapi lagi-lagi ini soal momentum bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya. Transisi dari bertahan ke menyerang itu saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk paling tidak memperkecil kekalahan mereka.
3: Oke, okay, baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Warta Berita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya. Iya, silakan Bung Jupri. Baik, pendengar kita jelang Warta Berita.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Weda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Rubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pongenik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hansah untuk Bedah Tim.
2: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
3: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Uzbekistan.
2: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim. Dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzho Nazarlyev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mozgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan João Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Paulo Felix, masih Felix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, langsung tendangan. Paulo Felix tadi luar biasa, coba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal, sodorkan saja kepada Vitinha, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição, masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang pada Diogo Costa, sodorkan lagi pada Vega, masih memainkan bola. Pemain-pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan masih menunggu bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan tadi, nomor punggung 24 di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi, menuju kepada Ruben Dias, ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Conceição di sana, lebar ke tengah, coba kalau mana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan, sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya mencoba nomor punggung 3 namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan mencari Conceição, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Ada Fakit tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan untuk kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan, langsung saja dilakukan dengan cepat namun tidak mampu dipasai tadi oleh João Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi, hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana juga Ali Jonov sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, bagaimana serangan dari Uzbekistan melebar, masih dekat kotak penalti dan melepaskan tendangan. Abosbek tadi Fajulayev mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo kerjasama 1-2 pada Conceição, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Vega, Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes menguasai bola. Nuno Mendes di sisi kiri, ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan pada Bruno Fernandes bersama dengan Ao Felix. Bersama 1-2 dia tadi terjatuh. Ao Felix tadi

hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan, Abdul Qadir Kusanov sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Otabek masih, oh sayang sekali, harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgoy Foy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov, melebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev, sodorkan lagi kepada nomor 7 Altabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek. Abosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otabek, masih Otabek, lepaskan tendangan. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Lancang-lancang 5, 6, 7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Mencoba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon, langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hovelik, kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan. Mencoba melewati lagi, ada Conceição, mundur ke belakang. Ada Mendes yang berada ke sisi kanan, Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi kepada Neves, balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi. Bruno masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah. Ada Ruben Dias, ada Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh, pelanggaran saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo, juga bahkan tekanan terhadap Nuno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apakah yang dilakukan Portugal, apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekulit bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan. Namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, siap-siap Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang, berikan lagi bola ke depan. Ada Cristiano Ronaldo, lepas tendangan. Sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol.

0: bagi Portugal. Namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya dan berteriak kesakitan nampaknya. Cristiano Ronaldo, benturan yang terjadi oleh dengan Abdul Fakir Nematov namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama Al Nassr. Tendangan penjuru kini akan dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan. Sudah dilakukan kaki kanan, menyusut tanda, lagi jadi bentur di sana. Gol! Kemelut tadi yang terjadi, bagaimana backheel nampaknya dari salah satu pemain Portugal. Sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupria.
1: Ya, sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya. Pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
0: Ya. Apakah tadi backheel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi, akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan. Oh, ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga, ya.
1: Ya, kiper ya sepertinya ya.
0: Nah, terakhir tidak mampu diselamatkan.
1: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
0: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri.
1: Masuk.
0: Iya. Ya.
1: Betul.
0: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan sekulit bundar ke gawang Uzbekistan, menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak semengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman, karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya. Set play yang sangat baik tadi berapa kali dilakukan Portugal, sangat bagus, dan bahkan tadi Ronaldo hampir mencetakkan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes dan terjadi gol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
0: Ya, terjadi perebutan bola tadi bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana Azizon lepaskan langsung jauh ke depan. Datang lagi pemain Uzbekistan namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan. Ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan. Lagi diserang dari Portugal. Mencari kawan yang bebas. Sodorkan membutuhkan bantuan. Nampaknya Semedo mencoba maju namun dihentikan oleh Fajulaev tadi. Upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Telah unggul 4-0, ini menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola bersama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves coba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha. Mencoba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo. Masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Au Neves di tengah, alirkan kepada Veiga kini. Melebar ke sektor sebelah kiri menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes iripkan lagi bola ke depan namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dan paknya bagaimana Otabek Sukurov tadi yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tendangan bebas di babak yang kedua ini masukin menit ke 62 63 babak yang kedua. Portugal unggul 4-0. atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain. Pau Felix nampaknya ditarik keluar. Masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini, yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya, Bung.
1: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasanya memang pemain berkaki kidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin ya, akan sebagai berperan sebagai gelandang serang, dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya, dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
0: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Hayat Neves, lagi kerjasama 1-2, namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha, balikan lagi pada Ruben Dias, masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, melihat tekanan lagi, ada Vega melebar ke situ, ke sebelah kiri ada Mendes, balikan lagi pada Vega, berputar Vega, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição, masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição, kirimkan umpan, dilakukan penalti, mencari sudut, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Trincao tadi, alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição, masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mengutak-atik dia sedikit lagi, ke tengah lagi, alirkan lagi pada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana bagaimana Semedo, terjadi kemulut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan, mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco, namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kiri Portugal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves, masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi, menemui Vitinha, Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, Mendes namun terlepas. Oh, pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri. Dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan, bagaimana keunggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti. Namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini datang kembali, coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes. Namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Bahaya kali ini melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Portugal. Namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan, melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Vega di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, kembali kali ini pemain-pemain Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes, namun tidak berhasil. Kembali main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini. Ke kanan ada Karimov di sana, sudah melewati garis tengah lapangan, masih main-main Uzbekistan, terjatuh satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung, Trincao ya, nomor punggung 13 ternyata, yaitu Renato Vega, saat mencoba melewati Vega, tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan, di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. pendukung dari Portugal, juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung. Bung, bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Bung Jupri.
1: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, ada 3 pergantian pemain ya. Joao Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
2: Conceição,
1: dan kemudian terakhir Joao Felix digantikan oleh Francisco Trincao. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincao memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincao bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai back sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh, naik ke depan, dan taktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi back kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal,
2: masih terus gedor ya.
1: Betul,
2: masih
1: menambah gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya
2: ya, hat-trick ya,
1: pertandingan kali ini. Dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 2018 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
2: Iya.
1: Dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya, ini situasi yang sulit ya.
2: 4 gol ya.
1: Tinggal 4 gol dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain dari Portugal. Artinya mereka mencoba menekan lawan serangan balik, tapi kita lihat bagaimana juga yaitu tadi transisinya memang belum terlalu terlihat berjalan. Jarak antara Abos Bek yang di depan dengan juga kapten tim Eldo Sumurodov juga bisa dibilang cukup jauh ya, sehingga memang tidak terjadi koneksi di depan yang bisa membahayakan gawang dari Diogo Costa.
2: Apa yang bisa dilakukan oleh Fabio Cannavaro? Mungkin dengan situasi seperti ini, apa yang harus dia lakukan sebagai seorang pelatih?
1: Ya, saya kira murni yang paling penting adalah bagaimana mengangkat motivasi dari para pemain ya. Nah, kalau kita taktikal sudah dilakukan, pergantian sudah 2 pemain dilakukan, dimasukkan. Jadi secara taktikal sudah coba diadaptasi sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu tadi, kita kan tidak bisa menepikan bahwa memang secara kualitas ya, Portugal tentu memang jauh di atas dari Uzbekistan, dan hasil seperti ini sebenarnya kemenangan ya sudah bisa diprediksi, hanya soal skornya berapa gitu. Dan saya lihat ya, terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal. Saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
2: Cukup bagus ya.
1: Iya.
2: Meskipun cuma satu ya.
1: Betul.
2: Setidaknya pecah telur.
1: Setidaknya pecah telur, betul.
2: Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdul Aif kali ini coba untuk melebar, kali ini ke sektor sebelah kiri ada Ali Jonov. Balik lagi kepada Abdul Aif, ada Asmaratov tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakir Nematov sang penjaga gawang umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor 9 Aziz Yosgeniev. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis. Ini mengangkat bendera tanda Ganiev tadi dalam posisi offset. Bola dikuasai pemain-pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri kali ini. Melebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias, nah, ke kiri dia Renato Vega, nomor punggung 13 yang dituju adalah Vitinha tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mencoba untuk dibayang-bayangin oleh pemain berhasil dicuri oleh pemain Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes berlari di dalam kotak penalti, umpan langsung dalam Ronaldo. Hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan. Namun sayang sekali, tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Pelatih Uzbekistan yaitu Fabio Cannavaro, Faizulayev, nomor punggung 22 keluar, digantikan oleh Sergeyev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah, terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil, ditepis oleh pemain, oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Vitinha di situ mencoba untuk melakukan serangan ke depan dia, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Somoradov di sono, mencoba untuk mengejar, kali ini dibayang-bayangi oleh Semedo di situ, tidak berhasil. Pelanggaran putuskan oleh wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Jaid. Ya, bagaimana tadi Abdul Nematov ya, Abdul Fakir Nematov mencoba untuk melakukan tendangan, namun membentur Ronaldo, sayang sekali. Upaya yang dilakukan oleh Ronaldo ini berhasil digagalkan kembali oleh Nematov, sehingga gagal kembali Ronaldo. Ya, serangan kali ini dilakukan oleh Portugal di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Semedo tadi ke belakang dia, masih Ruben Dias menguasai bola. Ke kanan lagi ada Semedo, cari rekannya siapa, kembali lagi ke belakang. Umpan 1-2 dengan Conceição kali ini. Ya, Conceição bawa bola, cari rekannya di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Tengah lagi, ke belakang ada Renato Vega tadi, dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, Semedo. Kembali lagi kepada Conceição, mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan. Masih Conceição. Ke belakang lagi dia, Semedo ada, mencoba untuk membantu serangan Semedo. Ke belakang lagi, Ruben Dias. Ke depan coba untuk dilakukan serangan pada oleh para pemain Portugal, namun sayang sekali ditarik tadi satu pemain Portugal nomor punggung 15 João Neves ketika mencoba melakukan serangan. Pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Portugal, coba untuk di kuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pergantian pemain, João Neves, Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jubri?
1: Ya,
2: gedoran akan lebih kencang lagi atau
1: ya,
2: gimana?
1: Betul ya, kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Ya, perannya, kerjasamanya dengan Vitinha juga komunikasinya sangat baik. Yang memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain, di Prancis, dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di saat melawan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi ya, intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya hingga menit ke 76 babak kedua ini berjalan. Masih ingin menambah gol paling tidak.
2: Masih penasaran ya.
1: Betul, dan tadi kan hampir juga tadi Aldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum keberuntungan belum hadir ya.
2: Iya. Baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki Vitinha, coba untuk melakukan serangan. Kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan, Karimov kali ini di sektor kanan penyerangan Uzbekistan. Ke belakang dia ada Abdul Qadir Vusanov tampaknya, kemudian ke tengah mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Govoy tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Portugal, Conceição mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil. Ke belakang dia melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya, karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus, kalau Semedi dia diam aja. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan, tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri coba untuk membantu serangan yaitu Falzulay. Nomor punggung 22 ke dalam tengah ke menor 14 mencoba melakukan serangan, Sumurunov di dalam kotak penalti, tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurunov, tendangan voli kaki kanan, namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa, jaga gawang dari Portugal. Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi baru masuk. keluar lagi ke sektor sebelah kiri. Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola, mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ. Masih mencari rekannya Vitinha, siapa yang akan dioper? Melebar dia, balik kepada Semedo di sektor kanan. Melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali, hampir direbut tadi oleh pemain Uzbekistan. Bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição. Mengalami rebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Lebar dia ke kiri. Ada Nuno Mendes di situ. Masih melambau bola. Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal, dari Uzbekistan. Namun sayang sekali, kurang cermat Nuno Mendes, sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba berebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Usonov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Usonov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Portugal. Jatuh di kaki Vitinha. Kali ini bola masih membawa bola Vitinha, diadang oleh tiga pemain dari Uzbekistan. Melebar dia, ada Semedo di situ di sektor kanan. Lini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola, balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Portugal. Ruben Dias, 1-2 dia. Di situ ada ya Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dibaca oleh Asarmatov. Balik lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan. Patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol. Di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan sudah masuk di dalam pertahanan. Ada Conceição hampir melewati tiga pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ. Di belakang dia. Kali ini Vitinha. Belakang lagi Vitinha. Coba untuk membangun serangan kali ini. Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia. Conceição di situ. Berhadapan dengan Alijonov. Dalam kotak penalti, mantul dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Asim bawa bola sudah melewati garis tengah Karimov. Ada dua pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Zulaev langsung dalam kotak penalti. Tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang ngecoh satu pemain dari Uzbekistan. Di belakang dia ada Vitinha di situ. Lebar sektor kiri Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang yang dituju Nuno Mendes. Berlari dia dari sektor kiri pertahanan dari Portugal, sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya yang dituju adalah Silva, namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar, digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leão. Ya, penampilan Vitinha malam hari ini gimana tuh?
1: Iya, saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya, bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman, tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha, dan juga tadi ada sosok João Neves juga.
2: Ya.
1: Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital, dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leão ya.
2: Ya.
1: Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang. Kalau kita dibandingkan dengan Vitinha, dan biasanya Leão memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri. dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leao di sisa pertandingan babak kedua.
2: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal, tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição, ke belakang dia Ruben Dias, pendek saja. Ronaldo Silva melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri. Coba kali ini pada Trincao. Ya, sudah melewati Rafael Leao ya. Rafael Leao sudah dalam kotak penalti, namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leao. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo. Conceição di sektor kanan, penyerangan dari Portugal mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, ke belakang dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes, berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali. Nuno Mendes mencoba mengoper ke kiri, ada Rafael Leao mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti, namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafael Leao. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan, namun sempat menyentuh pemain Portugal, lemparan ke dalam, masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo coba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo ini, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah, pertahanan Portugal masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev, coba dari sektor penalti namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição, belakang dia. Ya, lebar kali ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana, terjatuh Conceição, jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7, Surukov, ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan, Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan, Asurmatov di belakang, tengah dia, kembali kepada Surukov, ke belakang lagi ada Abdullaev, masih Surukov lagi, 1-2, umpan 1-2, langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mozgov, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal, sayang sekali, salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo, sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sampai jaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fazulayev di sana, menor punggung 22, terjatuh tadi. Renato Vega sepertinya Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Kali ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, terkosong di sana, umpan langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Rafael Leao. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael Leao menambah pundi gol bagi Portugal, 5 gol tanpa balas malam hari ini. Menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
1: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael Leao berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael Leao, membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Nelson Semedo mencoba untuk melakukan pergerakan, dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael Leão berada posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibandung oleh kiper Nemato dan 5-0. Jadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
2: Ya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafael Leão melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafael Leão untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, mencoba untuk ke belakang. Husanov di sana, masuk Husanov ke belakang lagi dia. Ada Nematov yang menjaga gawang, umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Mosgovoy. Namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo. Belakang dia ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega, Bruno Fernandes di sektor tengah, mendekati garis tengah lapangan. Fernandes ke belakang, ke kanan dia. Semedo naik membantu serangan. Conceição, menor punggung 26, kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti yang dituju dari Rafael Leão, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan, dibuang saja jauh ke depan. Namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati tiga pemain namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafael Leão dalam kotak penalti, patah lagi Uzbekistan, sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Faizulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mosgovoy. Ada lagi Faizulayev di sana. Pemain nomor punggung 19, Ganiev, coba untuk melewati dua pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov. Belakang sedikit dia, Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi, namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang jauh, yang dituju adalah Nematov menjaga gawang. Husanov kali ini di sektor kanan. Ke depan sedikit ada Karimov di sana, coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan. Belakang dia Husanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafael Leão tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafael Leão, menyentuh kepala dari Karimov tadi. Pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik pendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva ke belakang lagi, coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafael Leão terjatuh, pelanggaran untuk Portugal, pemain nomor punggung 17. Rafael Leão mencetak gol tadi, tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev, saking gesitnya ini sepertinya Rafael Leão ini. Bahaya juga kalau Rafael Leão ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Vega. Masih dia ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leão sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leão masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. Ya, 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafa Leão merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal sudah dilakukan. Semedo pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias kembali lagi kepada Fernandes di tengah yang dituju kali ini. Kocesa merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan, umpan tarik ke dalam kotak penalti, hampir saja, hampir Rafa Leão mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Kocesa di dalam kotak penalti, masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan, 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 4.41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung. Bung Jupri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal ya. Meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol ya. Kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka tekanan yang mereka lakukan. Pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov.
0: Nematov ya.
1: Akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leão juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu ya, punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi yang tidak dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan ya, menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun full time, tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan di istirahatkan begitu, ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Ya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya tiga ya, mungkin bisa lebih.
0: Oh, bisa lebih banyak.
1: Bisa lebih dari tiga gol ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang dapatkan oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick ya di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif, artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat banget ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini.
1: Betul, betul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes di sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo.
0: Dan
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif. Dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit, karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul, betul. Ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga, ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan apa, pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas ya.
0: Iya.
1: Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya, tadi kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga, bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita lihat pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya, iya.
1: Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan, sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia ya mereka. Tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari,
0: atau mungkin gara-gara pelatihnya baru diganti juga sih.
1: Ya, kalau kita lihat ya memang ya inilah bagian-bagian dari sepak bola ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Temper Renat kan diganti di setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Georges Donis, pelatih Solinani.
0: Ya.
1: Jadi ya itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin waktu bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim ya.
0: Kualitas tim
1: antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris.
1: Ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
1: Ya, kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya. Artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat Joao Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Dan iya,
1: kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan, mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa yang juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim.
0: Itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang dilihat diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: lawan Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih kans ini?
1: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya, lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik, karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.
0: Iya.
1: Kongo dan juga
0: Uzbekistan
1: datang Uzbekistan, dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia, mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya, dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal, tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung, karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik, karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal, ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya benar. Bukannya ada the best 3 ya sekarang ini?
1: Iya, artinya kan kalau best 3 kan akan diambil hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil. Ya,
1: artinya okay. Agak-agak rawan. Kalau kita ngomongin peringkat ketiga terbaik, ya paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah. Untuk mereka bisa melapakkan jalan ke babak 32 besar. Karena itu tadi, tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu, baik yang seri, ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama dan ya lebih kuat begitu, Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisisnya, Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
0: itu gambling banget ya. Itu luar biasa. Ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambah imbang Cape Verde, mereka tampil dominan, tapi memang
0: Ya
1: memang penampilan dari kiper Cape Verde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Curaçao dengan
0: iya, betul,
1: kiper mereka Eloy Room juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan Cape Verde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan, dan ya kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperebutkan sepatu emas ya.
1: Betul, ya 2 gol sudah ya. Dan yang menarik, Ronaldo dengan 2 golnya kali ini dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
0: wow,
1: Ronaldo menciptakan
0: rekor.
1: Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo, dan dia menciptakan gol lagi, jadi menjadi lengkap ya. Dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi,
1: ya,
0: sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo, beberapa rekor dipecahkan, rekornya sendiri bahwa dia akhirnya menasbihkan diri bahwa sebagai striker tersubur bagi negaranya, yeah. Portugal, lalu juga selalu mencetak gol dalam setiap laganya di Piala Dunia.
1: Iya, yeah, betul.
0: Dan apakah laga-laga selanjutnya bisa ikut meramaikan dan juga ikut membuat keseruan. Jadi ada beberapa hal di Piala Dunia kali ini yang akhirnya spotlightnya itu gak cuma di Messi kemarin itu.
1: Ya, karena kan sekarang Messi bersatu top score ya, pemimpin
0: top score.
1: Karena dengan 5 gol, ada nama-nama lain seperti Mbappe, gol, Erling Haaland.
0: Atau malam nanti atau pagi nanti ada Harry Kane.
1: Ya, Harry Kane juga sekarang kan sudah kemarin sudah cetakkan 2 gol juga, bukan tidak mungkin juga lawan Ghana juga
0: bisa jadi ya.
1: Akan gol lagi. Saya makin ramai ini artinya.
0: Makin ramai.
1: Kalau kita lihat pemain-pemain besar, mereka bisa tampil bagus, itu saya kira menjadi apa ya? Menjadi hal yang positif ya untuk Piala Dunia kali ini.
0: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Jupri. Terima kasih sekali lagi, kita bertemu lagi di match-match selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Fajar. Terima kasih.

Galaxy. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: terbaik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa dua kali.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan satu gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Paul Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mas,
1: selamat ya, malam. Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya Bung Asgar ya.
2: Ya,
1: ya okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih, tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi karena luar biasa ini, ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar, apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar banyak

0: banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak. Itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya. Dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman. Saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
0: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan. Kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung, karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
0: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Bisa membaca hasil pertandingan dengan lawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik. Nah, ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana, Bung Asgar, melihat dari skuad ini kali ini?
0: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris, karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal, sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini, Bung Asgar?
0: Ya, kita berdoa tidak ada badai ya. Karena tadi pagi itu kan terganggu
1: tertundanya lumayan lama ya.
0: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
0: Ya, sama-sama Mas.
1: Ya.
0: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
2: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
3: Iya.
2: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
4: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
2: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
4: Piala dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan. Sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
2: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
4: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
2: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Dan cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus.

juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat dini hari pendengar Pratika di manapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pro 3 ini sudah hadir pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zhu juga ya.
0: Zhu.
1: Akhirnya Zhu juga.
0: Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya, tentang
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya iya iya.
0: Sekarang ulang tahunnya.
1: Oh iya,
0: 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi pertampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi, Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta. Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua Piala Dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
0: terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Makanya 40 lagi kan kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 Piala Dunia yang dia ikutin dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Jus Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 kalau enggak 54 58 ya. Top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Jus Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 yeah. Sorry 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan, seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Karena lebih panjang nih 2026 ya pertandingannya kali ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau satu-satu-satu.
0: Iya lumayan ya. Itu udah tembus dah tuh ya.
1: Iya. Itu sudah, berarti sudah 11 kan. Nah artinya apakah Jus Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak nih sebelum-sebelumnya kan gak sebanyak ini pesertanya. Jadi sebenarnya pemain-pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
0: banyak.
1: Iya ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
0: Iya. Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
1: Tapi mampukah dia menyamakan Jus Fontaine? Jus Fontaine pertandingan enggak banyak, tapi 13 gol loh.
0: Nah, itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya quadrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal.
1: Iya.
0: Aturan banyak sekali gol yang tercipta, tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
1: Ya,
0: ini lawan Kongo.
1: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol. Kan gitu Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
0: Okay, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
2: Iya,
0: halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat pagi. Dini hari.
0: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih? Jaya, ya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
0: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
0: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga. Waduh, banyak banget nih. Dari Jawa Timur. Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Pagi.
0: Halo, pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Pagi. Gimana nih Pak Toto? Ya,
3: kalau saya 3 untuk Inggris.
0: Harry Kane ngegolin gak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
0: Oke, baik, makasih Pak Toto.
3: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih.
0: Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
1: Yes.
0: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini, saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng. Udah, setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana ini,
1: Bung? Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya.
0: Cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan, recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan mendaftar.
0: Posisi Mohamed Kudus itu di midfield.
1: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia jadi bisa jadi playmaker. Dia, ini pemain.
0: Sama bisa lah ya.
1: Ya, dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skueros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Mohamed Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
0: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
1: Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo, City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry Brandon Thomas Asante sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter
0: ya.
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya nggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia nggak bisa keluar. Apa pertandingan pertama itu Thomas Partey?
0: Tapi malam ini
1: bisa.
0: Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Kalau malam ini main di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
4: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Dengan Bung Estu.
4: Oke, selamat malam, pagi, Pak Mus.
0: Iya.
4: Teman-teman semuanya selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih Pak Mus, jagain siapa?
4: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, Bung Fajar,
0: iya. Olahraga. Jaya, silakan Pak Andi.
5: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu ya.
0: Iya, amin.
5: Tapi ya yang perlu diperhatikan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini banyak, ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
5: Seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City itu. Nah ini yang perlu diwaspadai.
0: Oke.
5: Okay. Inggris, Bung Pajak.
0: Oh.
5: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
5: Iya.
0: Oh, aduh. Seri gitu maksudnya, hasilnya betul, kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih Pak Andi.
5: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa
0: 0-0.
5: Iya, pokoknya berimbang gitu.
0: Berimbang, oke Pak Andi, terima kasih. Wah, menarik nih. Apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu. Pak Arjuna di Makassar, sebelum saya ke Bung Estu. Pak Arjuna, halo. Pagi, Pak Arjuna.
6: Halo, selamat pagi Bung.
0: Pagi, silakan Pak Arjuna. Ya, gimana nih kalau Pak Arjuna?
6: Ya, saya pilih Inggris ini.
0: Oh, oke. Okay.
6: Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oh, siap, makasih.
6: Tapi Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
6: 3-0,
0: ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih Pak Arjuna, yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil, kok Luke Shaw nggak dipanggil, kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal, Nico Aureli
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Oh, Modric. Oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah, atau hamstringnya bermasalah lah.
0: Oh iya. Karena memang sebenarnya kira-kira masuk angin enggak ya?
1: Ada sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Okay.
1: Sempat bermasalah dengan kebugarannya. Tapi kalau Declan Rice sudah okay dan bisa dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan Declan Rice ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih. Dalam artinya dijaga dalam kondisi harus tetap bugar segala
0: macam. Karena
1: salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, kan di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick Aureli. Terus apa namanya?
0: Oh banyak, Marcus Rashford belum turun. Lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang di Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan.
0: Oh iya, Johnstone ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh enggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana, Ghana justru belakang 4 belakangnya tetap tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegolin kemarin si satu-satunya gol ke gawang Panah tetap dimainin di depan. Komposisinya tambah ada Inaki William.
0: Oke, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
7: Selamat pagi, pagi. Abangku.
0: Pagi.
7: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah,
7: di
0: sudah dong, sudah aman.
7: Pak Agus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
7: Saya punya prediksi kalau Pak ini saya punya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
7: Mantap ya mbak. Oke, prediksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
7: Prancis 3?
0: Prancis. Inggris, Inggris.
7: Iya,
0: yeah,
7: Inggris.
0: Ah. Inggris sama 3 Ghana 1 ya.
7: Oke, Bang.
0: Oke, makasih.
7: Sudah minum kopinya, Bang.
0: Makasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-5-1 tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah. Itu mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di dan bertahan dari Ghana dan kemarin tidak ada gitu dan mungkin yang membedakan itu dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Mas Partey pernah di Inggris gitu. Jadi karakter pemainan tim Inggris kan dia pasti
0: tahu lebih, ya lebih kenal. Ya.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026 berita yang paling santer itu di sepatu-satunya dihilang tuh dirampok tuh ya. Sian banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel tapi Roy Keane nih enggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah. Yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
1: Kalau khusus Roy Keane itu memang harus beda.
0: Oh gitu, emang seperti itu ya?
1: Michael Carrick pun kena juga.
0: Oh iya, Manchester United ya?
1: Iya, jadi kalau saya menurut saya sih yang wajar lah pro dan kontra. Tapi yang pasti dari 11 pertandingan terakhir ini mereka hanya kalah sekali di bawah seorang Thomas Tuchel gitu. Dan yang pasti ketika lawan tim-tim dari Afrika di Piala Dunia Inggris ini rekornya bagus gitu dan menurut saya ini jadi pegangan mereka walaupun kalau skornya juga cyber ya. Jadi kita lawan Tri Lion. Oke, okay. Mereka punya 3 lion. Kita yeah. Ada 300 ribu atau 300 ekor lion
0: di Ghana.
1: Ghana gitu. Dia sebenarnya kayak gitu gitu. Kita tahu lah kan sebenarnya adalah deputinya Sir Alec ya. Cukup lama deputinya sebelum ke Iran segala macam.
0: Iya, yeah, Ghana juga mungkin tahun 2010 skuadnya berbeda tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
1: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
0: Oh, 2011.
1: Itu 1-1 waktu itu dan udah enggak menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
0: Iya.
1: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
0: Wah,
1: nah, dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 cap dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
0: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertama ini ada gol enggak nih, Bung?
1: Prediksi overall saya 2-0 sih.
0: Untuk
1: Inggris.
0: Aduh. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris enggak objektif saya kan. Karena dari dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya ada kejutan, seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
9: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Ghana. Kali ini Timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Rhys James pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jed Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama Timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk Timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di mister gawang. Kemudian ada Jonas Adjete dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor punggung 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor punggung 26. Untuk gelandang ada Thomas Partey nomor punggung 5 dan Caleb Yerenki nomor punggung 3. Kemudian ada sayap Kwasi Sibo nomor punggung 8 dan juga Antoine Semenyo nomor punggung 11. Kemudian ada Inaki Williams yang akan bermain sebagai second striker dan Jordan Ayu nomor punggung 9 kapten dan sekaligus striker utama pada pagi hari ini. Dan wasit untuk pertandingan hari ini akan dipimpin oleh Said Martinez asal Honduras. Dan untuk selanjutnya reportase akan dilaporkan langsung oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
10: Ya, saudara pendengar, kick-off babak pertama tadi sudah ditukan oleh wasit asal Honduras Said Martinez, di mana saat ini Inggris mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya kepada Pickford tadi, penjaga gawang asal klub Everton ini, pendek saja kepada Mark Guehi, pendek lagi kepada Anderson, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, masuk lagi kepada Rice, umpan melebar ke kanan, yang dituju adalah nomor punggung 2, di sana ada Ezri Konsa, dorongkan saja bola kepada Jude Bellingham, tarik lagi, umpan ke kiri tadi, lagi-lagi Mark Guehi, nomor punggung 6, mencoba menguasai bola, Magugi. Di sana ada Anthony Gordon, namun bola berhasil direbut oleh pemain Ghana. Tadi ada Marvin, namun dikuasai lagi bola sepenuhnya oleh timnas Inggris. James umpan saja ke kanan kepada Bellingham, merangsek ke area tengah lapangan pertandingan ataupun area pertahanan dari Ghana. Dikuasai sepenuhnya lagi kepada Magugi, kembalikan lagi kepada Anderson. Elliot Anderson tarik lagi ke belakang kepada Magugi, umpan lagi ke kanan, sorongkan bola, kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Konsa, lebar ke kiri lagi, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah, ada Anderson mencoba menggiring, mencoba untuk melihat rekannya untuk menjemput bola tersebut. James tadi dorongkan lagi back pass ke belakang kepada nomor punggung 2 lagi, ada Konsa di sana, melebar ke kiri, ada Gui, Magui tarik lagi ke belakang kepada Konsa, masih menguasai bola tadi Konsa, kembalikan lagi kepada Magui, umpan lagi pendek saja yang dituju adalah Jade Spins, namun tidak mampu melewati satu pemain dari Ghana, masih mencoba melik-luk dari sektor kiri. Sini Anthony Gordon masih menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja kepada Jade Spins, balik lagi kepada nomor punggung 6, ada Magui, umpan lagi ke kanan, melebar dia kepada Konsa, tarik lagi ke kiri ataupun berikan umpan dorong ke kiri, masih melik-luk para pemain dari Inggris ini, mencoba untuk menggas serangan, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madu, ada nomor punggung 20 tadi, pemain Inggris, ada Noni Madueke, tarik lagi ke belakang, passing pada rekannya, ada Konsa, melebar ke kiri kepada Magui, umpan lagi, umpan 1-2 Jet dan juga Magui, umpan lagi ke kanan yang dituju adalah Konsa, mencoba untuk mendele bola tadi Anderson, Elliot Anderson tarik lagi ke belakang pada rekannya, kini Jude Bellingham menguasai bola dengan kaki kanannya, umpan lagi tarik ke belakang yang dituju adalah Konsa. Tampaknya Inggris masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun kini Magugi umpan ke mulut gawang yang dituju di sana adalah James. James melebar dari sisi kiri pertahanan Ghana, masih melulu melah, umpan 1-2 kepada Madueke, tarik lagi ke belakang tadi Jude Bellingham, dan lagi-lagi belum mampu menerobos pertahanan Ghana memasuki menit ketiga pertandingan babak yang pertama ini. Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya, tarik lagi ke belakang kepada James. James dorongkan lagi ke belakang ataupun ke sektor tengah pertahanan dari Ghana, umpan pendek saja James, umpan satu, Jude Bellingham merasa ke dalam kotak penalti, umpan saja tadi masuknya kepada Rice ataupun pemain asal Arsenal ini Declan Rice, namun umpan ataupun back pass yang dilakukan oleh Jude Bellingham tadi masih sulit dijangkau oleh Declan Rice, sehingga skor masih 0-0.
9: Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ghana. Kali ini nomor punggung 26 yaitu Marvin Senaya, bek kanan, mundur ke belakang, berikan kepada Jonas Adjeti. Sudah dilakukan, masih ada Gideon Mensah, langsung berikan kepada 14, nomor 14 Gideon Mensah, berlari dia dari sektor kiri, penyerangan berikan kepada Inaki Williams, mundur lagi ke belakang, ada nomor punggung 18 Jerome Opoku. Jerome Opoku bekerja sama dengan Jonas Adjeti, umpan pendek saja berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey mundur lagi kepada Adjeti. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi sudah diberikan, terperangkap offside salah satu pemain dari Ghana yaitu Inaki Williams, pemain dari Athletic Bilbao ini mendapat umpan lambung tadi dari Jonas Adjeti, namun sayang Inaki Williams yang mengenakan kostum nomor punggung 19 pada pagi hari ini sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offside dari timnas Inggris. Kali ini Inggris memulai serangan, ada Magwehi, Magwehi berikan kepada Ezri Konsa. Ya, Ezri Konsa berikan kepada Declan Rice, Declan Rice umpan dia ke sisi sebelah kiri penyerangan. Di situ ada Jess Spence, Jess Spence mundur lagi, berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke, 1-4-1-2-3 dengan pemain nomor punggung 10 Jude Bellingham. Ah, sayang sekali ada pelanggaran tadi ternyata. Noni Madueke harus dilanggar tadi oleh Wasisibo dan menghasilkan tendangan bebas ataupun free kick dari jarak sekitar 25 meter menyerong di sisi kiri pertahanan Ghana, dan saat ini bersiap-siap sejumlah pemain timnas Inggris untuk melakukan eksekusi. Ada Declan Rice, Noni Madueke, dan juga ada seluruh pemain dari timnas Ghana yang pada pagi hari ini mengenakan kostum berwarna emas, celana emas dan kaos kaki berwarna emas. Ya, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Declan Rice sudah dilakukan, keras datangnya bola dibuang saja tadi oleh pemain Ghana, dan kini kembali jatuh kaki bola di kaki para pemain Ghana. Ada Andre Ayew. Andre Ayew langsung melakukan serangan. Ah, sayang sekali terputus tadi alur serangan dari Jordan Ayew, maksud kami nomor punggung 9, mantan pemain Marseille dan juga saat ini bermain di Leicester City. Kali ini timnas Inggris kembali membangun serangan lewat nomor punggung 8 Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada James Penn. James Penn mundur lagi kepada Elliot Anderson. Masih mendelay bola. Umpan lambung ke depan. Berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon melakukan sayang sekali dibuang tadi oleh Marvin Senaya. Tidak mau bermain-main timnas Ghana dengan serangan dari timnas Inggris, maksud kami. Kali ini Noni Madueke. Dan Noni Madueke menyerang dari sisi kanan, meliuk-liuk dia. Satu dua pemain membayang-bayangi. Umpan lagi ke belakang, masih belum menemukan rekan-rekannya. Berikan kepada Makwehi. Makwehi kepada siapa boleh diberikan? Berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa langsung kepada Chris James. Chris James umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham, berhasil dipotong tadi. Namun pendengar, ternyata Jude Bellingham harus terkapar di atas tanah karena bertabrakan dengan nomor punggung 16, maksud kami nomor punggung 18, Jerome Opoku dari timnas Ghana, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris.
10: Ya, saat ini permainan masih dikuasai sepenuhnya oleh Inggris tadi, mencoba untuk mengurus sejak kick-off babak pertama, di mana saat ini tampaknya bola sepenuhnya akan diberikan justru kepada Ghana melalui sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah bersiap-siap tampaknya satu pemain dari Ghana, nomor punggung 18, Jeremy Opoku, akan melakukan tendangan bebas saja dari sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan ke depan saja. Ada beberapa pemain Ghana yang mencoba untuk menyambut namun gagal sepenuh kuasai. Terjadi perebutan di sana. Ada Declan Rice namun berhasil dribble pemain Ghana. Di sana ada Martin. Sorongkan saja ke sektor kanan. Yang dituju adalah rekannya, nomor punggung 26, masih Martin. Kuasai sepenuhnya. Ah, tadi sayang sekali bagaimana umpan 1-2 atau permainan apik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Ghana, ataupun umpan terobosan yang diberikan Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris, maksudnya kepada Marvin, namun gagal. Bola masih terlalu keras sehingga sulit dikuasai oleh pemain Ghana. Saat ini melalui kaki pemain Inggris dari sektor kiri, nomor punggung 6, di sana kita tahu ada Makhui. Makhui melebar ke kanan kepada Konsa. Esri Konsa masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola, melebar lagi ke kiri kepada lagi Guhi, masih mendribul bola dari sisi kiri, umpan pendek kepada James Spence. Spence umpan lagi kepada Rice. Rice umpan 1-2 dari sektor kanan pertahanan Ghana, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, namun bola kembali dicocor ataupun ditembang saja ke depan, dan terjadi tadi champ duel ataupun perebutan bola udara antara Jordan pemain Ghana di sektor kanan serang dari Ghana, namun masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris. Saat ini kita mencoba melihat bagaimana Inggris melalui sayang mereka umpan langsung ke depan. Tadi yang tuju adalah Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melihat satu pemain Ghana, dan terjadi duel ataupun perebutan bola di udara dengan kaki dari kedua pemain, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini justru ada Rice, Declan Rice dari sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba untuk melewati tiga pemain sekaligus dari Ghana. Umpan sebenarnya dari Ken mengasih bola, ada Bellingham mencoba untuk bola ke sebelah. Ah, gagal tadi. Kembali bola justru kembali diambil alih oleh para pemain Ghana. Kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris. Saat ini nomor punggung 6 ada Makhui dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, baik lagi kepada Konsa dari sektor kiri, melebar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson, melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang kepada Makhui, umpan saja Anderson setor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, umpan kosi ke mulut gawang. Di sana ada Rike, namun bola berhasil diheading oleh pemain belakang dari Ghana. Namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri. menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa, Konsa melebar dia kepada Guhi, Guhi arahkan ke sektor kiri kepada Jet, space langsung pendek umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4 Declan Rice, masih melihat rekannya dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi, kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan crossing ke mulut gawang ataupun di sektor kiri pertahanan ganda, di sana ada Madueke meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James, kembali ke gawang penalti, oh hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai. Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah, ada Guhi pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, ada Madueke namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa, Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Guhi, namun lagi melebar ke sektor kiri, ada James, James berbalik badan dia mencoba melihat rekannya, ada Anderson umpan pendek kepada Bellingham, tarik lagi ke belakang nomor punggung 6 ada Guhi, umpan pendek saja 1-2 bersama Jet, space dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3 pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Irenski.
9: Ya, mendengar saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke 12 detik ke 22 dan tendangan bebas siap dihadapi, ada 3 pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James dan juga Anthony Gordon, siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini. Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh, tembok pagar manusia, sudah ada sekitar 4 pemain dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah menipu peluit Anthony Gordon, tendang langsung, ah sayang sekali pendengar, Declan Rice maksud kami nomor punggung 4, tendangannya melebar sedikit di atas mister gawang dari Benjamin Ansari, hanya menghasilkan tendangan gawang tadi sekitar 30 cm di atas kip mister gawang dari Ghana. Dan kali ini tendangan gawang sudah dilakukan Benjamin Asare, melakukan tendangan melewati garis tengah, terjadi kop duel. Kali ini pemain dari Ghana melakukan heading bola dan tadi terjatuh tadi antara pemain Inggris Harry Kane, kapten dari timnas Inggris ini mengerang kesakitan bagian belakang kepalanya karena tersundul tadi oleh pemain dari timnas Ghana yaitu Jonas Adjetey nomor punggung 4 saat berduel di udara tadi. Dan kali ini sudah ada, ya sudah ada peringatan tadi dari wasit Said Martinez asal Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan bebas, berikan kepada Anthony Gordon, Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice, Declan Rice maksudnya lepas dia, umpan lagi backline kepada Declan Rice, tendangan langsung, asing sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini, Mark Guehi berikan kepada Ezri Konsa, Ezri Konsa back pass lagi kepada Mark Guehi, 1-2 umpan untuk mendelay serangan, tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Rhys James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon meliuk-liuk dia, dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon back pass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson, Elliot Anderson. Kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada, ah sayang sekali pendengar. Ada Declan Rice, ah sayang. Tendangan Declan Rice tadi di blok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjete, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak 16. Sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan deras datangnya bola. Disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh ACT, dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Rhys James kali ini nomor punggung 24 berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jet Spence. Kembali lagi Jet Spence berikan kepada Elliot Anderson, umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Jude Bellingham, Jude Bellingham berikan kepada Rhys James. Rhys James meliuk-liuk dia, umpan tarik, sundul saja, sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana, dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
10: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick-off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
1: Ya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka.

0: beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Maguire di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini, cara dia mengeksploitasi para pemain tengah, terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan gerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal, ini juga bisa mengancam mereka untuk ya ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti peran Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
1: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke umpan pendek saja ke belakang Brazil. Robert Robert tersing ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana, Benjamin Asare, sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola. Dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris sudah dilakukan tendangan jauh saja yang dituju tadi masuk pada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi tampaknya kepala dari dua pemain James dan juga Jordan berbenturan saat melakukan duel udara tadi menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana. Dan saat ini kedua pemain baik James dan juga Jordan masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di Stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang, dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim, di mana memang sejak menit awal tadi Inggris berapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama, begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa wasit, beberapa maksud kami adalah pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal, pelatih dari Ghana, maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain, baik dari Inggris, tampaknya James, dan juga dari Ghana, sana ada Jordan Ayew, juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya adalah Jude Bellingham, kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana. Memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti. Ini Bung Hestu, tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
0: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan, dan ini memang sudah menjadi rules dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus mendapatkan perawatan, karena memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayew sama-sama mereka duel, dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi, walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayew harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris, dan ini mungkin masih akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
1: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk membangun serangan ataupun mengurung sektor pertahanan dari Inggris dari sektor tengah. Nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya, tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri pendek saja kepada rekannya di sana Anthony Semenyo, namun gagal tadi. Nomor punggung 3 ada Calet mencoba untuk melewati pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu

0: keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Caleb ataupun Caleb Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribble bola tadi pendek saja ke belakang. Ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Gui atau Maguhi. Melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Manduike mencoba menyundul namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Maguhi, pendek lagi kepada Jed Spence. Putar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan ini 7 maksudnya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana. Namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola namun kembali digagalkan oleh para pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, meliarkannya ke 1-2, melebar ke kanan, di sana ada James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke, lidah, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi bebas ke belakang, ada James, umpan kuasi melukakan, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi, dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana umpan terobos ke belakang kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 bersama dengan Harry Kane namun gagal lagi. Bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris. Memasuki menit ke-25 38 detik, skor masih sama kuat imbang 0-0.
1: Ya pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya Bung ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan Bung Estu yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya Bung.
2: Betul.
1: Pertanda seperti apa nih Bung?
2: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang menyertainya ya. Inggris selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya. Kalau timnasnya main di turnamen besar dalam Piala Dunia, dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus, walaupun sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya di Juni tahun lalu, dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Jet Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, sekarang main Wan Magwehi. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Terakhir kita melihat Jack Grealish dengan segala macamnya, tapi konsistensi seorang Harry Kane menurut saya salah satu yang patut diacungin jempol. Dia menjadi pemain ketiga terbanyak 116 pertandingan ini, lalu ada Declan Rice yang cukup konsisten, apalagi dalam tanda kutip orang Inggris harus berterima kasih pada Arsenal. Hampir hampir mayoritas pemain timnas Inggris musim ini kan Arsenal ya, tanpa pemain Liverpool yang menjadi, biasanya menjadi core tim, tapi kali ini Arsenal cukup kuat dan ternyata memang pemain-pemain dari Arsenal cukup ini ya, bisa dikatakan cukup berperan, terlepas juga City juga mengirim banyak pemain, lalu memainkan Madueke pemain-pemain muda, termasuk kita memainkan Magwehi yang sebenarnya lahirnya di Ivory Coast ya.
1: Yeah.
2: Jadi ini memang lebih multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal, lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018 tapi timnya juga gagal, tapi nah musim ini tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris, harapan mereka lebih baik, tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini apakah mereka bisa mengalahkan Ghana dan langsung meluncur ke 32 besar atau mereka tertahan dulu, dan ini sangat penting buat mereka karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan di Panama, lebih enteng, tapi kalau di pertandingan bisa melewati pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
1: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui chest pen, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali berhasil di sliding tadi, kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan pemain Ghana, yaitu Marvin Senaya, nomor punggung 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan, ada Antoine semuanya masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya Antoine semuanya pada pagi hari ini, dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan. Kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan. Sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenyo berikan kepada Jordan Ayu. Ah, sayang sekali. Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14, yaitu Gideon Mensah. Maksud kami Jordan Ayu, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana, yaitu Jordan Ayu, nomor punggung 9, yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6, yaitu Magwehi, membuang tadi dengan kop duel, namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa, tendangan mendatar tadi. Saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa, berikan pendek saja kepada Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Magwehi maju, dia mendekati garis tengah permainan, kepada siapa bola akan diberikan, berikan lagi kepada Elliot Anderson back pass lagi, 1, 2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa saat ini maju, dia melewati garis tengah permainan, mundur dia sedikit kepada back pass kepada Magwehi, berikan kepada Declan Rice, 1, 2 dia pemain dilewati, dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson, berikan kepada Noni Madueke menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Sayang sekali melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham, berikan kepada Jasper, langsung berikan lagi kepada Noni Madueke saat ini, mampukah dia melewati dua pemain lawan, tendangan lang. Umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane maksudnya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana, dan kali ini ada nomor punggung 14, Gideon Mensah, meliuk-liuk dia, dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris, Elliot Anderson, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
0: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke-33 detik 42. Skor masih sama kuat 0-0 dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah lakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin. Jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan, namun berhasil direbut oleh Elliot Anderson. Arahkan ke sektor kiri umpan diagonal. Di sana ada Jet. Di sana Jet umpan 1-2 kepada Anthony Gordon. Umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan dari Ghana. Meliuk-liuk dah. Umpan melewati gol. Umpan kosong. Jordan Bellingham. Mampu diheading tadi oleh pemain Ghana. Dan kini masih di kepung pertahanan Ghana. Namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain belakang Ghana tadi. Ada nomor punggung 8 tampaknya tadi, ataupun Declan Rice masih mengamankan bola. Umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon dan disapu ataupun dicocor saja oleh Marvin, pemain dari Ghana, dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana, mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masuk Gideon Mensah, namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi. Justru kini peluang melalui mereka dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson. Umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Magui. Umpan lagi kepada Jet, spins, umpan lagi kepada Magui, pendek saja kepada Elliot Anderson. Umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon. Back pass ke belakang lagi kepada Magui. Umpan lagi sorong ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan. Menyisir, mencoba untuk membuka ruang umpan ataupun membuka ruang tembakan ke jantung pertahanan Ghana. Kini Elian Anderson umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Ghana kepada James tadi. Namun back pass panjang tadi diberikan kepada Konsa. Kini Magui umpan 1-2 dia bersama Spins. Spins umpan lagi kepada Anthony Gordon, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi dari sektor kanan pertahanan sendiri. Namun lagi-lagi bagaimana kokohnya benteng pertahanan ataupun lini belakang yang berlapis dari Ghana cukup menyulitkan bagi Declan Rice dan juga Elliot Anderson untuk bisa buka ruang ataupun memberikan umpan. Namun kini serangan dari sektor kiri pertahanan Ghana meliuk-liuk dia di sana, mencoba nomor punggung 20 umpan ke mulut gol, disundul saja tadi nomor punggung tampaknya Declan Rice, mencoba menjambut umpan crossing dari Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana. Namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
1: Ya pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya. Ah, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada siapa bola, masih meliuk-liuk dia. Dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami, mundur lagi kepada Ezri Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Jet Spence. Jet Spence umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asing sekali kembali lagi, berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris. Dan kali ini terjadi pelanggaran handsball dari Mark Guehi, nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjetey, nomor punggung 4, sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah, nomor punggung 14, sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Ah, sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, umpan dari, langsung berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan kepada sosok, yaitu Jude Bellingham. Meliuk-liuk dia, ah sayang sekali terjadi perebutan bola. Jordan Ayu, kapten dari timnas Ghana, yang harus bersusah payah dan turun ke belakang untuk membantu, turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari timnas Ghana, terpaksa harus dicegal tadi oleh Elliot Anderson, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Ghana. Saat ini Ghana masih terbilang cukup pasif dan hanya menunggu di lini pertahanan mereka sendiri, sembari mengintip kesempatan peluang untuk serangan balik. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi, terjadi cop duel, dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Weahy. Ah sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi, ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Weahy kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Cop duel Jordan Ayu saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Rhys James. Rhys James berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa maksudnya kepada Noni Madueke. Noni Madueke tidak mampu mengontrol bola, berikan, akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana, ada Kwasi Sibo. Kwasi Sibo kali ini berikan lagi back pass kepada Jonas Adjeti. Jonas Adjeti berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari, ah sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah, nomor punggung 14, dan harus mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opoku, yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare. Terjadi insiden perebutan bola tadi, namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Jerome Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Asare, maksudnya ke depan tadi, berikan kepada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo mengontrol bola, dia melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, ah sayang sekali, direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola kembali, saat ini direbut lagi oleh Jordan Ayu. Jordan Ayu nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, meliuk-liuk dia, dibayangi 1-2 pemain. Maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson, dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi. Tidak mampu tadi Jordan Ayu melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, lemparan ke dalam maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan, terus datangnya bola. Ah sayang sekali, kembali di blok tadi, dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo. Saat meliuk-liuk dia, melewati 1-2 pemain. Umpan mas, umpan tarik pendengar. Ah sayang sekali, tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Ghana, yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini, dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayu, nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayu, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi diblok oleh pemain Inggris. Dan kali ini terjadi cop duel. Ada Jude Bellingham bersama dengan Swasi Ibu. Jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjete. Jonas Adjete mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi perebutan bola tadi. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia nomor punggung 2. Kepada siapa bola hendak diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Back pass dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa, kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi masih mencari umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana. Dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Adjete tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Guehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1, 2, 3 langkah mundur ke belakang dia. Sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Si Sundo saja, sayang sekali pendengar, mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi squad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah. Hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Jet Spen. Jet Spen umpan terobosan ke depan berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon mundur dia sedikit kepada kan, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi berikan ke, kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa memindahkan serangan di sisi kanan, ada Noni Madueke. Nah, Noni Madueke pendengar, berbahaya Noni Madueke. Kembali lagi belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana. Mundur lagi berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa. Masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke. Noni Madueke umpan tadi ya berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham, sayang sekali pendengar, kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana. Dan bola harus lepas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang mengenakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan. Kepada siapa bola diberikan? Mendekati garis tengah permainan, Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Jet Spen. Jet Spen pada Mars Guehi. Mars Guehi melewati garis tengah permainan. Sudah dilakukan. Umpan dia berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 kepada Harry Kane. Harry Kane tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Harry Kane. Harry Kane mampu melewati 1-2 pemain, namun ketika hendak menendang ke arah gawang diblok tadi oleh nomor punggung 4 Jonas Aceti dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana, dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola, diblok tadi, maksud kami Dik, buang tadi dengan heading oleh timnas Ghana. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Chad Spence, nomor punggung 25, memberikan bola, back pass dia ke belakang, berikan kepada McQuehi. McQuehi, umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa, umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliot. Elliot Anderson saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Manuki. Nando Beke melakukan serangan, melewati 1-2-3 pemain. Asang sekali, gagal lagi Noni Manuki. Kali ini ada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo, berikan kepada siapa bola? Nah, kali ini ada Marvin Senaya. Marvin Senaya, maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams. Namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh back kiri dari timnas Inggris, Jet Spence. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke, sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik. Namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Aceti. Jonas Aceti berikan kepada Gideon Mensah, masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Chirom Opoku. Chirom Opoku berikan kepada Jordan Ayo, umpan sodoran ke depan. Namun sayang, kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Chirom Opoku umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Inaki Williams. Berduel dia, tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6, Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana, karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare, sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
3: ...80-20 ball positionnya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Estu?
2: Seru sih sebenarnya permainan, karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai. Tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup, memarking pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
3: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Ya ini lagi-lagi nih, nggak objektif nih, karena attempt goal dari Ghana masih nol ya. Lalu kemudian Declan Rice beberapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah, sama sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bung?
2: kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerome Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana. Ini yang sering patahkan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
1: Apa tuh?
2: Trupas dari tengah itu, yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Anthony Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham, sebenarnya ketika masuk ke kotak 16 pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain Ghana yang di belakangnya yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan trupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu, karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
1: kalau Rashford masuk, berarti yang diganti Kane.
2: Bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti Gordon bisa diganti, karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
1: sayap juga ya.
2: Sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Trupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia. Nanti
1: dia
2: memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di pemain 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi, 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil. Tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi jadi itu agak, tapi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
1: Hanya kurang tajam aja apa memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
2: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan, dia positioning dia bisa mendapatkan umpan yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya. Dan salah satunya mungkin masuk transfer, tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain.
1: Okay.
2: Setelah Henderson break di
1: babak kedua,
2: dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru di sepak bola.
1: Oh iya, ya. Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bogesu gimana? Setuju nggak?
2: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaannya. Kalau kondisinya
1: benar-benar
2: hit, memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola. Ini 2022 Piala Dunia dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
1: Qatar
2: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
1: 12
2: 12 itu di bawah 10 itu banget jarang itu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama menguasai
1: langsung
2: digantikan lain-lain apa.
1: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
2: Iya, karena sangat-sangat intens sekali.
1: Intens.
2: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaatkan keadaan.
1: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk the hydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke, ya. Nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

0: hormat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir. Alah. Di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo, satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia. Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia. Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan. Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia. Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo, dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star. Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik. Untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di Grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia. Skornya dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Paul Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke.
3: Baik, pendengar Pro3 di manapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Ghana.
3: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada Mark Guehi telah melewati garis tengah, umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Mandueke, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cop duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam, dan kali ini ada chest pass berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan lagi kepada Chespen masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan kepada rekannya Ezri Konsa, umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson, umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon, disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chespen Back pass dia ke belakang, berikan kepada McQuehi. McQuehi umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Esri Konsa. Esri Konsa umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana. Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan. Sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola. Berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey berikan kepada Jordan Ayew. Jordan Ayew berikan back pass kepada Thomas Partey. Ada umpan terobosan crossing. Sayang sekali pendengar. Dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan saja kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Adjetey berikan kepada Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya umpan jauh ke depan, ada nomor punggung 26 kemudian langsung sayang sekali pendengar, tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham umpan ke depan kepada Anthony Gordon, maksudnya menyisir dari sebelah kiri. Sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Esri Konsa. Esri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jesse Penn. Bayang-bayangi 1-2 pemain, umpan pendek saja kepada Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham umpan lagi lebar dia, berikan back pass kepada McQuehi melewati garis tengah, dia tidak mau bermain-main, back pass dia berikan kepada Esri Konsa berikan lagi kepada McQuehi. Sayang sekali tadi McQuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibo, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice berikan kepada Noni Madueke, maksudnya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat, terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, tadi kan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana memasuki menit ke-51.48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi, jaga gawang Benyamin langsung umpan ke depan. Jadi dari adalah pemain depan ada Jordan Ayew, namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris. Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada Amin nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Akhirnya terjadi lagi perebutan, ada Madun Eke. Tony Madun Eke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna, sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini. Masuki menit ke 853 sudah dilakukan ke bulu gawang. Ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi? Namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke bulu gawang. Terjadi dekat. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya, kita masih menantikan. Namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada Mark Gui, masih mencoba melihat rekannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini, opung 25 Jared Spence, umpas saja pendek tadi kepada Elliot Anderson, nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan. Namun tendangan bebas pelan saja Mark Gui pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris nomor punggung 8, Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot, ataupun tadi nomor punggung 8, ya benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana Kwasi Sibo, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana, umpan saja kepada Manuage, umpan crossing ke belakang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane, namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan

0: umpan sorong kepada Jude Bellingham. Umpan pendek saja kepada James. Aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana mencoba meresap pemain tadi. Namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru dilemparan ke dalam, sudah dilakukan umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi. Masuknya kepada nomor punggung 11 ada Anthony Semenyo. Namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lempar ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri. Pada rekannya di sana ada Maguihi. Mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi sektor kiri. Di sana ada Spins. Berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana. Melewati satu pemain di sana. Ada Rez. Di sana Anthony Gordon. Umpan kepada Jumbelikan. Mencoba lagi umpan kepada Madueke. Langsung gluting. Madueke. Bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke. Namun kini Anthony Gordon. Langsung shooting. Dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon. Umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke. Namun bola berhasil diheading tadi. Namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi mencoba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target ke gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana sana Magui pendek saja kepada rekannya Jared Spins. Merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan saja Anthony kepada Declan Rice. Merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana. Kembali lagi kepada Harry Kane. Pendek saja kepada Declan Spins. Umpan ke sektor kiri. Yang dituju di sana ada Madueke. Mencoba melalui satu pemain. Melakukan gerakan tipu. Namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri. Namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke. Pendek saja tadi kepada nomor punggung 8. Maksudnya pada Elliot Anderson. Pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice. Namun tidak perlu kesempatan. Justru kini Ghana mencoba membangun serangan. Nomor punggung 19 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melatih dua pemain Inggris. Umpan pendek saja kepada Kasadi. Oh, tampaknya bukan pelanggaran. Dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham. Umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana. Masih mencoba melewati satu pemain di sana, Anthony Gordon. Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi. Namun bagaimana pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham. Umpan lagi 1-2, mencoba melatih satu pemain dari bawah. Sumbang suatu mati, umpan ke mulut gawang. Namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan. Namun kini kepungan serangan masih dilakukan. Makugi ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri. Serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana. Mencoba di luar bermain, umpan kosong mulut gawang. Namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
1: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk mengkoordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice, nomor punggung 4. Sudah bersiap-siap crossing, dia datang. Sundulan lah, sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson. Tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru. Dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari

0: Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6, 7 pemain. Keras datangnya bola disundul tadi, sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran. Dilakukan oleh Thomas Partey, nomor punggung 5, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi. Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana. Akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga maksud kami Declan Rice dan juga Rhys James. Tapi tampaknya Declan Rice sudah ada 5, 6, 7 pemain. Sudah dilakukan umpan saja tadi ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, sayang sekali. Jatuh lagi di kaki Anthony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke. Tidak akurat tendangannya. Manoni Madueke, sayang sekali. Seribu sayang pendengar. Manoni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16 dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi kop duel. Kali ini ada Swasi Ibo. Swasi Ibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, terjadi ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, pendengar, wasit asal Honduras Said Martinez sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerenki ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya. Dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
1: Ya Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua shot target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
2: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan trupas-trupas yang bagus, beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki Williams diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Maguehi dan juga Enzi Konsa juga bermain masih sangat bagus.
1: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain, masukin menit ke-66, ada dua pemain yang diganti baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Aurele. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66, mana saat ini Inggris mencoba untuk melangsak dari sektor kanan, yaitu di sana ada Madueke, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana nomor punggung 8, yang dicoba adalah Kwasi Sibo dari sektor kanan, yang dituju oleh Thomas. Harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Inggris tadi Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya pulang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Di sana ada Madueke, Tony Madueke. Umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi, nomor punggung 8 Elliot, umpan rekan ke kiri Nene Aurele, baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri ada James, umpan lagi kembali tarik ke belakang Aurele, kembali lagi kepada Maguire, umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masuk pada Jude Bellingham, namun Aurele yang balik, Harry Kane mampu ke sini, langsung tumpul ke gol. Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana, nomor punggung 8 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya, meliuk-liuk gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada Maguire, kanan pelan saja pada rekannya nomor punggung 2 ada Konsa, dorongkan bola ke kiri aliran Elliot Anderson, ke kiri lagi Aurele, umpan lagi kepada Madueke. Noni Madueke merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana, tarik lagi melebar ke sisi kanan ada Mark lagi, kembali lagi kepada Konsa melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Bukayo Saka mencoba melewati dua pemain dari Ghana dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 8 Elliot Anderson, umpan lagi kepada Mark, kembali kepada Aurele. Umpan kerjasama 1-2 tadi. Maguire sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke, meliuk-liuk dasar kanan. Umpan ke mulut gawang. Di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya, benar sekali. Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Madueke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana, dan saat ini pertandingan juga dilakukan hydration break masuki menit ke-70.
0: Yang menarik Bung Esto, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya. Tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri, dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
2: Iya, yang pasti di menit ke-49 tadi Marvin Sene juga melakukan serangan pertama, serangan balik pertama, lalu menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi. Tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
0: Yeah.
2: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal. Makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungin jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi. Tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada, mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
0: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan pergantian? Dan tampaknya ini ada Morgan Rogers ya, yang pemain muda yang sekali lagi seperti yang kita ungkapkan bahwa mungkin kita sendiri tidak terlalu familiar dengan Rogers ini ya, tapi Thomas Tuchel akhirnya membawa dia. Ada juga Eze yang masuk. Anda melihat bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
2: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
0: Iya, performanya cukup baik.
2: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini, pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Dia lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya,
0: Morgan Rogers
2: ini ya, yeah. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena serangan-serangan Ghana juga mulai berbahaya.
0: Dan yang terpenting mungkin, Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sotoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17, Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Chirom Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayu, yaitu di Leicester City. dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayu. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare. Mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan. Sudah melewati garis tengah. Kop duel terjadi. Kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Sena ya tadi, mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Sena yang umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola. Ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehey umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke maksudnya, berikan kepada Eberisi Eze. Eze di utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Kaleb Yerenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan, sayang sekali pendengar, tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatau tadi merebut bola dan berikan kepada Kaleb Yerenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melakukan melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehey, pemain dari Inggris, kini mengasih bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakangnya sendiri. Kemudian lagi Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehey. Padakah siapa yang memberikan? Ya, kepada Madueke. Noni Madueke rangsek balik lagi ke belakang kepada Guehey. Guehey mencoba memberikan umpan, namun tidak jadi. Kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice. Lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Guehey umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayosaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana. Tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayosaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sudah memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana. Sungguh mengejutkan lini belakang Inggris, dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh, sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, masuk dipulih oleh Aureli dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri, ada Guehi, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke, Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang Aureli, sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana, yang dituju sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Kayu Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 tadi, Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah Aureli ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Kayu Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti ataupun mulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana, di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Yirenki, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke menit ke-82 detik 53, tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris, Eze. Kini tendangan sudah dilakukan, nomor punggung 6 Mark Guehi dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi Mark Guehi, umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada Aureli dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Ini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gawang ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi, justru selamat lama Guehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulik-ulik umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi, ada Abdul Fattah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fattah, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke-84 detik ke-38, bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikasih oleh pemain Ghana tadi, umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan, Declan Rice sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri, James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana ada Aureli, balik lagi ke belakang kepada Guehi, hentikan bola sejenak, menteri pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan, langsung terangkat lagi, mampu diblok oleh Benyamin penjaga gawang Ghana tadi, satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka. Dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris, Guehi, Mark Guehi, umpan pendek saja kepada Konsa, Saka. Alirkan lagi bola kepada Declan Rice. Dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan cabut gawang yang dituju Mas Kurafan, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi James ke gawang. Apa itu dia? Kalau Harry Kane loh. Bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam ini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana. Dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya. Namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi. Marvin Senaya digantikan oleh Kocho Peprah Opong, nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada McGuehey. McGuehey dia umpan dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam dilakukan, sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalib Jerenki. Kalib Jerenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada McGuehey. Umpan sobrodoran kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada McGuehey. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan? Satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Guehi. Guehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Kalib Jerenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit terlebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford, berikan kepada McGuehey. McGuehey umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada McGuehey. McGuehey kali ini sodoran ke depan, berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass belakang, berikan kepada Guehi. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada McGuehey berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rodgers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, asing sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris, dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice, namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rodgers dan juga salah satu yaitu Caleb Jerenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rodgers. Rodgers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi, sekali lagi oleh Kwasi Sibo, nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan, ada sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut. Ah, dibuang lagi. Bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberice Eze. Eberice Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang pada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah, sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar, namun disapu sekali lagi para pemain bertahan dari Ghana. Tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberice Eze. Eberice umpan ke depan, maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu, tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan, ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap Declan Rice. 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17, Baba Rahman, masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris, maksud kami bagi Ghana. Ya, tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan, sudah dilakukan tadi. bola. Jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McGuehey. McGuehey kepada siapa bola diberikan, back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze, maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez. Pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

Nanti klimak. Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare. Berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya itu 19. 19 3 mengarah gawang dan enggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini di Rabu 24 Juni 2026, yang tentunya bisa Anda dengarkan melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan seperti biasa juga, pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung ya, sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah, dan juga Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, kali ini temani Lela Nurlela dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda di sepanjang pagi ini hingga pukul 10 dalam sajian Cirebon Pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari. Doa dan tentunya harapan kita semua ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki. Kita juga selalu berharap ya, hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah, dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, Rabu 24 Juni 2026. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini ada Ustadz Haji Nasoh Fakih SAG MESY. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan beliau ini adalah sekaligus juga sebagai penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Dan tentunya pendengar, seperti biasa untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231 849 3259 atau 0231 486 3274. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Dan untuk tema kita di pagi ini Masya Allah temanya keren banget nih Ustadz. Merangkul perbedaan membangun ikatan. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Haji Nasoh Fakih SAG MESY. Mangga, silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'yan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi bersama Ibu Lisma dan kru RRI dan seluruh para pendengar dan pemerhati RRI dimanapun berada, dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya bisa mengisi Mutiara Pagi setiap minggu sekali. Dan alhamdulillah pula kita tidak ada halangan suatu apapun pada hari ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, mengangkat tema tentang merangkul perbedaan membangun ikatan. Tema ini saya angkat karena kalau konteksnya masalah pembagian waris sangat luar biasa, sangat sensitif dalam hal memberikan pemahaman sampai kepada dalam hal pembagian waris. Tema ini saya angkat pula karena bersamaan pada akhir-akhir minggu kemarin ada 3 konsultasi dari masyarakat tentang mengenai persoalan ada salah satu keluarga ada yang meninggalnya, ternyata ada yang disebut sebagai anak kandung, ada istilah lain anak sambung. Dan juga masih hidup orang tua sambungnya juga. Maka polemik sangat luar biasa. Maka tema ini saya angkat untuk merangkul perbedaan. Karena yang namanya hanya karena namanya harta waris, ketika membagi ini sangat sensitif. Jangankan perbedaan orang tua ketika nikah kedua kalinya. Hanya dua anak saja sama-sama anak kandung, ini menjadi problem pula itu loh. Apalagi perbedaan ibu kandungnya. Artinya ayah kandung sama, ibu kandungnya berbeda. Karena menikah dalam waktu karena menikah dua kali gitu. Maka dari inilah bagaimana caranya untuk merangkul dari perbedaan-perbedaan ini. Padahal di situ ada sumbu yang sama, yakni ayahnya. Ini di antaranya saya sampaikan apa adanya, tapi tidak sebut siapa dan di mana ya. Jadi suami istri menikah, kemudian dengan istri dan suami yang pertama tadi meninggal dunia ataupun cerai, kemudian nikah kedua kalinya gitu loh. Nah, ternyata suami sudah bawa anak dari istri yang pertama. Kemudian nikah lagi dengan istri yang sekarang. Nah, tidak punya anak ataupun belum punya anak istrinya itu. Kemudian menikah, kemudian dalam pernikahan itu punya anak juga, gitu loh. Nah, otomatis ini kan ada anak kandung dan anak sambung. Bagaimana caranya anak kandung dan anak sambung itu sangkulan dari perbedaan, yakni ibu kandungnya. Nah, disitulah. Maka kita harus dilihat dalam hal pembagian waris ini, harus melihat asal-usul harta dan harus melihat asal-usul anak. Supaya jelas itu loh. Bukan berarti ketika meninggal dunia langsung dibagi waris, tidak. Dilihat asal-usul harta dulu. Ternyata asal-usul hartanya kan adalah harta ini menikah dari istri yang pertama gitu loh. Di situ ada harta bersama dengan istri yang pertama. Dan kemudian istri yang pertama meninggal dunia. Tapi saat meninggal dunia itu belum bagi waris. Nah, kemudian si suami nikah lagi dengan istri yang kedua. Kemudian suaminya meninggal dunia. Nah, ini kan problemnya demikian. Maka semuanya saling mengklaim. Bagaimana caranya untuk merangkul ini? Maka melalui pembagian waris. Karena pembagian waris, keluarga semakin harmonis insya Allah. Maka untuk merangkul perbedaan-perbedaan inilah kata kuncinya segera untuk dibagi waris. Karena su'udzon sakwa sangka dari kedua belah pihak sangat luar biasa gitu loh. Inilah pentingnya mengedukasi, memberikan pemahaman tentang mengenai bagaimana cara pembagian waris ini. Maka kata kuncinya juga dilihat asal-usul harta dan juga dilihat dari asal-usul keturunan. Kalau sekiranya harta ini didapat setelah menikah,

dari istri pertama ini bahwa rumah itu adalah bersama orang tuanya dia, itulah. Taruhlah kalau kita nilai harganya 200 juta seandainya. Maka kalau emang benar sebelum belum bagi waris dengan istri yang pertama, maka nilai 200 juta itu merupakan harta bersama dengan istri yang pertama. Kemudian dibagi dua dulu, masing-masing 100 juta milik istri pertama dan 100 juta miliknya suami. Tahap pertama yang dibagi miliknya istri. Kemudian suami sebelum bagi waris dapat 100 juta bukan warisan, tapi keringatnya suami bersama dengan istri yang pertama tadi. Yang dibagi hanya miliknya istri. Siapa ahli warisnya? Ya, ahli warisnya adalah suami dan anak-anaknya istri yang pertama. Anak-anaknya dengan istri yang kedua tahap pertama tidak dapat, karena bukan nasabnya. Karena istri kedua ini kan punya anak lagi ternyata. Nah, di situ harus kita pemahaman demikian. Dari 100 juta itu dibagi untuk suami dan untuk anak-anaknya istri yang pertama. Anak-anaknya dari istri pertama ada dua seumpama, laki perempuan. Maka dari 100 juta ini suami dapat 1/4 sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Manakala istri meninggal dunia punya anak, maka suami mendapat 1/4. Dua anak laki perempuan dari istri yang pertama ini dapat asobah bil khair, sisa setelah diambil untuk suami. Sisanya 1/4, sisanya adalah 3/4. 1/4 dari 100 juta sama dengan 25 juta. Kedua anak laki perempuan dari istri yang pertama mendapat 3/4-nya, berarti kan 75 juta. Dari 75 juta ini di breakdown untuk anak-anaknya istri yang pertama. Karena anaknya laki satu, anak perempuan satu, maka masing-masing anak laki dapat 2/3, anak perempuan 1/3. Angka 3 itu adalah dari 2 + 1. Kalau 2 + 1 itu adalah prinsip utama. Artinya sepikul segendong istilah Jawanya. Laki dapat sepikul istrinya 2, perempuan dapat segendong istrinya 1. Dari 75 juta berarti 2/3-nya adalah 50 juta. Sepertiganya adalah 25 juta. Ulangi lagi, untuk anak laki-laki dapat 2/3 dari 75 juta adalah 50 juta. Caranya 75 juta dibagi 3 kali 2 gitu loh. Maka 50 juta. Kemudian untuk anak perempuannya 75 juta dibagi 3 kali 1. Berarti sama dengan 25 juta. Tahap pertama selesai. Tahap kedua, meninggal dunianya ayah ataupun suami yang sudah menikah dengan istri yang kedua ternyata punya anak 3 gitu loh. Nah, didudukan persoalan, kalau sekiranya pengklaiman dari anak dari istri yang pertama tidak ada harta yang lain selain harta ini, maka otomatis harta ini merupakan harta bawaan dari suami. Di mana harta bawaan suami itu adalah separuh dari harta bersama dengan suami istri yang pertama dan warisan dari istrinya, yakni 1/4 tadi. Berarti kan 100 juta yang dari awal 200 juta itu ya, kemudian dapat warisan dari istri yang pertama itu adalah 1/4. Berarti jumlahnya 125 juta. Nah, ketika meninggal dunianya suami, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri yang sekarang. Artinya istri yang kedua tadi. Kalau istri yang pertama meninggal, yang kedua adalah anak-anaknya suami dari istri dua tadi. Baik dari istri yang pertama jumlahnya ada 2, maupun dari istri yang kedua jumlahnya ada 3. Semuanya adalah anak kandung. Nah, ini porosnya, yakni orang tua ayahnya itu. Dari perbedaan ibunya itu untuk mempersatukan adalah suami. Karena suami inilah sebagai ayah kandung dari anak-anak istri yang pertama dan ayah kandung dari anak-anak dari istri yang kedua. Ini untuk merangkul. Semua punya hak yang sama sebagai ahli waris karena ada keturunan dari ayahnya.

0: situ. Maka mudah-mudahan untuk adanya pembagian waris ini akan membangun ikatan yang kuat. Jangan sampai gara-gara harta yang tidak seberapa menjadi malapetaka antara anak satu dengan anak yang lain. Ayo kita bangun ikatan yang kuat ini. Kita melihatnya bukan harta sebetulnya. Harta yang paling nikmat itu adalah harta dari keringat kita. Dari usaha kita itu yang paling hebat itu loh. Jangan persoalan harta tidak seberapa menjadi pertakan dalam keluarga gara-gara perbedaan dari ibu. Ingat di situ ada porosnya. Siapa? Adalah ayahnya. Dari kedua anak dari istri pertama dan ketiga anak dari istri yang kedua, dilihatnya itu adalah bukan hartanya, tapi dilihat dari ayah. Nangis kalau sekiranya anak-anak ayah itu ribut. Ternyata ribut luar biasa, Masya Allah. Ini saya tahu karena dari curhatan-curhatan dari kedua belah pihak ini. Ternyata yang namanya pembagian sangat sensitif. Dan hampir 70% pembagian adalah konfliknya luar biasa. Maka kata Nabi ini, belajarlah ilmu waris dan ajarkanlah. Karena sadar Nabi adalah manusia akan meninggal, ternyata meninggal dunia. Sedangkan ilmu waris ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, khawatir kalau tidak ada yang belajar ilmu waris, akan ada persoalan polemik, masalah rebutan waris, tidak ada orang yang meleraikannya. Tidak ada orang yang mendamaikannya. Tidak ada orang yang memediasinya. Ini yang paling khawatiran Nabi itu. Maka ayo kita belajar dengan ilmu waris ini setidaknya melalui program Mutiara Pagi RRI setiap hari Rabu. Mudah-mudahan dengan melalui program ini bisa mendengarkan dan bisa belajar bersama-sama. Mohon maaf saya juga tidak menggurui, tapi setidaknya saya sharing saja. Karena bagaimanapun juga, saya juga ada kelemahan, tapi mangga kita sharing, mudah-mudahan melalui program Mutiara Pagi ini, khususnya di hari Rabu ini, bisa menjadikan pemahaman tentang bagaimana cara membagi harta waris. Dan intinya, jangan sampai ribut. Ayo kita semuanya merangkul semua dari perbedaan-perbedaan itu, tapi ada porosnya nanti ayahnya tadi, dan ayo kita membangun ikatan yang tadi bercerai-berai itu, yang hampir saja sudah tidak saling menyapa, tidak saling silaturahim gara-gara perbedaan tadi. Mari kita bersama untuk berdialog interaktif yang dipandu oleh Ibu Lisma Juliasari.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya. Sekali lagi di dua line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, bisa juga ya langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang bergabung di line telepon dan juga lainnya, ini memang satu hal yang kadang apa ya, kita bilangnya abai ya Ustadz ya. Dan ini harus saling mengingatkan berarti terus-menerus ya. Walaupun mungkin penerimaannya ya masih belum banyak yang kurang berkenan ya Ustadz ya.
0: Ya setidaknya kita bagaimana caranya merangkul dari berbagai macam perbedaan itu.
1: Siap Ustadz. Kita sapa pendengar yang sudah tersambung di line 59 ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Reni di Plumbon, sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
1: Mangga, silakan.
2: Mbak Lisma dan Pak Ustadz juga selalu sehat ya.
0: Amin. Ya Allah, mudah-mudahan
2: ya, alhamdulillah selalu. Bisa masuk nih. Ingin bertanya Pak Ustadz, ada sebuah keluarga ya yang dari istri yang pertama itu putranya dua, mungkin mirip-mirip yang dijelaskan Pak Ustadz tadi. Itu laki-laki satu, perempuan satu. Tapi setelah sekian tahun berumah tangga dan anak-anak sudah dewasa, itu istrinya meninggal dunia karena sakit. Jadi si suaminya ini berumah tangga lagi, menikah lagi dengan seorang perempuan yang sama, suaminya juga sudah meninggal. kebetulannya sama juga nih, putranya laki-laki satu, perempuan satu, iya. Itu. Yeah. Nah, itu dalam pembagian warisnya. Berarti kan kalau si ayahnya nanti meninggal, si ayah ini meninggalkan dua anak kandung dia dari istri yang
1: sebelumnya,
2: yang pertama, ya. Nah, kemudian si istrinya juga berarti kan membawa dua anak, tapi dari suami yang lain gitu, yang sebelum nikah dengan yang sekarang. Itu apakah nanti juga harus adil atau tidak pembagiannya? Ini hanya sekedar pengetahuan bagi saya gitu.
0: Artinya, kemudian punten nikah sekarang punya anak nggak?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Okay,
2: karena sudah ya usia lah ya. Jadi hanya membawa, istrinya membawa dari suami yang dulu. Suaminya juga membawa yang istri yang pertama yang sudah meninggal itu.
0: Aset warisannya itu bersama dengan si istri yang pertama, suami nikah yang kedua ini. Asal usul hartanya ada dari mana itu harus dijelaskan juga.
2: Belum.
0: Oke. Saya ilustrasikan saja
2: kebetulan nanti. Kebetulan suaminya ya memang berkecukupan lah gitu.
0: Oh, gitu.
2: Karena dia mohon maaf ya, profesinya seorang dokter gitu.
0: Oh,
2: ini juga sama gitu. Jadi ini seperti apa nantinya tuh Pak Ustaz ya.
0: Punten nikah dengan istri yang kedua ini lama atau baru berapa tahun?
2: Lama.
0: Berapa lama tahun ya, kira-kira perkiraan?
2: Ya ada 6 tahunan.
0: Oke,
2: ya.
0: Oke, siap. Di sini muncul apa harta bersama atau tidak nanti gitu.
2: Iya, gitu. Maksudnya gitu kan, karena sudah punya cucu juga dari istri yang kedua itu ya, maksudnya cucu dari istri ya, suami yang dulu itu kan mungkin anaknya juga.
1: Oh, anak sambungnya ya sudah menikah. Oke.
2: Warisan gitu ya, mungkin dari ibunya. Itu aja Mbak Isma, Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga, silakan Ustaz.
0: Terima kasih Bunda Reni di Plumbon. Judulnya itu ketemu antara jamu dengan duren ternyata. Jamu janda muda, duren duda keren. Namun pernikahan yang kedua belum dikenal anak, masing-masing bawa anak.
1: Nah, ini akhirnya saling mewarisi tidak?
0: Saling mewarisi tidak. Ya, oke. Makanya dilihat dari asal usul harta dan asal usul keturunan. Ini kata kuncinya. Oke, kalau sekiranya meninggal dunianya dari istri yang pertama dan belum bagi waris, kemudian meninggal dunia berikutnya suaminya, maka seperti tadi awal saya sampaikan. Ya, contohnya berarti kan ketika meninggal dunia, ya, maka sudah bagi waris belum dengan istri yang pertama tadi? Kalau belum bagi waris, ya, tahap pertama miliknya istri yang pertama. Karena untuk menjaga haknya dari anak-anaknya dari istri yang pertama. Karena ketika istri yang pertama meninggal, kemudian meninggal suami, kemudian istri kedua belum meninggal, kan beda dapatnya. Artinya anak-anak dari istri yang pertama dapat dua hak nanti. Hak dari ibunya, hak dari ayahnya. Ya. Kemudian ketika meninggal dunia, berikutnya ayahnya yang dapat hak waris adalah istri yang kedua dan anak-anak ayahnya juga. Sebabnya apa? Karena anak-anaknya dari istri kedua bukan anaknya dari suami.
1: Iya.
0: Betul nggak?
1: Betul.
0: Nah, kan gitu.
1: Karena anak bawaan istri.
0: Anak bawaan baru. Istri, kan gitu. Harus dipertegas, dilihatkan. Makanya lihat asal-usul anak. Jadi anak yang dapat waris itu adalah anak kandung. Bukan anak sambung. Itu yang paling penting. Makanya saya tanya, nikah yang kedua punya anak lagi nggak? Ternyata nggak kan?
1: Iya.
0: Maka yang dapat hak waris itu, selain istri yang kedua ini, adalah anak-anaknya dari istri yang pertama. Baik dari ayahnya, baik dari ibunya pertama, kan meninggal ibunya dulu kan.
1: Iya.
0: Kemudian baik dari ayahnya yang kedua ini di situ. Kemudian dilihat harta tadi. Harta ternyata tadi kan dikatakan seorang profesional ya, atau punya profesi dokter kan.
1: Betul.
0: Berarti kan paling tidak kan orang-orang dokter luar biasa kan, di atas rata-rata kan gitu loh. Contoh seandainya 2 miliar lah katakanlah. Harta 2 miliar itu dibagi dua dulu dengan istri yang pertama tadi. Karena meninggal dunia istri yang pertama kan. Kemudian yang dibagi tahap pertama miliknya istri. Siapa ahli warisnya adalah suami dan kedua anak laki perempuannya, istri yang pertama loh. Nah, yakni suami dapat 1/4 dari 1 miliar berarti berapa? 250 juta. Untuk anak-anaknya sisanya 3/4-nya. Jadi berarti kan
1: 750.
0: 750 itu dibagi kepada anak-anaknya istri yang pertama. Anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan dapat 1/3 dari 750 juta. Maka anak laki-laki dapat 500 juta ya. Untuk anak perempuannya 250 juta. Selesai tahap pertama miliknya istri, kemudian meninggalnya suami yang kedua suami. Nah, selama 6 tahun ini apakah ada harta bersama?
1: Harusnya
0: selain
1: ada.
0: Selain dari harta yang dari warisan dari tadi ya. Gitu loh. Masa enggak ada harta bersama?
1: Enggak mungkin kayaknya.
0: Enggak mungkin kecuali kalau baru nikah bulanan ataupun maksimal 1 tahun lah belum ada harta bersama wajar. Ya paling tidak kendaraan lah gitu loh. Ya kan? Seandainya 6 tahun menikah dengan suami istri yang pertama, taruhlah baru ada NMAX sajalah gampangnya atau ganti dari motor yang butut lah gampangnya. Harga enak berapa sekira perkiraan?
1: Kurang tahu Ustaz.
0: Ya contohlah 25 juta lah ya. Gampangannya kan gitu. Nah, NMAX itu motor itu merupakan hasil menikah dengan istri yang kedua. Walaupun yang bekerja suami, iya benar. Tapi apakah istri tidak bekerja? Kerjaannya banyak loh. Paling tidak melayani malam harinya lah gitu loh. Iya kan? Apalagi yang lainnya, nyuci piring ataupun yang lainnya. Jangan mengabaikan perannya seorang istri gitu loh. Itu
1: berarti harta yang dibagi hanya NMAX-nya aja berarti ya Ustaz ya?
0: Harta bersamanya.
1: Iya.
0: Jadi ketika ada dua aset.
1: Iya.
0: Jadi ada harta bawaannya suami dari warisan istri yang pertama.
1: Iya.
0: Dan ada harta bersama dan istri yang kedua.
1: Iya.
0: Sudah dipisahkan kan?
1: Sudah.
0: Maka NMAX itu sebagai harta bersama, taruhlah 25 juta dibagi dua dulu.
1: Oke.
0: Okay. Masing-masing berapa?
1: 12,5.
0: 12 juta untuk suami,
1: 12,5
0: ya, untuk istri. Nah, karena meninggalnya suami, berarti aslinya 3 asetnya. Separuh harta dari istri yang pertama yang tadi tuh, yang 2 miliar itu loh.
1: Iya,
0: Berarti berapa?
1: Dapat 1 miliar.
0: Kemudian warisan dari istri yang pertama dapat berapa?
1: 250.
0: 250 jumlah berapa?
1: 1,25.
0: Ditambah separuh harta dari istri yang kedua tadi, NMAX tadi, 12.500.000. Berapa jumlahnya?
1: Keriting ya Ustaz.
0: Ya enggak lah.
1: Jadi 1 miliar 200. Iya 1 miliar 200. 62 juta.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Nah 1 miliar 262 juta 500 itulah sebagai objek waris miliknya suami gitu loh. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ada istri yang kedua.
1: Baru ini, iya.
0: Istri yang pertama dapat enggak? Sudah masuk ke rumah,
1: sudah duluan.
0: Okay. Kebalik papan kok. Atau ke Sukabumi yang enggak dapat. Siapa lagi? Anak-anaknya dari istri yang pertama. Anak-anaknya dari istri yang kedua tidak dapat. Karena jaka sembung naik ojek. Gak nyambung, Jack. Apa sebabnya? Karena anak sambung. Gitu loh. Kecuali nikah yang kedua punya anak.
1: Itu beda lagi nanti.
0: Beda lagi. Maka yang dapat juga anak dari istri yang kedua kalau punya anak nih. Karena dikatakan tidak punya anak kan?
1: Iya, gak punya anak.
0: Nah, ternyata anak sambung ada dua. Kalaupun dia dapat bukan warisan. Hanya melalui hibah.
1: Itu berapa Ustaz besarannya?
0: Maksimal 1/3.
1: Dari 1 miliar sekian tadi.
0: 1 miliar
1: 262
0: juta 500 itu. Kalau seandainya memberi. Ya, pasti kan ada ikatan kan, sering ketemu dan seterusnya kan gitu. Apalagi waktu nikahnya kan masih kecil-kecil, bisa saja demikian. Apalagi si istrinya kan ditinggal oleh suami tadi. Berarti anaknya katanya anak apa?
1: Yatim.
0: Anak yatim. Nah, mumpung di bulan Syura ini, di bulan Muharram ini sebagai hari anak yatim ini nanti. Besok hari Kamis kalau nggak salah.
1: Iya.
0: Nah, harus ingat dalam Al-Quran pun ketika pembagian waris hadir keluarganya dan hadir anak yatim dan miskin, berilah. Itu dasarnya itu. surat An-Nisa ayat 8 kalau nggak salah.
1: Baik, baik. Nah, jadi seperti itu pembagiannya.
0: Iya. Ustaz, ya. Jadi bukan sekaligus kita bagi, dilihat dari asal usul harta dan dilihat dari asal usul anak keturunan di situ.
1: Baik, terima kasih.
0: Mudah-mudahan dapat dipahami nih, jelas ya.
1: Siap Ustaz, terima kasih. Ya. Baik, ini selanjutnya kita sapa lagi yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Kasma di Subang ya. Mangga silakan.
3: Alhamdulillah, Rabbi alami, Neng Isma, iya. Biasa Pak Kasma manco.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih Pak.
3: Paparan Pak Ustaz. Itu masalah waris, alhamdulillah Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun sehat Pak Kasmo?
3: Alhamdulillah Pak Ustaz, menuju sehat Pak Kasmo. Mudah-mudahan
0: sama
3: doanya di para Ustaz Cirebon.
1: Ya.
3: Kami nanti Pak Kasmo biasa minta doa ke Ustaz-Ustaz Cirebon.
1: Iya.
3: Semua kru RRI Cirebon.
1: Iya Pak Kasmo.
3: Begini Pak Ustaz, mau menerangkan masalah bagi waris. Ada orang zaman dulu, tapi sekarang masih ada orangnya. Mm-hmm. Itu banyak anaknya, tapi anaknya pada meninggal.
0: Mm-hmm.
3: Itu 8 kali 3 lah gitu taruh. Mm-hmm. Udah meninggal 5 gitu.
1: Yeah.
3: Nah, ini anak-anaknya yang sudah bapaknya meninggal, tapi upamanya anaknya ada yang tadinya punya perempuan 2 gitu, nyandung kata orang Sunda mah gitu, gitu. Jadi bagaimana itu pengaturan-pengaturan ini, tinggal haknya di neneknya rupanya gitu kan, di neneknya kakeknya, nah gitu. Bagaimana cara bagi warisnya yang punya perempuan 2 tapi bapaknya udah nggak ada gitu. Itu jadi cucunya di orang yang nyambung gitulah, cukup orang sunama 2 perempuannya.
0: Oh,
1: keluarganya nikah lagi gitu ya Ustaz ya. Sudah enggak ada anak kandungnya, kemudian menikah lagi, keluarga baru lagi gitu ya, maksudnya Pak Kasmo ya. Wah,
3: gitu.
1: Baik.
3: Oke. Okay. Itu plus. Aja mohon maaf minta diterangkan Pak Ustaz. Itu aja Neng Isma.
1: Mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata minggu ini termasuk hari ini judulnya menikah kedua kalinya semua. Makanya sangat tepat merangkul perbedaan.
1: Betul.
0: Membangun ikatan.
1: Betul, Ustaz, ya.
0: Jadi ketika ini kan kategorinya kan tinggal kakek nenek, apa neneknya ya kerja ya.
1: Iya.
0: Maka kita lihat tadi sebagai awalan, dan kemudian pertanyaan dari Bu Reni juga tadi, dilihat asal usul harta dan juga dilihat dari anak keturunan. Yang beda hanya jumlah anak saja ini. Kalau tadi Bunda Reni kan anak perempuannya 2, anak lakinya 2, anak perempuan, anak dari istri pertama 2, anak dari istri yang kedua 2. Cuma menikah sekarang tidak punya anak. Nah, sekarang dengan istri yang pertama anaknya berapa dari 8 anak itu?
1: Iya, tadi gak disampaikan sih, cuma nanti maksudnya mungkin Pak Kasmo tuh pembagiannya gimana Ustaz? Karena 5 anaknya ini udah meninggal dan sudah menikah lagi. Ada cucunya. Nah, itu pembagian hartanya gimana katanya Ustaz?
0: Jadi yang pertama di sini ada namanya ahli waris pengganti. Karena salah satu atau beberapa anak ada yang lebih dulu meninggal dunia, atau meninggal dunia belakangan atau bersebelumnya. Karena namanya meninggal dunia direncanakan enggak, Mbak Lisma?
1: Enggak dong.
0: Enggak. Haknya siapa? yang meninggal dunia, apa haknya siapa ketika meninggal dunia? Haknya Allah. Iya kan? Mm-mm. Maka ketika meninggal dunia salah satu anaknya tetap dapat hak waris. Itu. Karena di masyarakat jadi polemik. Ketika meninggal dunia lebih dulu tidak dapat waris. Karena orangnya meninggal dunia katanya. Tidak sadar bahwa anak salah satunya ada yang meninggalnya punya anak sebagai cucu, kan gitu loh. Maka polemik antara cucu dengan paman bibi uak. Itu banyak kejadian itu. Nah, disinilah harus kita memahamkan namanya anak sama orang tua, apakah ada istilah mantan.
1: Gak ada.
0: Ini saya teori dulu nih kita nih.
1: Gak ada.
0: Tidak ada mantan. Maka kalau walaupun yang meninggal dunia 5 tadi anaknya, tinggal hanya 3 yang masih hidup, tetap 8 anak dapat hak waris yang sama. Yang membedakan antara hanya laki perempuan. Kalau kita menyadari loh ya, maka kita harus memahamkan, mengilmiahkan, bahasa itu masuk akal tidak kan gitu loh. Salah satunya adalah secara ilmu logika, apakah ada mantan antara anak dengan orang tua, itu penting. Al-Qur'annya jelas juga dalam surat An-Nisa 33. Di sana ada istilah mawali. Mawali ini menurut Profesor Dr. Hajairin, pakar hukum waris, sudah meninggal ya profesor loh. Untuk sebagai dasar ahli waris pengganti itu ada Al-Qur'an surat An-Nisa 33. Artinya secara umum itu sebagai ahli waris. Dan ahli waris tidak ada istilah mantan. Itu yang paling kita tekankan di situ. Maka dari 8 anak ini semuanya dapat hak waris. Dan nanti hak anak yang meninggal dunia itu dapat kemudian diberikan kepada anaknya lagi,
1: cucu,
0: sebagai cucu dari kakek yang meninggal dunia. Ingat, yang nanya meninggalnya tidak ada rekayasa orang yang masih hidup, tapi hak absolut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, jodoh pati rezeki kan tidak yang tahu kan. Pati lah ibaratnya, siapa yang tahu? Allah. Harus kita sadari, entah lebih dulu kakeknya atau awalannya ataupun dulu belakangan gitu loh, tetap dapat hak waris di situ. Supaya apa? Untuk merajut perbedaan atau merangkul dari perbedaan itu. Setidaknya perbedaan siapa? Anak sama cucu kan. Nah, sementara anak tidak ada istilah mantan, yang ada mantan hanya mantan suami, mantan istri, atau mantan pacar. Betul nggak?
1: Betul.
0: Tapi kalau anak cucu, ada mantan nggak?
1: Nggak ada.
0: Karena polemik ini sangat luar biasa.
1: Berarti itulah, memang harus diberikan pemahaman terus.
0: Betul.
1: Ya Ustaz.
0: Makanya saya kesimpulan, ketika ada pembagian waris ataupun ada orang konsultasi waris, usah ribut dikit tuh, Pak. Maka kesimpulan saya itu, membagi waris sangat mudah.
1: Iya.
0: Walaupun ada angka-angka pecahan. Yang paling susah adalah bagaimana cara menyadarkan ahli waris.
1: Dan itu Ustadz, ketika maksud kita kan baik ya, untuk menyampaikan. Tapi kalau misalnya yang disampaikannya itu, mohon maaf nih Ustadz, ya susah gitu. Nah akhirnya kita kayak, ya udahlah, daripada ribut sama saudara, udah aja. Itu gimana Ustadz?
0: Ya itu juga salah. Kalau bisa usaha dulu bagaimana caranya.
1: Nah udah mentok gitu.
0: Yang paling utama, sudah cari mediator enggak? Kan gitu. Karena kita ini jangan polemik gara-gara tidak nanya kan gitu loh. Dan namanya warisan kan bukan pemberian, tapi pembagian. Maka bagaimana caranya, harus ada orang yang membagi. Dalam hal ini ngerti dalam bidangnya terutama. Kan kata Allah pun menyuruh kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya. Manakala kita tidak paham, kan gitu.
1: Okay.
0: Jangan sampai kita dapat sindiran dari Rasul. Saya di zamanun ala ummati yafiruna minal fuqaha wal ulama. Kata Nabi ini, nanti suatu saat akan datang suatu zaman, umatku lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Artinya tidak bertanya gitu, maksudnya gitu loh.
1: Akhirnya mengambil kesimpulan sendiri.
0: Akhirnya membuat kesimpulan sendiri. Wislah pujar-pujare baiklah ya.
1: Daripada ribut.
0: Daripada ribut itu kesimpulan kan. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Itu loh.
1: Jadi itu maksud baik yang malah jadi enggak baik ya.
0: Iya, gitu loh.
1: Okay.
0: Sama seperti orang tua. Baik orang tua tuh memberi hibah. Sebelum meninggal dunia, supaya tidak ribut katanya.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Tapi baik orang tua salah secara syar'i gitu loh.
1: Baik.
0: Sebabnya apa? Belum meninggal sudah bagi-bagi. Gitu.
1: Okay.
0: Banyaknya kejadian gitu. Banyak.
1: Sering Ustaz.
0: Ya itu makanya pemahaman ini melalui RRI lah.
1: Baik.
0: yang mudah-mudahan didengar oleh siapapun,
1: amin,
0: kan gitu loh.
1: Amin.
0: Nah,
1: baik.
0: Dan kemudian tidak paham pun di RRI bisa lejapri melalui saya, boleh.
1: Siap,
0: iya, kan gitu. Supaya siap, tidak menjadi polemik di, iya, keluarga ini.
1: Baik.
0: Jangan sampai keluarga satu dengan keluarga yang lain putus silaturahim, iya, gara-gara masalah waris.
1: Siap, Ustaz. Baik.
0: Kan gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Ini berikutnya kita sapa lagi, sudah ada yang tersambung di line 59, kita sapa ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisna Yuliasari.
1: Iya Bu Indra, sehat ya?
4: Alhamdulillah. Sambil mengantuk-ngantuk setelah nonton sepak bola ini.
1: Waduh, jadi belum tidur ya?
4: Udah berhari-hari tidurnya terganggu terus ya Mbak Isma ya.
1: Iya. Mangga Ibu, silakan.
4: Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
4: Assalamualaikum Ustaz Nasuha Fakih.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
1: Iya, mangga ya, Ibu silakan.
4: Iya. Pak Ustaz selalu bilang Messi. Nah, sekarang nonton Messi.
5: Menang enggak Messinya?
4: Nah, seperti tadi dikatakan oleh Mbak Isma juga Pak Ustaz, memang kita bertanya kepada ahlinya, tapi yang sulit itu, nah itu judul yang sekarang ini, merangkul perbedaan membangun ikatan,
1: yeah.
4: Nah jadi caranya itu yang untuk merangkul perbedaannya itu. Dan kemudian juga ingin itu apa, memperkuat pertanyaan Pak Kasmo tadi. Mungkin yang dimaksud Pak Kasmo, beliau kan menggarisbawahi kata nyandung itu. Jadi istri tua dan istri sambung yang itu masih hidup. Nah bagaimana kedua mereka itu, apakah punya hak yang sama untuk untuk ya bagi waris itu bagiannya sama, sementara kalau dalam PNS kan Pak Ustaz, kalau masa kerjanya lebih lama, bagiannya lebih lama, lebih banyak ya Mbak Isma ya.
1: Artinya tidak dicerai ya Bu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz.
0: Sangat seru ini, ada Messi. Messi 2. Saya Messi, sana Messi.
1: Iya
0: Ustaz. Oke, terima kasih Bunda Indra di pelayangan. Semoga sehat selalu karena luar biasa terkuras untuk lihat
1: Sepak bola. Nanti punten jawabnya singkat ya Ustaz, oh, karena gitu, tinggal 2 menit lagi.
0: Oke, siap. Yeah. Kaitannya dengan masalah istri dapat hak yang sama enggak?
1: Yeah.
0: Padahal itu beda pernikahannya.
1: Yeah.
0: Ya jelas bedanya hanya sebatas harta bersamanya. Di sana ada salah satu di antara pasal 96-97 ya, tentang mengenai harta bersama itu. Nah, saya bacakan saja. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Artinya, karena ini ada istri tua dan ada istri muda.
1: Oh, berarti ini ada proses perceraian ya, Ustaz? Bukan poligami.
0: Bukan, ini poligami.
1: Oh, poligami.
0: Dalam ikatan pernikahan semua tadi kan katakan itu. Kan meninggal dunia si suaminya seandainya. Kan cerai mati namanya.
1: Oh iya iya iya. Oke.
0: Bukan cerai hidup loh.
1: Iya iya iya iya.
0: Karena cerai mati, maka separuh harta milik pasangan hidup yang lebih lama. Lebih lama ini ibarat tadi antara kinerja pertama kedua beda kan? Iya kan?
1: Iya iya.
0: Ya, disamakan. Lebih lama. Seandainya istri yang pertama punya harta 1 miliar sumama. Karena nikahnya sudah 40 tahun sumama. Istri kedua baru nikahnya
1: setahun.
0: 20 tahun, bukan, ini juga lama lah. Karena ada harta bersama sih.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ini kan perbedaannya itu. Seandainya istri kedua baru nikah 10 tahun, harta bersamanya baru 200 juta gitu loh. Perbedaan cuma itu. Berarti istri yang pertama nilai bersamanya itu 1 miliar dibagi 2 dulu.
1: 500-an.
0: Masing-masing 500-an. Kemudian istri yang kedua baru hartanya 200 juta dibagi 2 dulu.
1: 100-an.
0: Ya, oke?
1: Iya.
0: Nah, itu beda sama?
1: Beda dong.
0: Karena beda juga.
1: Iya.
0: Menikahnya.
1: Menemani.
0: Iya, kan gitu loh. Iya. Yang meninggal suami sumama, iya, maka aset waris milik suami jumlahnya adalah berapa? 500 plus 100. 600. 600 ini dibagi ketika meninggalnya suami. Ahli warisnya adalah kedua istrinya. Karena masih ikatan nikah sumpama,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Kemudian anak-anaknya yang nyambung dengan suami gitu loh.
1: Iya.
0: Ya, ini anak kandung. Kalau anak sambung tidak dapat. Contohnya, kalau seandainya ini anak kandung semua dari suami juga dapat semua.
1: Berarti kita ambil, nah, gampangnya anaknya suami semua lah, Ustaz.
0: Iya, oke, siap.
1: Iya.
0: Nah, yang paling utama,
1: waktunya hal sama enggak? Ya,
0: ternyata 1/8 dari 600 juta berapa dibagi 2 sama rata.
1: Oh, tetapi angkanya tetap 1/8.
0: Iya.
1: Dari hasil 1/8 itu baru dibagi 2.
0: Bagi 2.
1: Okay.
0: Tapi yang bedakan adalah harta bersamanya.
1: Ya,
0: itu. Oke, mudah-mudahan paham ya.
1: Paham. Ustaz, kalau soal duit paham, Ustaz.
0: Oke, okay, siap. Itu saja
1: ya,
0: barangkali. Yeah. Jadi dilihat dari asal usul harta, dilihat lagi dari asal anak. Ternyata hartanya tadi beda kan?
1: Iya. Yeah.
0: Dari istri pertama itu 1 miliar,
1: yeah,
0: istri kedua
1: 200
0: hanya
1: 200 juta.
0: Masing-masing dibagi 2 semua,
1: yeah,
0: itu perbedaannya.
1: Oke. Okay,
0: tapi baik, dalam hal warisannya sama, 1/8 dibagi 2 nantinya.
1: Siap.
0: Dari 600 juta. Sangat mudah.
1: Oke. Okay.
0: Yang susah apa yang susah?
1: Memahami.
0: Bagaimana cara menyadarkan ahli waris? Itu
1: iya,
0: paling
1: dan
0: susah.
1: Dan dipahami sama semuanya nih, Ustaz. Itu yang susah.
0: Oke,
1: yang beratnya. Baik, Ustaz, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi dan mohon maaf, ini Bu Reni sebenarnya sudah berkirim WhatsApp lagi lanjutannya tapi tidak bisa jawab ya Ustadz,
0: yeah,
1: mungkin nanti bisa wapri sama Ustadz ya. Baik Ustadz, ini sebagai penutup mangga, silahkan Ustadz.
0: Terima kasih para pendengar dan warisma dan penerima berada. Mari kita bagaimana caranya untuk membangun ikatan yang hampir retak gara-gara masalah harta warisan, dan bagaimana caranya untuk merangkul dari perbedaan keturunan itu. Itulah solusinya melalui pembagian waris, disegerakan, dan kemudian harus ada pihak yang ketiga yang untuk menengahi dari kedua belah pihak ini, sehingga akan muncul merangkul perbedaan dan membangun ikatan. Mudah-mudahan dengan pembagian waris keluarga semakin harmonis.
1: Amin, amin.
0: Dengan masalah tanpa masalah. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Nasuha Faqih SAGMSI, Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenang Kota Cirebon, dan juga DAI Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz.
0: Sama-sama.
1: Sehat terus dan jangan lelah untuk terus memberikan pemahaman kepada kami semua Ustadz. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Dan pendengar tanpa terasa, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan mohon maaf untuk Anda yang mungkin WhatsApp-nya belum sempat terbaca atau telepon dan pertanyaannya belum terjawab. Ikuti terus Mutiara Pagi ya, yang selalu kami hadirkan untuk Anda di setiap harinya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi.

0: kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 6 segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota, produknya ada RIMPI.
2: Iya, ini satu momentum yang strategis sebetulnya untuk kunci bersama, karena ada 10 kabupaten kota yang bergabung di kunci bersama. Tentunya ini juga akan membangkitkan atau memang memulai satu kebersamaan dari 10 kabupaten kota.
0: Sari berita, pelaku UMKM di wilayah kunci bersama memanfaatkan event porsenitas untuk perluas pasar. Pembukaan Porsenitas 13 dan pameran produk unggulan Kunci Bersama 2026 berlangsung meriah. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pelaku UMKM di wilayah Kunci Bersama manfaatkan event Porsenitas untuk memperluas pasar.
1: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon.
3: Kegiatan Porsenitas dan peluncuran Kunci Bersama Mall UKM dinilai menjadi momentum strategis dalam memperkuat promosi dan kolaborasi pelaku UMKM lintas daerah. Program tersebut membuka akses pemasaran lebih luas bagi produk unggulan Kabupaten Cirebon. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Dr. Maharto mengatakan Porsenitas menjadi sarana promosi, peningkatan kualitas SDM, dan daya saing UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperluas ruang pemasaran produk lokal ke berbagai daerah peserta.
1: Iya, dari itu ajang sebagai sarana promosi ya, promosi kemudian sarana untuk memperkenalkan SM juga, kemudian untuk meningkatkan daya saing di Kabupaten Cirebon, mengirimkan UMKM-UKM yang utama yang ke daerah yang sekitar kota, produknya ada RIMPI, Bibisang, BP Minjo, kemudian ada dari makan olah das buang, kemudian ada kerupuk racungan itu.
3: Sementara itu, pengusaha UMKM Anak Kemimi Sentral Nusantara Kabupaten Cirebon, Dali mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting untuk bertemu dan berkolaborasi dengan pelaku usaha dari berbagai daerah. Menurutnya, pertemuan lintas wilayah membuka peluang inovasi produk dan jejaring usaha yang lebih luas.
4: Di sini kita juga bisa sambil saling sharing dan belajar terkait inovasi produk. Karena terkadang setiap wilayah juga ada beberapa produk yang sama, jadi kita bisa saling tukar pikiran untuk saling sharing terkait inovasi produk.
3: Dali mengatakan melalui kegiatan tersebut, UMKM diharapkan semakin berkembang dalam hal promosi, inovasi, dan daya saing. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi kreatif lintas wilayah. Rena Safira melaporkan.
0: Mendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai peluncuran Kunci Bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon yang berhasil dihimpun reporter Sekar.
5: Nama saya Rizka dari Gunung Jati. Menurut saya, Kunci Bersama ini merupakan langkah yang baik untuk mengenalkan dan memasarkan produk UMKM dari berbagai daerah dalam satu lokasi. Jadi sebagai calon customer, saya merasa konsep ini tuh bisa memudahkan karena nggak perlu cari produk khas dari masing-masing daerah secara terpisah, ataupun barangkali ada di area Cirebon yang oh ternyata ada nih UMKM yang menjual suatu barang yang unik atau yang belum ada di kota Cirebon atau di Kabupaten Cirebon, itu tuh bisa menjadi salah satu insight buat para pedagang atau para pebisnis buat meniru konsepnya ya. Maksudnya tidak mengambil hak ciptanya. Jadi dengan adanya variasi produk yang beragam ini, mulai dari mungkin nanti akan ada makanan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan UMKM juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Tapi saran saya, barangkali produk ataupun program ini bisa semakin menarik bagi pelanggan. Kualitas produknya, penataan display, informasinya, dan yang paling penting tuh promosinya ini yang perlu dijaga bahkan ditingkatkan. Jika produk yang ditawarkan beragam, berkualitas, dan mudah dijangkau, maka saya sebagai customer pun akan merasa nyaman berbelanja sekaligus ikut membantu untuk menumbuhkan ekonomi daerah, seperti itu.
6: Nama saya Rafli dari Vilang Perdana, Kecamatan Gunung Jati. Menurut saya program ini akan berjalan dengan baik ya, karena bisa memajukan industri-industri UMKM yang ada di sekitar kota Cirebon. Jadi bisa saling mensupport kegiatan industri yang ada di sekitar kota Cirebon. Bagus sih akhirnya terpusat, jadi semua produk yang ada di 10 kota itu dipusatkan di satu titik ya. Kebetulan Cirebon juga lagi jadi emerging city, yang jadi kota pariwisata. Orang-orang Jakarta bisa hubnya ketemu di Mall UMKM, bisa dapat produk yang dari Kuningan, dari Indramayu, dan Majalengka Indramayu. Jadi bisa terpusat untuk titik belanjanya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM, wadah baru bangkitkan ekonomi Cirebon, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama Profesor Dr. Abdul Aziz, SAG SMMAG, selaku Ketua Program Magister dan Dr. Ekonomi Syariah, serta Ketua Tim Peneliti MORA LPDP UIN SSC.
7: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM ini seperti apa ya, Pak ya?
8: Ya, tentunya ini sangat menggembirakan dan peluang bagus ya bagi UMKM, karena bagaimanapun UMKM memang perlu pendampingan. Karena UMKM lagi-lagi kan diantaranya para pebisnis pemula yang tentu, atau pebisnis yang sudah lama namun masih tahap kecil ya, sehingga tentu memang perlu adanya pendampingan-pendampingan dari para pebisnis usaha. Kata kuncinya tentu 4 pilar yang penting. Pertama, bagaimana kemudian UMKM itu mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk ya, dengan keunggulan yang khas. Kemudian pemasaran digital, karena di era digital ini sangat penting, sehingga UMKM juga perlu ya didampingi agar supaya mampu memanfaatkan teknologi supaya promosi itu bisa secara luas ya, bukan hanya pada satu komunitas saja. Dan tentu yang sangat penting adalah bagaimana kemudian UMKM mampu mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur pemodalan.
7: Baik, tadi kan Bapak juga bilang ya Pak, ada pendampingan terkait digitalisasi ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pendampingan digitalisasi dan akses pasar online Pak bagi keberlanjutan kunci bersama UKM ini Pak, yang tergabung dalam Mall UKM ini?
8: Nah, pertama tentu ini perlu ya oleh pemerintah didorong agar supaya UMKM-UMKM yang tadinya belum mampu menjaga kuantitas, kualitas, serta kontinuitas produk dengan keunggulan yang khas, kan perlu didampingi ya. Atau UMKM-UMKM yang biasanya parsial-parsial dijadikan komunitas, bahkan kemudian boleh ditempatkan dalam satu tempat yang dalam bisa saja misalnya bentuknya mall ya, mall UMKM. Ini akan memberikan pemahaman lain bahwa UMKM juga bisa di tempat yang bagus, di tempat yang luas ya, kemudian di tempat yang bersih, menandakan UMKM mampu untuk mengelola itu. Yang kedua tentu memang perlu pendampingan dari sisi bagaimana produk-produk itu dipasarkan baik secara manual ya, tetapi juga secara digital. Karena saya juga pernah melakukan penelitian UMKM dalam hal ini Batik Turusmi, ya ternyata memang justru pesanan-pesanan itu banyak dari online, secara manualnya malah sedikit. Nah, yang paling penting tentu mereka kenalkan bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan memahami prosedur permodalan, sehingga dari sudut pandang keuangan mereka itu terjaga. Sebab kadang bukan begini, UMKM itu ketika membuka lapak dan sebagainya, itu kan kadang mana keuntungan, mana modal, itu semuanya ketika ada kepentingan ataupun ada yang digunakan itu ya semua dipakai. Nah, sehingga tidak mampu lagi memilah, ini loh yang seharusnya dipakai, ini loh yang seharusnya untuk ketahanan produksi dan seterusnya.
7: Baik, Pak Abdul, mungkin terakhir harapannya Pak terkait peluncuran kunci bersama Mall UKM itu seperti apa Pak dari Pak Abdul sendiri?
8: Oke, harapannya tentunya ada peran pemerintah ya dalam memberikan akses, fasilitas UMKM agar punya daya saing bersaing dan berdaya saing, sehingga ketika UMKM sejahtera, ya, UMKM tumbuh kembang dengan baik, tentu perekonomian suatu daerah juga akan meningkat, dan ini tentunya akan sangat membantu ya terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Tentu juga saya mengharapkan ya, pemerintah betul-betul mengawal ya, karena kan pemerintah kan punya regulasi, punya perundang-undangan, punya peraturan dan lain sebagainya, sehingga lagi-lagi berikan rasa aman, nyaman pemerintah terhadap para pelaku UMKM kemudian konsumen, karena dengan adanya pelaku UMKM pemerintah kemudian konsumen ya, difasilitasi misalnya dengan akses transportasi yang bagus, insya Allah ini akan memberikan dampak positif ya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Cirebon, dan ini sebetulnya sangat bagus ya, karena sekarang mindset masyarakat bahwa UMKM yang tadinya hanya di pinggir-pinggir itu sudah masuk ke jantung kota gitu.
0: Pemanfaatan teknologi dan alat modern di sektor pertanian dinilai memberikan banyak keuntungan bagi petani. Namun penerapannya diharapkan tetap memperhatikan aspek sosial agar tidak mengurangi kesempatan kerja bagi buruh panen yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengakui bahwa penggunaan teknologi pertanian saat ini telah membantu mempercepat berbagai tahapan produksi. Kemajuan ini dirasakan mulai dari pengolahan lahan hingga proses panen, sehingga pekerjaan petani menjadi lebih efisien dibandingkan metode tradisional. Menurutnya, perubahan ini memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha tani karena bisa menghemat waktu dan tenaga. Sementara itu, di sisi lain, langkah ini juga terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan kegiatan budidaya di lapangan. Meski begitu, ia mengingatkan agar penggunaan alat modern tidak menghilangkan nilai sosial yang selama ini terbangun dalam kegiatan pertanian, terutama berkaitan dengan nasib para buruh panen yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari pekerjaan manual di sawah. Pembukaan Por Senitas 13 dan produk, maksud kami pameran produk unggulan kunci bersama 2026 berlangsung meriah di Balai Kota Cirebon.
9: Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh para kepala daerah kunci bersama.
10: Por Senitas ke-13 dan pameran produk unggulan kunci bersama tahun 2026 resmi dibuka di depan Balai Kota Cirebon pada Selasa 23 Juni 2026 malam hari. Kegiatan yang melibatkan 10 kabupaten kota anggota kunci bersama dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Erwan mengapresiasi sinergi yang terjalin antar daerah melalui olahraga, seni budaya, dan promosi produk unggulan.
9: Kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh para kepala daerah kunci bersama dalam menjalin silaturahmi di bidang olahraga, seni budaya, dan juga produk-produk unggulan daerah masing-masing. Bahkan ke depan akan dikembangkan lagi di bidang lainnya. Saya sangat menyambut baik dan kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mensupport untuk kegiatan-kegiatan seperti ini.
10: Lebih lanjut, menurut Effendi Edo, penyelenggaraan Por Senitas ke-13 tidak hanya berdampak pada penguatan hubungan antar daerah, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, perhotelan, dan usaha pendukung lainnya.
2: Ya, ini satu momentum yang strategis sebetulnya untuk kunci bersama, karena ada 10 kabupaten kota yang bergabung di kunci bersama. Tentunya ini juga akan membangkitkan atau memang memulai satu kebersamaan dari 10 kabupaten kota. Nah, tentunya tadi Pak Ketua kunci bersama juga sudah menyampaikan di tanggal 27 Juli nanti kita akan ada beberapa pertemuan dengan kementerian, menghadirkan juga investor-investor ini untuk menggali potensi-potensi apa yang ada di kunci bersama. Ini luar biasa, ini membangkitkan juga perputaran ekonomi kerakyatan, membangkitkan juga UMKM tentunya, hotel dan lain sebagainya juga alhamdulillah penuh di Kota Cirebon. Ini luar biasa.
10: Selain menjadi ajang olahraga dan seni, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan potensi unggulan masing-masing daerah, sekaligus mendukung pertumbuhan investasi dan perekonomian kawasan kunci bersama. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Semangat kemanusiaan terasa hangat di tengah peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Majalengka. Tidak hanya sekedar seremoni, Polres Majalengka menghadirkan aksi nyata melalui kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan donor darah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kapolres Majalengka, AKBP Rita Suwadi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Kapolres menegaskan, melalui kegiatan ini diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan darah sekaligus memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi warga. Ia menegaskan, melalui momentum hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, Polres Majalengka tidak hanya memperingati hari jadi untuk institusi, tapi juga mempertegas komitmen dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Program CKG membantu kesehatan masyarakat Kadipaten Majalengka memperoleh pemeriksaan kesehatan secara gratis.
11: Kali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
3: Program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten terus menunjukkan peningkatan capaian sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan program dilakukan melalui layanan di Puskesmas maupun strategi jemput bola ke masyarakat. Kepala Puskesmas Kadipaten Kabupaten Majalengka, Triwidya Lestari mengatakan tren capaian program CKG terus mengalami kenaikan sejak mulai dilaksanakan pada Februari 2026. Persiapan sasaran dan teknis pelayanan menjadi alasan program baru berjalan pada 19 Februari lalu.
11: Alhamdulillah untuk progres dan tren capaian Puskesmas Kadipaten itu dari awal tahun sampai sekarang ini kita selalu naik trennya. Kita mulai dari di awal tahun itu di tanggal 19 Februari karena di awal tahun sekali kita menyiapkan dulu untuk sasaran dan segala macam sehingga baru bisa berlangsung di tanggal 19 Februari untuk Puskesmas Kadipaten.
3: Tri menambahkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis mencapai 11.742 orang. Angka tersebut setara dengan sekitar 23% dari total sasaran yang ditetapkan di wilayah kerja Puskesmas Kadipaten. Tri menjelaskan pelayanan CKG tidak hanya dilakukan di dalam gedung Puskesmas. Berbagai upaya jemput bola juga diterapkan untuk menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan. Rena Safira melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Cirebon Kota melaksanakan kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih kepada masyarakat di RW 08, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon kemarin. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kasatlantas Polres Cirebon Kota, AKP Hadi Suryanto menjelaskan, kegiatan bakti sosial pendistribusian air bersih merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga. Kehadiran Polri harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung kepada warga. Pendistribusian air bersih dilakukan kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan tambahan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bantuan ini disambut antusias oleh warga karena sangat membantu aktivitas sehari-hari, mulai dari kebutuhan memasak, mandi, hingga keperluan domestik lainnya. Warga penerima manfaat juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan Polres Cirebon Kota. Bantuan air bersih yang disalurkan dinilai sangat bermanfaat.

0: dua puskesmas yang tersebar di Kabupaten Majalengka.
1: Sampai pertengahan tahun 2026 ini, pelaksanaan TKG sudah dilaksanakan oleh semua puskesmas di 32 puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Majalengka dengan progres yang cukup baik, di mana semua puskesmas juga baik di dalam gedung maupun luar gedung melaksanakan cek kesehatan gratis. Kita melayani masyarakat Majalengka di jumlah 1,3 juta jumlah jiwa. Kemudian yang dilayani sampai dengan bulan Juni di tahun 2026 ini sebanyak 165.182 dengan capaian 12,03%.
0: Terkait jenis layanan, Rina menegaskan seluruh peserta harus mengikuti rangkaian pemeriksaan sesuai kelompok usia masing-masing. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, hingga screening kesehatan tertentu. Melalui pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka berharap masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini berbagai penyakit. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan yang lebih teratur dan menyeluruh. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Modernisasi pertanian di Kabupaten Cirebon didorong untuk atasi keterbatasan tenaga kerja.
3: Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya?
4: Pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian terus didorong pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjawab tantangan pertanian modern, terutama terkait keterbatasan tenaga kerja dan kebutuhan peningkatan produktivitas. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan mekanisme ini diterapkan mulai dari pengelolaan lahan, penanaman hingga panen melalui penggunaan traktor, rice transplanter, dan combine harvester.
5: Dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian. Seperti untuk menanam kita menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur, ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu, makanya kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester, jadi alat untuk panen tadi, tebu kita seakan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah. Kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam, ya menyewa pada yang punya mesin.
4: Ia menjelaskan, modernisasi pertanian juga dilakukan untuk mempercepat siklus tanam, sehingga lahan dapat kembali ditanam dalam waktu singkat setelah panen. Di sisi lain, petani di Kabupaten Cirebon, Syahrudin, mengaku penggunaan alat modern sangat membantu pekerjaan petani dibanding metode tradisional karena mampu menghemat waktu dan tenaga dalam proses budidaya.
3: Untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan. Bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu, Mbak.
4: Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu terus dikembangkan agar produktivitas meningkat, namun tetap disertai pendampingan kepada petani, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan pertanian modern secara optimal. Sekar Damayanti melaporkan.
2: DP3A PPKB Kota Cirebon membentuk Duta Generasi Remaja Genre sebagai upaya agen perubahan.
6: Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga.
0: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 APPKB Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan remaja dalam kegiatan positif sebagai upaya membangun pergaulan sehat. Salah satu program yang disiapkan tahun ini adalah pembentukan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre yang melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang. Kepala DP3 APPKB Kota Cirebon, Buntoro Tirto, mengatakan pelaksanaan program Duta Genre menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang aktif dan berdaya. Program tersebut juga menjadi wadah bagi remaja untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki.
6: Iya, tentunya kita ini kan sudah bulan 6 ya, di mana kegiatan juga sudah mulai berjalan ya. Dan ke depan kita juga akan mengadakan pembentukan Duta Genre di tahun ini juga. Jadi nanti kemarin kalau nggak salah sudah ada pendaftaran sebetulnya ya gitu. Jadi kita akan lakukan seleksi seleksi dan juga melihat potensi dan juga bakat mereka. Kemudian mereka kita harapkan kita berikan pemateri-pemateri untuk menjadi tadi agen perubahan. Karena perubahan itu

0: Tidak hanya muncul dari lingkungan orang tua, tapi juga dari teman sebaya.
1: Buntoro menilai peran teman sebaya sangat penting dalam proses pembentukan karakter remaja. Karena itu, pendekatan melalui komunitas dan sesama anak muda dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan positif. Melalui program tersebut, DP3A PPKB berharap remaja kota Cirebon memiliki ruang untuk berekspresi, mencari jati diri, dan membangun jejaring pertemanan yang sehat. Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak hanya berinteraksi melalui sosial media, tetapi turut membangun hubungan sosial secara nyata di lingkungan mereka. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Proton FC Kuningan selangkah lagi menuju gelar juara Pro Futsal League 2 Indonesia usai wakil Kabupaten Kuningan tersebut mengalahkan KLN Elite Jakarta dengan skor 3-1 di laga Championship Round di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini mengantarkan Proton FC Kuningan ke partai Grand Final Championship Round Pro Futsal League 2 Indonesia yang akan berlangsung dalam dua leg, yaitu 27 Juni dan 28 Juni 2026. Manajer Proton FC Kuningan, Dani Iskandar, menyebut keberhasilan melaju ke final merupakan kerja keras seluruh tim. Pelatih kepala Proton FC, Rio Pangestu Marabesi, memastikan timnya akan fokus menghadapi pertandingan terakhir dan mempersiapkan akan dilakukan secara maksimal agar pemain tetap pada kondisi terbaik saat menghadapi final. Ia mengajak masyarakat Kuningan dan Jawa Barat untuk memberikan dukungan kepada timnya. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Risma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
3: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi, dan malah merusak masa depan kamu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM, dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pastinya juga pagi ini kami akan terus menghadirkan ya beragam informasi dan juga musik terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Masih sedikit mendung ya, walaupun kalau kita lihat perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, ya seperti biasa, Cirebon kembali ke setelan awal. Panasnya ya, jadi buat kita semua memang jadi satu hal yang wajib kudu mesti harus fardhu ain untuk kita selalu jaga kondisi kesehatan ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini kondisinya lagi kurang fit, semoga lekas pulih lagi, lekas sehat lagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swade Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon menggelar pelatihan melukis kaca dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 ya. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kesenian Gegesik, Kecamatan Gegesik di hari Senin lalu. Pelatihan ini diikuti oleh siswa-siswi serta para pendamping dari 3 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong kreativitas anak sekaligus mengandalkan dan melestarikan seni budaya lokal kepada generasi muda. Dilansir dari cirebonkap.go.id, Kepala DPPKBP 3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani mengatakan bahwa pelatihan melukis kaca ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaan anak melalui pendekatan seni dan budaya yang memiliki nilai edukatif, kreatif, dan produktif. Di mana menurutnya, seni lukis kaca merupakan warisan budaya yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 7 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup